0: dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin dua kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini,
2: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparman.
3: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele seperti penempatan bus dan alur keberangkatan kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini, sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Andi Milhat Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
6: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Jadi itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi. Tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, deito nele a mão.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di stasiun produksi RRI Ampana. Ada rekan Nur Haya yang akan melanjutkan perjalanan program Sulteng Menyapa untuk pagi ini. Nur Haya.

0: dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Ada Bapak Nur Hasan SAG tenaga ahli bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Tojo Una-Una. Kita langsung saja menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali.
0: Iya, saya sapaan akrabnya ini Pak Achen ya. Oke, Pak Achen ya, gimana kabarnya pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Luar biasa ya. Iya. Pak Achen, ini terkait dengan tema kita yang begitu menarik ya, di tengah arus digitalisasi saat ini ada hal yang sudah hampir terlupakan gitu, apalagi para generasi muda, yaitu bahasa ibu atau bahasa daerah itu sendiri. Nah, adanya revitalisasi ini Pak Achen, bagaimana ini untuk kembali menghidupkan ya, dan di mana bahasa ibu ini juga menjadi identitas dari daerah kita sendiri. Nah, Pak Achen, terkait dengan ini, bagaimana sih merevitalisasi bahasa ibu di Tojo Una-Una? Silakan Pak Achen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Cukup untuk berbagi informasi kepada seluruh pemirsa yang RRI yang sementara mendengarkan kita, sekaligus informasi buat seluruh masyarakat bahwa di Kabupaten Tojo Una-Una ini dari 12 kecamatan, Tojo Kabupaten Tojo Una-Una ini memiliki 5 identitas.
0: Okay.
1: Dari terbagi dari dua wilayah, daratan dan kepulauan. Tojo Una-Una memiliki 5 suku lokal. Yang di bagian darat ada 3. Ada di Lemban Torau suku Baree, bagian dari Poso. Ada di Lemban Tolalayo ada suku Ndee. Nah, di bagian Roka Rau Ligis itu didiami oleh suku Ta. Dan kepulauan ada 2 suku lokal. Ada suku Bobongko dengan suku Togean atau disebut juga dengan suku Lampa. Nah, karena begitu banyaknya kearifan lokal yang ada di Tojo Una-Una, sehingga salah satu kesyukuran buat kita bahwa bahasa ibu itu atau bahasa daerah kita itu cukup beragam. Nah, kemarin Balai Bahasa sudah bekerja sama dengan bidang kebudayaan, dalam hal ini sudah melakukan revitalisasi bahasa. Tahun 2023 dan 2024 sudah dilakukan revitalisasi bahasa, bahasa suku Ta yang suku besar yang ada di Tojo Una-Una. Dan alhamdulillah dengan adanya ini, beberapa kata suku kata dari bahasa Ta sudah masuk dalam kamus bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ juga bahwa suku bahasa Ta ini, bahasa Ta yang sudah kami kemarin itu sudah diakui bahwa dia berdiri sendiri. Jadi dengan demikian suku yang berada di Indonesia bertambah lagi 1 dari wilayah Tojo Una-Una, suku Ta. Dan ini kan belum terdaftar di dalam apa namanya, dokumen negara.
0: Iya.
1: Nah, insya Allah ini akan jadi apa namanya, terobosan baru buat dari Kabupaten Tojo Una-Una yang bekerja sama dengan Balai Bahasa. Di tahun 2025-2026 ini Balai Bahasa lagi melakukan revitalisasi lagi dengan bahasa Bobongko. Okay. Nah, itu kemarin puncaknya kemarin ada pembekalan kepada dewan-dewan guru yang SD SMP di Lawaka.
0: Iya.
1: Pada tanggal 13 April dilakukanlah pembekalan kepada dewan guru untuk melestarikan bahasa ibu ini. Nah, memang di satu sisi ada apa, para pakar mengatakan itu bahwa satu suku itu kalau mau hilang, hilangkan bahasanya. Nah, ini yang jadi saya lihat jadi jadi perhatiannya Balai Bahasa, jangan sampai ada bahasa yang punah.
0: Iya.
1: Di wilayah Tojo Una-Una ada 2 identifikasi kemarin yang akan punah.
0: Iya.
1: Bahasa Ndee dengan bahasa Bobongko.
0: Okay.
1: Nah, banyak juga dari masyarakat Tojo Una-Una itu belum tahu yang mana bahasa Ndee. Padahal bahasa Ndee ini yang sering kita sebut, tapi kita tidak tahu kalau itu bahasa Ndee. ada di wilayah Tojo, di wilayah Kecamatan Tojo. Uh-uh. Itu sekarang tinggal dua desa yang menggunakan itu. Uh-uh. Desa Sandada dengan desa Wedele dengan desa Sandada. Uh-uh. Nah, makanya kemarin waktu kebudayaan masih melekat dengan dinas pariwisata, dilakukanlah festival Mora untuk mencoba mengangkat kembali ini identitas suku Ndee ini dengan bahasanya. Sehingga ketika orang mengatakan Mora, maka mereka sudah mengenal bahasa Ndee. Nah, jadi langkah-langkah revitalisasi untuk sementara kami tetap jalankan. Ada dua suku yang bahasa ibu yang sementara di untuk selalu di yang coba kita tumbuh suburkan kembali, utamanya bahasa Ta, karena ini suku terbesar yang ada di wilayah Kabupaten Tojounauna.
0: Okay. Ya. Berarti suku Ta ini, bahasa Ta tadi ini sudah masuk ya di dalam kurikulum begitu, Pak?
1: Nah, kalau berbicara
0: boleh
1: tentang,
0: agak sedikit dekat mic.
1: Kalau berbicara tentang kurikulum, mm-mm, itu kebijakan dari pemerintah, dan alhamdulillah kami ini kemarin kebudayaan sudah dilekatkan kembali ke bidang apa dinas pendidikan, supaya lebih gampang lagi kita melakukan pelestariannya.
0: Iya.
1: Karena pelestarian itu harus diawali dari sejak dini. Nah, alhamdulillah di zamannya Pak Ilham ini dengan Ibu Suri dibasukan kembali dengan dinas pendidikan. Nah, upaya untuk pelestarian ini insya Allah mudah untuk dilaksanakan.
0: Oke, ya. Baik. Ya, baik. Berarti kalau untuk kurikulum sendiri masih sementara proses, Pak
1: ya,
0: Acan
1: proses, ya.
0: Ya, Pak Acan, ini di tengah arus digitalisasi ini, Pak Acan, bagaimana, ada tidak langkah strategis dari dinas pendidikan ya untuk membawa bahasa ibu ini masuk ke platform digital agar lebih dekat dengan generasi muda, Pak Acan?
1: Oh iya, memang konsentrasi kita ke budaya, khususnya ke bahasa ini, bahasa daerah, bagaimana kembali menjadi identitas daerah Tojounauna. Dan memang Tojounauna sekarang ini sementara mencari identitas budayanya. Nah, langkah-langkah ini insya Allah dari pemerintahan yang ada kemarin, dari dua bupati itu kan masih pembenahan terus. Alhamdulillah tahun ini, periode ini kita sudah melakukan sudah merancang program bahwa yang kita lakukan itu merevitalisasi kembali lima suku ini. Kita ambil dari bagian darat dulu kemarin bahasa Ta, sekarang di bagian kepulauan bahasa Bobongko. Langkah strategisnya kami yang akan lakukan, yang pertama ini harus harus diberikan semacam program di sekolah-sekolah, utamanya SD SMP. Harus ada satu hari atau dua hari untuk penggunaan bahasa daerah, walaupun dia bukan orang suku Ta itu, tapi ini coba untuk digenjot. Nah, kemarin pembekalan di tanggal 13 April itu, para guru-guru ini dikumpul satu sekolah dua orang. Nah, jadi mereka ini punya tugas nanti ke depan untuk bagaimana mensosialisasikan bahasa-bahasa daerah ini dengan lima cara, ada dari ceritanya, cerita dongeng, permainan.
0: Iya.
1: Malah ada cerita lucu. Nah, itu yang sekarang dibangun programnya. Insya Allah satu tahun ke depan kita akan melihat bagaimana hasilnya, bahwa berhasil tidak revitalisasi yang dilakukan oleh Balai Bahasa dengan bidang kebudayaan ini.
0: Apakah itu masuk dalam platform, kan saat ini kita kenal era digitalisasi, banyak platform-platform yang bisa dimanfaatkan seperti mungkin TikTok, Facebook,
1: ya,
0: ada AI juga.
1: Kalau berbicara tentang bagaimana dia bisa menembus media sosialnya ini, nah, itu juga kami mengharapkan dari komunitas-komunitas yang ada coba untuk membantu kami dalam hal seperti ini. Nah, jadi kalau cuma bidang kebudayaan bergerak sendiri itu kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu lewat kepala dinas kami coba untuk berkomunikasi bahwa coba kita merangkul komunitas-komunitas anak muda untuk bersama-sama, ayo kita bangun budaya kita sebagai identitas Tojounauna sudah nampak. Nah, seperti itu.
0: Oke. Ya. Ya, Pak Acan, di pagi hari ini kita juga punya narasumber ya salah satu guru dari SDN Bonerato Ampanatete. Tapi kita coba untuk terhubung dulu dengan narasumber kita. Halo, assalamualaikum, Pak Mahmud. Ya. Baik, sambil menunggu untuk terhubung bersama ya. Pak Mahfud, Pak Achan, kita lanjut lagi. Pak Achan, dengan di era digitalisasi saat ini, di mana anak muda sudah banyak yang terlena dengan digital, ya, adanya bahasa asing, ya, kebiasaan di rumah yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu pemicu mengapa bahasa ibu ini sudah mulai punah begitu. Nah, bagaimana pandangan Pak Achan melihat generasi muda yang saat ini mulai malu-malu atau jarang menggunakan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari, Pak Achan?
1: Kalau pendapat saya pribadi ini, saya pikir anak-anak muda ini bukannya malu-malu dalam menggunakan bahasa daerah. Hanya saja panggung atau apa namanya ketersediaan ini tidak diberikan kepada anak-anak muda ini yang untuk berkreasi menggunakan bahasa daerah. Kalau kami dari sudut pandang dari dinas pemerintah,
0: iya.
1: Saya tidak secara pribadi bilang kayaknya mereka tidak malu-malu,
0: iya,
1: cuma
0: iya.
1: Panggungnya yang kurang.
0: Okay.
1: Nah, oleh karena itu kemarin coba kami bicara dengan pimpinan, kepala bidang, dengan kepala dinas, dan coba kita siapkan panggung ini. Nah, kemarin kan ada waktu masih kita gabung dengan pariwisata, ada sebuah inovasi yang dilakukan itu ada Aba Muda, atraksi budaya menuju destinasi andalan. Cuman ini untuk sementara ini lagi vakum. Nah, mungkin lewat itu kami bisa siapkan itu. Makanya kemarin kita lakukan festival Mora itu. Dia punya tujuan itu menyiapkan panggung bagi para generasi muda untuk berkreasi menggunakan bahasa.
0: Iya.
1: Nah, memang kami jujur untuk sementara ini kami masih mencari pola, mencari metode bagaimana bisa menata kebudayaan Tojo Una-Una ini agar lebih cepat maju dan cepat berkembang.
0: Okay.
1: Nah, kalau jadi saya bukan juga tidak sependapat, mungkin ada juga sebagian malu-malu, kayaknya bukan itu. Bangga kok saya lihat juga anak-anak muda menggunakan bahasa Ta, bahasa apa, bahasa Nde,
0: iya.
1: Bahasa Bobongko. Hanya panggungnya mana? Nah, ini yang perlu kita jadi PR buat PR kita bersama. Seperti itu.
0: Nah, dengan adanya bahasa ibu ini yang dimasukkan dalam kurikulum dan ini tentunya akan diterapkan di sekolah. Nah, kalau dari Dinas Pendidikan sendiri melihat kita dari awal dulu, apakah ini sudah baru direncanakan untuk masuk di kurikulum ya?
1: Ya, ya ada perencanaannya ke sana. Baru mau direncanakan. Cuman karena kita terhambat dengan ini situasi negara kita ini. Makanya program ini belum bisa kita jalankan. Nah, tapi insya Allah dengan adanya kerjasama dengan Balai Bahasa ini, Balai Bahasa ini walaupun agak lambat, tapi pasti.
0: Iya.
1: Insya Allah ke depan bahasa daerah kita, dan bukan cuma bahasa Ta, yang seperti saya sebutkan tadi, kita ini punya 5 suku asli lokal.
0: Banyak,
1: nah, ini kebanggaan
0: ya?
1: Buat Tojo Una-Una. Kecil wilayah, tapi kearifan lokalnya banyak.
0: Iya.
1: Ya, seperti itu.
0: Oke, nah kalau melihat dalam dunia pendidikan ya, khususnya di sekolah-sekolah gitu, dengan adanya bahasa dimasukkannya nanti kurikulum bahasa daerah, nah ini apakah tidak akan mengganggu bagaimana proses belajarnya nanti gitu, Pak Achan?
1: Ya kalau menurut hemat kami itu malah tidak mengganggu, malah menambah kepercayaan diri para siswa bahwa kami dari daerah Tojo Una-Una. Seperti kita kan biasa kalau kita ke Makassar, kita pulang itu kan sudah menggunakan istilah mi, di,
0: iya,
1: moko. Nah, kenapa ini istilah ga, gete,
0: iya,
1: lea. Ini kenapa tidak karena tidak dilaksanakan dari sejak dini.
0: Betul.
1: Jadi kemarin, makanya kami secara pribadi bersyukur, Bu. Kebudayaan ini dilekatkan kembali ke Dinas Pendidikan. Ini mudah untuk kita untuk merevitalisasi ini bahasa ibu. Nah, sehingga ke depan masyarakat anak-anak ini tadi yang akan membawa itu istilah-istilah kita.
0: Iya.
1: Nah, Nca.
0: Nca.
1: Wilayah Tojo. Nah, ini kan identitas kita. Jadi kami juga mengharapkan juga dari semua pihak, ayo kita bergerak untuk membangun ini. Salah satunya ya dari dari komunitas apa namanya itu RRI ini kan saya lihat sudah ada. Nah, cuma kalau boleh jangan cuma bahasa tanya.
0: Iya.
1: Kalau bisa lima suku ini coba dari RRI ini juga bisa menampakkan, karena bahasa Nde, bahasa Bobongko itu masyarakat tujuan saja belum pernah kenal itu. Iya. Banyak yang belum tahu yang mana Nde, mana Bobongko, mana Togean. Yang orang tahu cuma dua, iya. Mare dengan Ta. Padahal ada tiga ini punya kearifan lokal yang bagus. Dan juga dengan menggunakan bahasa daerah di sekolah, iya, bahasa daerahnya kita ini penuh makna. Ada yang namanya, kalau di luar ini kan ada kayak sair-sair begitu ya, ungkapan-ungkapan halus. Nah, kita ada yang namanya Laulita, ada namanya Mondagia. Mondagia itu bahasa yang ditata bagus untuk menyampaikan pesan secara halus dan sindiran. Nah, makanya ketika Indonesia sudah ramai dengan yang namanya itu apa kemarin yang di ayo dibilang dibuat kayak pantun-pantun, padahal iya, kita punya Laulita, kita punya Mondagia. Nah, kalau boleh saya rekomendasikan sekali-kali coba RRI panggil, coba adakan itu apa namanya, tampilkan Laulita dengan Mondagia di sini, supaya didengar bahwa Mondagia itu punya pesan-pesan moral, pesan pendidikan yang bagus. Nah, kalau ini anak-anak paham, saya pikir secara pribadi mereka akan bagus, secara intelektual mereka bisa meningkat, karena di situ punya nilai-nilai spiritualnya juga ada, seperti itu.
0: Oke. Ya. Baik, kita coba lagi untuk bisa terhubung dengan Pak Mahfud Juru AMA. Ya, apakah sudah bisa tersambung untuk saat ini? Guru SDN Borone, oke. Kita masih menunggu ya, Pak Acan. Ya, Pak Acan, ini menarik sekali ya kalau berbicara mengenai bahasa ibu. Apalagi tadi dengan bahasa di Tojo Una-Una ini, ternyata saya juga baru tahu. Ternyata ada lima. Ada lima yang saya pikir cuma dua saja, Ta sama Bare. Ternyata ada lima ya. Dan ini akan dimasukkan semua ke dalam kamus gitu ya?
1: Iya, insya Allah.
0: Nah, bagaimana langkah selanjutnya dari Dinas Pendidikan agar, kan tadi kan baru bahasa Ta, jadi empat bahasa ini bisa masuk, lima bahasa ini bisa dijadikan punya kamus. Ya, seperti kalau di Makassar kan ada itu bukunya,
1: ya,
0: untuk buku dari bahasa Makassarnya ya? Gitu.
1: Untuk arah pembuatan kamus, kamus bahasa ini lagi kami persiapkan, dan ini kami bersyukur dibantu oleh Balai Bahasa Sulawesi Tengah, begitu semangat untuk mendorong kami untuk menata kembali, mengatur kembali kearifan lokal yang ada ini, khususnya bahasa. Karena menurut kepala Balai Bahasa itu, kalau kamu punya suku tidak mau hilang, jaga bahasanya, karena hilang bahasa, hilang suku. Hilang kearifan lokal. Nah, salah satunya yang harus dijaga itu adalah ini yang saya bilang tadi, Mondagia dengan Laulita itu tidak ada di daerah lain, hanya ada di Tojo Una-Una. Nah, kalau di Poso, saya mohon maaf ambil perbandingan. Perbandingannya di Poso itu, yang setahu kami, di situ kan hanya ada yang namanya Kayori. Kayori itu sendiri dia berpantun atau berbalas pantun tetap dibilang Kayori. Tapi kalau di daerah kita itu, kalau sendiri dia namanya Laulita, Pak, orang Ta menyebut Lalita. Nah, itu berpantun sendiri satu arah. Dia satu arah digunakan ketika dibuka acara atau ketika dia coba bersenandung sendiri. Nah, kalau berbalas pantun, berbalas itu disebut dengan Mondagia. Musigiasi. Nah, di situ kadang dibuat, di situ yang populernya Mondagia itu sindiran antara yang laki perempuan. Nah, jadi kalau sudah Mondagia itu disebut dengan biasa dibawa di tarian Tende Bomba. Nah, mungkin di kamu pernah dengar itu, atau Tende Bomba apa semua. Nah, mestinya juga itu yang perlu diangkat. Kalau Poso dikenal dengan Deronya, nah, kita coba angkat dengan Tenda Bombay. Ya, di situ ada bahasa ibu.
0: Oke.
1: Okay. Ada bahasa ibu di situ, ada bahasa daerah yang halus. Mm-mm. Nah, selama ini kan kita menggunakan bahasa daerah kita, bahasa ibu, bahasa pasaran. Tapi ada yang lebih halus dari situ. Nah, apa kaitannya dengan pendidikan? Dia bisa memperhalus apa namanya karakternya orang. Mm-mm. Nah, di satu sisi karakter orang di lima suku yang ada di tujuh una-una itu dilihat dari bahasanya itu. Karakter orang Torau itu agak keras karena coba dengar dia punya bahasa ibu.
0: Kayak
1: contoh kayak saya ini, uh-uh. Saya kan orang Torau, jadi suara saya agak besar.
0: Uh-uh.
1: Nah, kalau orang DE, bahasa DE itu agak halus. Malah tidak, kalau kita tidak pasang kuping bagus, kita tidak dengar apa ucapannya itu.
0: Okay.
1: Nah, bahasa Ta juga ada tiga wilayah. Roka dengan dialek sendiri, uh-huh. Rau dengan dialek sendiri, Ligis dengan dialeknya sendiri. Makanya orang dari Mire ketemu dengan orang yang ada di Saluaba atau orang dari Balanggala,
0: uh-uh.
1: Itu beda dia punya tekanan. Tapi itu mencerminkan karakter orang dari bahasa ibu itu. Makanya bahasa ibu kami apa menurut Balai Bahasa itu harus didorong ke, karena ini membangun karakter bangsa.
0: Jadi identitas.
1: Iya, identitas kita.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Chan. Kita ke narasumber yang satu lagi Pak Chan ya. Ada Pak Mahfud. Kita coba dulu. Halo.
2: Halo, halo.
0: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mahfud.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Iya, Pak Mahfud, ini terkait dengan revitalisasi bahasa ibu di tengah arus digitalisasi saat ini, yang dimana bahasa ibu ini menjadi identitas daerah kita. Nah, Pak Mahfud, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Achan dari Dinas Pendidikan bahwa dimana bahasa ibu ini rencananya akan dimasukkan dalam kurikulum. Nah, kita mau tanya dulu ini terkait dengan bahasa ibu di lingkungan sekolah, Pak Mahfud. Bagaimana kondisi penggunaan bahasa ibu di lingkungan sekolah dan di antara para siswa saat ini, Pak Mahfud?
2: Ya kalau untuk sementara ini, untuk di sekolah saya, bahasa ibu ini mulai hilang. Dan tidak ada lagi anak-anak siswa yang menggunakan bahasa ibu di sekolah.
0: Penyebabnya karena
2: dari di lingkungan keluarga sudah kurang itu penggunaan bahasa ibu.
0: Oke.
2: Makanya para siswa dan siswi di sekolah sudah tidak menggunakan lagi, jarang, tidak pernah didengar lagi menggunakan bahasa ibu. Itu saja yang.
0: Oke. Berarti.
2: Jadi.
0: Ya. Oke, berarti ini menjadi salah satu kunci ya. Berarti bahasa ibu yang sudah mulai tidak dikenali anak-anak, apalagi generasi muda saat ini. Nah, apakah karena anak-anak ini lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia gitu, Pak Mahfud, dibanding bahasa daerah begitu?
2: Oke,
0: silakan Pak Mahfud. Pak Mahfud.
2: Halo.
0: Mengenai bahasa ibu, anak-anak, menurut Pak Mahfud, anak-anak lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita sendiri, Pak Mahfud?
2: Ya, itu sekarang ini anak-anak lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia dibanding bahasa ibu. Kita bahasa ibu dalam keluarga karena adanya perkawinan silang antara dari misalnya ibunya orang Ta, ayahnya dari misalnya orang Talo, penyebab sampai dan bahasa ibu di rumah itu tidak ada.
0: Oke. Ya, Pak Mahfud, kalau dalam proses pembelajaran Pak Mahfud, pernah tidak dari pihak sekolah mencoba mengintegrasikan bahasa ibu ini, Pak Mahfud? Kemudian bagaimana respon para siswa? Pak Mahfud?
2: Ya, halo.
0: Ya, Pak Mahfud.
2: Mana?
0: dalam proses pembelajaran di sekolah, pernah tidak dari pihak sekolah mengintegrasikan bahasa ibu ini? Kemudian bagaimana respon para siswa?
2: Ya, kalau untuk masalah siswa, responnya ya ada responnya, responnya yang bagus kan. Maksudnya anak-anak ingin juga belajar bahasa itu, bahasa ibu. Misalnya ada kata bau, misalnya bau. Jadi anak-anak ini biasa bertanya, di rumah apa itu bau? Karena selama ini yang mereka tahu kalau bau itu kan bau aroma.
0: Iya.
2: Ya. Yang sebenarnya kan bau itu kan ikan. Jadi ada biasanya kadang-kadang anak-anak dari rumah bertanya, Pak, biasa di rumah ada mama bilang bau. Ya, jadi mereka ingin juga cari, ingin dan belajar bahasa ibu.
0: Iya, Pak Mahfud, ya. Kalau dalam lingkungan sekolah sendiri, pernah tidak sekolah itu mencoba untuk memperkenalkan bahasa ibu atau bahasa daerah kepada anak-anak?
2: Ya, kalau itu belum pernah.
0: Oke.
2: Karena dari kalangan pendidik juga, ya mungkin cuma sekian persen saja yang bisa berbahasa ibu.
0: Iya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Mahfud ya. Nanti akan kami menyapa kembali Pak Mahfud di Borone, SDN Borone.
2: Iya.
0: Oke. Baik, kita kembali ke kepala bidang lagi. Pak Acan. Pak Acan. Nah, ini tadi dari penjelasan Pak Mahfud, ternyata bahasa ibu ini bagaimana anak-anak kurang mengenal, sedangkan tenaga pendidiknya juga itu tidak terlalu mengetahui mengenai bahasa ibu tersebut. Bagaimana tanggapannya Pak?
1: Ya, kalau tanggapan saya secara pribadi lagi, kalau melihat bahwa anak-anak sekarang ini lebih suka menggunakan bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, daripada bahasa daerah, itu kalau menurut saya wajar juga. Nah, cuman yang perlu kita cari akar persoalannya itu, kenapa anak-anak menggunakan bahasa daerah?
0: Tidak tertarik,
1: tidak ingin. Nah, memang dari dunia pendidikan itu kan dimulai dari keluarga, lingkungan, sekolah. Nah, memang dari ini tantangan buat kita juga. Nah, tantangan buat kita bagaimana minat anak-anak ini. Nah, revitalisasi bahasa yang bekerja sama dengan Balai Bahasa Kembahasa Sulawesi Tengah mencoba untuk membuat daerah kembali. Nah, makanya waktu ada lomba bahasa, lomba pantun, lomba sandiwara, lomba apa namanya cerita lucu, tapi pakai bahasa daerah. Nah, ini akan bisa menarik minat, bukan hanya orang yang bersuku Ta, suku Dare, suku Ndee, atau suku Bobongko, suku apa, suku Togian ini yang menggunakan bahasa daerahnya. Tapi walaupun orang dari Gorontalo yang datang, kita di sini ada kan kayak seperti Pak Marwan tadi, ada kali silakan. Ada juga yang pendatang kita di sini, ada yang besar itu ada sekitar Gorontalonya, Bugisnya, Jawanya. Nah, kita usahakan walaupun dia orang dari suku lain bisa mau menggunakan bahasa daerah kita. Nah, yang jadi tantangan buat Tojounauna, satu kesyukuran dan juga sebuah tantangan, karena wilayah kita ini kalau kayak seperti Palu itu satu suku kayu. Jadi enak cara melakukannya, revitalisasi semua diberikan kurikulum bahasa kayu. Begitu juga kalau di Poso, bahasa Baree. Nah, kita di sini punya tantangan. Orang Leman Torakan Baree. Kan tidak mungkin kita paksa harus menggunakan bahasa Takam.
0: Iya.
1: Nah, di Bobongko, bahasa Bobongko, di suku Ndee, bahasa Ndee. Nah, ini makanya tadi saya bilang kami lagi sementara mencari cara metode bagaimana lima bahasa tadi ini semuanya tidak akan punah, tapi semua berkembang. Tapi memang kita akui bahwa suku Tayan terbesar di Tojounauna karena ada di tiga wilayah. Nah, tapi Balai Bahasa juga punya tanggung jawab dengan bidang kebudayaan, punya tanggung jawab jangan sampai bahasa Sande dengan bahasa Bobongke ini punah, padahal dia punya kearifan lokal. Itu kata Cani, sering nggak dengar kata Cani. Cani itu bahasa Sande. Kalau Poso Inuyu, kalau Ta itu namanya Tenobol. Nah, Cani mana? Bahasa itu bahasa Ndee. Kita sudah tahu bilang Cani, tapi kita tidak tahu kalau itu bahasa Ndee. Baru tahu juga kan? Nasi bulu, nasi bambu. Nah, itu. Nah, jadi kalau kayak menurut Pak Guru tadi, memang belum dilakukan, memang belum. Tapi insya Allah akan. Karena kita mencari pola bagaimana ini semuanya jadi lestari. Kalau wilayah lain, dia punya bahasa kayak bahasa Gorontalo, Gorontalo toh. Kita di sini betul kata tojona-ona kecil, tapi lima suku ini, dan tidak boleh ada yang dimarginalkan, tidak boleh ada satu yang dipinggirkan, harus semua dirangkul. Nah, itulah metode bagaimana membangun kurikulum yang tepat. Jadi kalau melibatkan orang Bare harus tahu bahasa Ta, orang Ta harus tahu bahasa lainnya, itu agak sulit. Jadi di sini di saat wawancara ini saya juga harus berhati-hati mengeluarkan statement karena ini menyangkut kebijakan. Saya belum tahu kebijakan yang sudah kami coba setahu saya oleh kepala dinas sekarang ini harus dibuatkan kurikulum dan dari itu kita juga akan elektronik. Kalau orang mau ke bahasa takut HP ketik ada. Ini butuh biaya besar. Nah, ini juga yang menjadi kendala. Kita membuat dia tersiapkan panggung untuk mereka. Dan juga ini bagaimana menyatukan dari lima suku.
0: Yang lebih mengenal bahasa ibu ya, di mana mereka kan penerus kita gitu ya. Ya, orang-orang tua dulu yang lebih mengenal bahasa itu sebagian sudah mulai hilang juga gitu. Nah, Pak Acan, mungkin dengan pembuatan video-video pendek, ya ini salah satu cara mungkin bisa ya untuk bisa masuk di ranah digitalisasi.
1: Ya memang bagus memang itu. Kalau memang kemarin kan sempat kami lihat juga di YouTube itu, ada sudah yang dari anak-anak muda yang coba membuat dialek. Apa dialog tentang bahasa Ta, bahasa Bare'e. Hanya ini yang kami sayangkan, ini tidak diarahkan secara baik. Nah, tidak diarahkan secara baik. Kalau diarahkan bagus, dan mungkin kita bisa apa namanya berjalan bersama. Nah, ini bahasa ini kita pasti akan terselamatkan. Nah, kata terselamatkan itu bukan berarti ini berarti terancam. Iya, terancam. Karena anak-anak kita ini, tapi saya juga tidak menyalahkan juga siapa-siapa anak muda, tidak. Kita kaum pendidik baik dari keluarga, dari lingkungan, walaupun di sekolah belum bekerja sama dengan bagus ini. Iya. Dan baik di rumah, orang lebih suka dipanggil papi, mami, oma, ayah, bunda, umi. Nah, sehingga kita sudah lupa. Padahal di dalam suku Ta saja contoh ya, itu dari bahasa Bare'e punya ada bahasa tersendiri kayak panggil paman. Paman itu kalau di suku Bare'e itu dipanggil mangge untuk umum, tapi paman khusus dipanggil pakodi. Itu panggilan penghormatan itu. Begitu juga di suku Ta. Kalau mangge itu umum, tapi kalau dibilang paa itu om yang dihormati, paman yang dihormati. Indo. Kalau kita kan mami, mace.
0: Pace.
1: Jadi kalau anak-anak ini yang kita bilang tidak tertarik, saya tidak terlalu setuju secara pribadi. Anak-anak ini kalau menurut saya korban ini.
0: Okay.
1: Ya, korban dari kita yang suka mau dilihat keren. Padahal kalau kita menggunakan bahasa dia malah itu yang disebut keren itu.
0: Iya, betul.
1: Tidak mesti bilang mami, father, apa, mom, kan? Seperti itu. Ini yang saya lucu. Cuma karena saya rasa ini sudah umum, bukan cuma daerah kita yang menggunakan itu. Ya, saya pikir mungkin ini satu apa namanya pergeseran nilai kan.
0: Iya.
1: Nah, kembali kita yang pusing. Padahal kita juga yang mulai ini barang.
0: Oke. Okay.
1: Kita yang mulai sesuatu ini. Jadi kalau saya harapkan lewat ya Pak, lewat media ini, saya harapkan bantuan daripada orang tua.
0: Iya, dimulai dari lingkungan keluarga ya,
1: lingkungan,
0: dulu ya,
1: Pak Chan, ya. Nah, para tetua. Mohon jangan dulu menggunakan, mari kita gunakan kembali kita punya identitas tanpa melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tanpa juga harus

0: bagaimana Dinas Pendidikan ini kembali gitu untuk bisa, ini kan tadi sudah direncanakan ya, kita sebagai masyarakat juga, banyak masyarakat di luar sana ya yang berharap tidak hanya ini hanya sebatas perencanaan. Bagaimana ya, dari Dinas Pendidikan ini segera untuk mengimplementasikan apa yang direncanakan itu, agar masyarakat betul-betul wah, Dinas Pendidikan luar biasa.
1: Iya. Gitu. Oh, maksudnya jangan cuma omon-omon ya, atau cuma bicara kosong, kayaknya kembali cuma nanti lah. Kalau kami melihat begini, dari awal pemerintahan yang baru ini yang dipimpin Bapak Ilham Lawidu dengan Ibu Surya Isos ini, kami punya harapan juga sebagai orang-orang teknis bahwa kebudayaan Tojo Una-Una sudah mendapat tempat yang tepat untuk berbicara, karena sebenarnya bicara budaya itu bukan cuma bahasa tapi bicara secara komponen 10 OPK tambah cagar budayanya, salah satunya bahasa. Nah, lihat dari kebijakan yang ada, kami mulai dari kebijakan yang ada, insya Allah ini bukan omon-omon. Dan kami juga sudah siap juga melihat bahwa dari pemerintah dipimpin oleh kepala dinas dengan sekretaris dinas Samudin Tanciga, orang-orang memang ahli, orang asli sini, mereka paham bagaimana, jelas semangat mereka untuk membangun budaya itu ada. Bukan berarti saya bilang orang Jawa di sini kadisnya tidak, tapi mungkin lebih punya militansi untuk membangun itu. Nah, sejak kemarin kita kalah, apalagi kalau dengan kami menggunakan bahasa daerah. Nah, kami menggunakan bahasa daerah. Jadi yang kedua, secara teknis, secara program dari dinas, saya mengatakan secara, karena saya bukan kepala dinas di sini, karena itu kebijakan beliau ini. Tapi yang setahu saya, sejauh saya yang saya ketahui, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah ada program yang pertama dengan digitalisasi itu, terdorongnya undang-undang perda tentang harus ada lagi perda tentang perlindungan bahasa. Nah, alhamdulillah sudah ada perdanya, kita sudah ada, kita sudah ada perda yang tadi kita akan menyusun, sudah tersusun program untuk revitalisasi, salah satunya melakukan kurikulum. Yang kedua, kita akan menyiapkan juga fasilitas dari kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti lomba cerita rakyat atau semua kita siapkan itu. Insya Allah ke depan tidak akan lemah. Tapi kami mohon bantuan juga dari keluarga, lingkungan dan masyarakat secara umumnya.
0: Iya.
1: Ayo, seperti itu.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Canan. Kita menunggu tindak lanjut dari Dinas Pendidikan ke depan. Oke, Pak Can, paling terakhir dan paling singkat Pak Can, pesan untuk generasi muda dengan bahasa ibu saat ini di tengah arus digitalisasi.
1: Ya, pesan terakhir saya hanya menggunakan pesan orang tua.
0: Iya.
1: Nemeka, nemea, maksudnya jangan takut, jangan malu. Gitu, perlihatkan identitas kita supaya kita bangga.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Nimosea, yang satu itu, slogan yang saya dapat kemarin dari orang-orang ta. Ternyata punya makna filosofi yang luas. Jadi kalau ini tertanam di masyarakat kita, baik yang suku asli Ta, yang suku asli yang pendatang, ayo kita sama-sama bangun Tojo Una-Una supaya dia punya identitas seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Acan atas kesempatan.
1: Ya, terima kasih juga sudah mengundang kami di sini. Insya Allah ini bukan pertemuan yang pertama.
0: Iya.
1: Nah, karena kebudayaan ini baru kali ini bersentuhan dengan RRI secara langsung.
0: Oke.
1: Nah, seperti itu. Jadi saya minta RRI lebih bisa itu. Apalagi yang tadi itu saya titip rekomendasinya, perkenalkan itu Laulita Mondagia di sini, dan lewat itu anak-anak bisa dengar juga ya. Oke. Seperti
0: ya, bisa menjadi masukan untuk kami ya, ya. Dari pihak RRI. Baik pendengar, demikian untuk dialog Sulteng Menyapa di pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk Pak Mahfud selaku guru dari SDN Bonerato ya, yang sudah bersedia juga untuk bisa hadir bersama RRI.

Pendengar, baru saja kita ikuti untuk Sulteng Menyapa bersama teman-teman kami yang ada di RRI Ampana. Dan ini juga sekaligus mengakhiri untuk perjalanan Palu pagi ini edisi Selasa 12 Mei 2026.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
6: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Percayalah dari Lost Child ini ya, menemani perjalanan kita masuk dalam Palu Siang ini pendengar, edisi Selasa di tanggal 12 Mei 2026. Apa kabar untuk Anda semua? Apa kabar Joko?
1: Sehat hari ini ya,
0: Alhamdulillah. Oke, baik, saya dan Joko ini pendengar kembali lagi untuk mengajak Anda ya dalam program Asta Cita Prioritas Presiden, di mana untuk hari ini kita berbicara terkait dengan moderasi beragama gitu ya, bagaimana kita bisa menjaga toleransi di tengah keberagaman. Nah, keberagaman ini Joko bukan hanya saja saya suku apa gitu ya, saya agama apa, tapi juga banyak dari sudut pandang yang kita miliki seperti itu.
1: Iya, jadi seperti sampaikan rekan Rina, benar pendengar, bahwa kalau kita berbicara terkait dengan latar belakang kita, tadi di awal juga kami juga sudah bersama Anda di program Kopi Anda, kita bahas terkait dengan revitalisasi bahasa ibu ya, gitu ya. Beragam tadi komentar dari pendengar RRI dengan beragam latar belakang suku, agama dan seterusnya. Jadi moderasi beragama itu bukanlah konsep baru, tapi sesuatu hal yang terus ada saat ini, baik secara sosial, politik maupun juga keagamaan. Jadi konsep ini kembali relevan, relevan mendesak untuk terus disuarakan. Tapi sayangnya sampai hari ini masih banyak dua pihak yang kemudian memandang Rina moderasi beragama ini dengan curiga, sinis, bahkan menolaknya mentah-mentah. Karena apa ya, sebagian kelompok menganggap bahwa moderasi beragama ini adalah bentuk pengaburan sebuah paham, ajaran, atau mungkin jalan menuju apa semacam sinkretisme atau juga relativisme. Jadi mereka khawatir muncul karena melihat moderasi sebagai kompromi terhadap doktrin atau kebenaran mutlak, padahal tidak seperti itu sebenarnya.
0: Betul sekali. Nah, kalau kita mau memandang lagi secara harfiah begitu ya, dari kata moderasi itu sendiri itu adalah cara pandang begitu ya, kemudian juga sikap dan perilaku beragama kita yang mengambil jalan tengah, tidak ekstrim, tidak berpihak kanan atau kiri, radikal maupun kaku begitu ya, dan juga tidak liberal atau terlalu bebas. Dan baik itu FKUB, MUI, ataupun juga dari tokoh-tokoh agama lainnya juga, ini pasti memiliki cara pandang yang sama begitu ya, bahwa dengan adanya moderasi beragama ini, ya harmoni tadi itu bisa tercipta begitu.
1: Iya, jadi kita kan punya agama-agama besar di Indonesia ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya punya ajaran tentang kasih sayang, tentang kedamaian, tentang bagaimana menghormati terhadap sesama manusia. Jadi moderasi beragama ini berusaha masuk di dalam lah, menggali nilai-nilai itu, kemudian bagaimana mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita yang benar-benar majemuk lah kalau kita di Indonesia. Jadi tanpa harus mencederai iman dan juga keyakinan pribadi masing-masing.
0: Benar sekali. Ya pasti pendengar, di Kota Palu ini sendiri juga kita sudah sangat multikultural gitu ya, Joko. Baik itu mau suku apapun, itu semua campur ada di Kota Palu. Dan dengan keberagaman dan perbedaan-perbedaan itu, jika kita ramu menjadi satu, itu menjadi sesuatu harmoni yang indah begitu ya Joko.
1: Betul. Jadi refleksi ini kemudian mengajak kita semua sih pendengar, bahwa apapun agama kita sebenarnya, untuk kita tidak takut pada kata, sebuah kata itu moderasi. Ini bukan berarti hal ini menjadikan kita lemah dalam iman, melainkan jadi lebih kuat lah dalam bagaimana cinta dan juga kebijaksanaan dalam setiap agama itu. Jadi tantangannya cukup inilah, tantangan internal yang ada seharusnya menjadi semacam pendamping lah bagi setiap agama untuk terus melakukan otokritik atau juga pembaruan yang spiritual supaya bisa tetap relevan lah, supaya semuanya berjalan damai di tengah dunia yang dalam kondisi saat ini yang kita hadapi lah bersama.
0: Betul sekali. Jadi memang dibutuhkan kedewasaan pola pikir begitu ya dari masing-masing agar tidak mudah tersulut, tidak mudah begitu ya. Pokoknya tidak mudah teralihkan informasinya. Kemudian juga berdasarkan dari beberapa poin ya yang kita kumpulkan ketika berdialog bersama dengan FKUB, berdialog dengan MUI ataupun juga dengan perguruan-perguruan tinggi yang memang concern dengan pendidikan agamanya itu sendiri, dirangkum beberapa poin begitu ya rekan Joko, bahwa moderasi beragama ini bukan sebagai pendangkalan akidah. Jadi moderasi beragama tidak mengubah ajaran agama, melainkan moderisasi dari pemahaman penganutnya agar tidak kaku dan juga tidak sebebas kemauan dia, begitu kan. Tetap ada rules yang harus diikuti seperti itu. Dan juga poin lainnya itu adalah inti ajaran. Ini meyakini kebenaran agama sendiri dengan kuat, sekaligus menghormati keyakinan orang lain tanpa harus membenarkannya juga. Seperti itu. Dan ada juga dalam konteks berbangsa begitu ya, ini menjadi ikhtiar begitu untuk mengelola keberagaman seperti tadi yang kita gaungkan, ada suku, ras, kemudian juga agama yang di Indonesia ini, agar kita terhindar dari yang namanya radikalisme. Dan juga ada lagi nilai-nilai utamanya itu ada nilai kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, ya, taat konstitusi, toleransi, anti kekerasan, komitmen berbangsa dan menghargai tradisi lokal. Nah, ini kita bisa juga mungkin kita garis bawahi tentang paham radikal. Beberapa hari terakhir ini ya, kita juga di apa ya, dikagetkan dengan penangkapan begitu ya, beberapa oknum yang terduga
1: teroris,
0: teroris yang masih ada di wilayah Sulawesi Tengah ini. Oke. Kita juga mengundang mungkin ya untuk pendengar, jika ada komentar ataupun pandangan juga terkait dengan menjaga apa ya, modernisasi ini, menjaga keharmonisan di tengah perbedaan, boleh nanti Anda kirimkan WhatsApp ke 0811 456 03 908, atau bergabung langsung di 455 442. Oke, kami masih akan kembali bersama Anda pendengar untuk modernisasi beragama, moderasi beragama di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

Benar kata Niki Tirta dan juga Rini Mentari begitu ya. Cinta itu harus dijaga, dipupuk, jangan sampai dilaci ya. Oke, ini masih ada kaitannya juga dengan moderasi beragama pendengar ya, bagaimana kita menciptakan harmoni dalam perbedaan dan bisa menjaga toleransi di tengah keberagaman. Dan tadi saya dan Joko sudah hadir begitu ya, dengan muka dimahnya kita, di mana Indonesia itu negeri yang kaya dan juga sangat beragam dari Sabang sampai Merauke. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, kemudian juga bahasa, budaya, adat istiadat, hingga keyakinan yang berbeda-beda. Dan keberagaman itu bukan penghalang untuk bersatu ya pendengar, melainkan kekuatan besar yang menjadikan bangsa ini unik dan istimewa di mata dunia. Saya jadi ingat lelucon jokes dari Pak Prof. Zainal gitu ya. Kalau misalnya perempuan menikah dengan perempuan, nah itu karena nggak ada perbedaan, maka nggak ada keindahan di sana. Jadi harus ada perbedaan, perempuannya ini harus menikah dengan yang laki-lakinya supaya bisa bersatu dan menciptakan keindahan seperti itu dan melahirkan penerus-penerus untuk bangsa ini. Oke, namun pendengar, di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kita ini sering dihadapkan pada tantangan begitu ya. Wow, dalam menjaga persatuan. Thank you. Perbedaan pendapat di media sosial itu hal yang wajar, selama kita tidak seperti tadi yang kami sampaikan, tidak mudah tersulut, tidak mudah terkonfrontasi ya. Jadi berita-berita yang muncul itu tidak akan membuat kita terpecah belah, sehingga sikap kita untuk saling menyalahkan itu juga bisa kita redam gitu ya. Perbedaan latar belakang itu wajar, perbedaan pola pikir juga itu wajar. Yang gak wajar itu ketika kita melakukan apa ya, semacam pemaksaan begitu ya, radikal seperti itu. Nah hal ini juga terkait dengan harmoni dalam perbedaan. Kita toleransi itu bukan berarti kita harus menjadi sama. Nah toleransi yang dimaksudkan ini bagaimana kita bisa mampu untuk menghargai perbedaan, memahami sudut pandang orang lain, dan juga hidup berdampingan dengan damai tanpa kehilangan identitas masing-masing. Saya yakin di masyarakat kita begitu ya, dalam kehidupan ini toleransi itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana kan. Bagaimana kita menghormati perbedaan keyakinan antara kita dengan tetangga kita misalnya, dengan teman-teman kita, terus juga menghargai perbedaan budaya dari daerah lain. Saya, Dela, Joko ini beda-beda suku gitu ya, beda-beda budaya pastinya. Kita tidak bisa paksakan budaya saya harus diterapkan di dalam kantor ini, gak bisa. Karena kita multikultural ya kan. Hingga menjaga ucapan juga agar tidak melukai perasaan orang lain, itu juga merupakan salah satu wujud daripada moderasi beragama gitu ya. Nah sikap kecil seperti inilah pendengar yang sebenarnya menjadi pondasi besar bagi terciptanya keharmonisan di masyarakat. Dan keberagaman itu ibarat warna-warni ya. Kalau dalam sebuah lukisan dia hanya monokrom, itu kayak lukisan ada kesedihan gitu ya, ada masa lalu di sana. Tapi kalau berwarna-warni terlihat lebih hidup. Sama dengan kehidupan saat ini, menjaga keharmonisan di tengah perbedaan tadi, berikan warna-warni nih dalam kehidupan. Jangan paksakan kalau memang itu tidak cocok ya. Oke, dan ada tanggapan lain mungkin dari Anda juga pendengar di moderasi beragama pagi menjelang siang ini, silahkan di 0811 456 03908.

Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita masih melanjutkan untuk Palu siang hari ini ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama di FM 90,8 MHz dan juga di RRI Digital. Jangan lupa ya, Pesta Bola sebentar lagi kita akan dengarkan pada bulan Juni hingga Juli nih. Ada beberapa 46 negara begitu ya yang akan bertanding di Piala Dunia. Namun sayang sekali untuk Italia ini harus absen dulu di Piala Dunia, begitupun dengan Indonesia ya. Oke. Dan RRI Palu juga hadir untuk menemani Anda menikmati dan mendengarkan pertandingan Akbar ya, yang dimana semua mata dan telinga ini tertuju pada satu gelaran, yaitu Piala Dunia 2026.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Pendengar, kita bagi lagi informasi ya. Ini terkait dengan hantavirus atau virus hanta yang menjadi perhatian dunia kesehatan setelah munculnya sejumlah kasus pada kapal pesiar MV Hondius. Virus ini dikenal sebagai penyakit zoonotik, yaitu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, terutama melalui hewan pengerat seperti tikus dan mencit liar. Meski jumlah kasusnya tidak banyak seperti COVID-19 atau influenza, namun hantavirus ini tetap dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru, begitupun juga dengan ginjal dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Kejadian pada kapal pesiar tersebut juga menunjukkan bahwa virus hanta masih menjadi ancaman kesehatan global yang perlu diwaspadai, terutama di tengah tingginya mobilitas manusia dan interaksi dengan lingkungan alami. Secara ilmiah, pendengar, hantavirus ini termasuk dalam famili Hantaviridae atau dan juga genus Orthohantavirus. Virus ini memiliki materi genetik berupa RNA untai yang tunggal, RNA untai tunggal negatif yang memiliki fungsi penting dalam pembentukan protein virus dan proses reproduksi atau perbanyakan virus di dalam tubuh inang. Dan hantavirus ini juga memiliki lapisan pelindung berupa envelope lipid yang dilengkapi dengan glikoprotein pada permukaan. Protein tersebut berfungsi membantu virus menempel dan masuk ke dalam sel manusia. Nah, salah satu sifat penting hantavirus ini adalah kemampuannya berkembang biak di dalam sitoplasma sel inang. Dan virus yang telah terbentuk kemudian keluar dari sel dan menginfeksi sel yang lain. Proses ini menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh, terutama pembuluh darah kecil dan organ vital seperti paru-paru dan juga ginjal. Hantavirus ini, pendengar, memiliki sifat menyerang sel endotel pembuluh darah sehingga meningkatkan kebocoran pembuluh darah. Nah, akibatnya cairan dapat terus keluar ke jaringan tubuh dan memicu pembengkakan paru, gangguan pernapasan hingga kerusakan ginjal. Nah, kondisi tersebut menjadi penyebab munculnya dua sindrom utama akibat infeksi virus hanta, yaitu hemorrhagic fever with renal syndrome yang banyak menyerang ginjal dan hantavirus pulmonary syndrome yang menyerang sistem pernafasan. Pada kasus berat ini, pendengar, penderita dapat mengalami gagal nafas atau gagal ginjal yang berujung pada kematian. Rodensia atau hewan pengerat ini bisa menjadi reservoir alami utama hantavirus. Beberapa hewan yang diketahui membawa virus ini antara lain tikus rumah, tikus sawah, dan juga mencit liar. Yang menarik di sini, pendengar, hewan pembawa hantavirus umumnya ini tidak menunjukkan gejala sakit sehingga dapat menyebarkan virus dalam waktu lama tanpa terdeteksi. Virus ini ditemukan pada urin, air liur, dan juga feses dari rodensia. Ketika kotoran atau urin tersebut mengering, partikel virus dapat bercampur dengan debu dan bertebangan di udara. Saat manusia menghirup udara yang telah terkontaminasi, virus dapat melalui saluran pernapasan dan mulai menginfeksi tubuh. Penularan melalui inhalasi partikel debu yang terkontaminasi menjadi jalur utama penyebaran hantavirus. Nah, selain itu, pendengar, penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan benda yang tercemar, tinja, air kencing, ataupun keringat si tikus ya, atau melalui gigitan rodensia, walaupun kasusnya lebih jarang ditemukan. Sebagian besar jenis hantavirus ini tidak mudah menular ke antar manusia, namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa Andes virus memiliki kemampuan penularan terbatas antar manusia melalui kontak erat dan berkepanjangan. Kemampuan penularan tersebut menjadi perhatian dunia setelah terjadinya wabah pada kapal pesiar MV Hondius di bulan April kemarin, di mana kapal ekspedisi yang melakukan perjalanan di wilayah Atlantik Selatan dan juga Antartika itu membawa lebih dari 100 penumpang dan awak kapal dari berbagai negara. Dan selama perjalanan, sejumlah orang mengalami gejala gangguan pernapasan berat dan beberapa di antaranya meninggal dunia. Investigasi WHO kemudian mengkonfirmasi adanya infeksi Andes hantavirus pada kluster kasus tersebut, dan kasus MV Hondius menarik perhatian internasional karena diduga terjadi penularan antar manusia di lingkungan kapal yang tertutup. Kepadatan penumpang, ventilasi terbatas, serta interaksi intensif antar individu itu juga diduga memperbesar risiko penyebaran virus.
Selain itu, mendengar aktivitas wisata alam yang melibatkan kontak dengan lingkungan liar juga diperkirakan menjadi sumber awal paparan manusia dengan si pembawa virus ini. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa hantavirus tidak hanya menjadi ancaman di daerah pedesaan atau kawasan dengan sanitasi buruk, tapi juga dapat muncul di lingkungan modern dengan mobilitas manusia yang tinggi. Untuk itu, penting bagi kita ya untuk tetap selalu memperhatikan kebersihan diri kita, kebersihan rumah kita dan juga lingkungan kita agar tidak ada hewan pengerat lainnya yang berada di sekitar kita.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Peringatan informasi terakhir untuk di perjalanan Palu siang ini, di mana Dewan Pakar Bidang Pariwisata dari BA Center, Taufan Rahmadi, ini menekankan bahwa proses evakuasi korban di Gunung Dukono, Maluku Utara, ya, jadi pengingat pentingnya aspek keamanan dan juga keselamatan yang tidak boleh diabaikan oleh wisatawan ketika berwisata di Gunung Api. Dan Taufan juga mengatakan bahwa Gunung Api ini menjadi salah satu jenis dari wisata alam ekstrim dengan resiko yang tidak boleh diremehkan oleh wisatawan. Aktivitas pendakian juga perlu mematuhi segala bentuk aturan maupun larangan yang telah diterbitkan oleh otoritas setempat. Dan pembatasan zona bahaya yang telah diumumkan itu juga tidak boleh dilanggar, ya, karena dapat membahayakan keselamatan para pendaki. Dalam kasus Gunung Dukono ini, di sini disebutkan tindakan mengabaikan larangan pendakian dan menerobos zona bahaya Gunung Api merupakan bentuk kenekatan yang fatal. Jadi dari kejadian itu, pendengar, diharapkan bagi para pecinta pendaki gunung gitu ya, untuk bisa menjadikan sebagai bahan evaluasi timnya maupun evaluasi pemerintah dalam memperkuat sistem mitigasi resiko dalam sektor pariwisata.

0: Hari cerah memang ya di siang hari ini. Kalau melihat dari suhu kita di 34 derajat Celcius ini cukup cerah, cukup terang untuk matahari di hari ini. Namun kita cukupkan juga pendengar untuk kebersamaan kita di perjalanan musik dan informasi siang hari ini ya. Pukul 12 kami akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Selepas itu Anda bisa kembali untuk bersama kami di program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama.
1: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benz the shots.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Matty Stell pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Perkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Well, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah menangani
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa teruskan keadaan semuanya. Tapi ya, bisa waktu lagi tiba-tiba semuanya kembali. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya yang lama.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang tergeletak dalam, satu pemain mereka, pemain kita, terus Boris terpeluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan menjentel ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen a 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Tentang luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the world stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama

0: Sentral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti ada.

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o negue a mão. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

0: Pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Pastilah Anda suka dengan tembang lama, pendengar. Selamat siang kembali, saya Rina menyapa Anda di siang hari ini ya. Sekaligus juga menemani mungkin yang lagi santap siang. Ini rasa-rasa rica masih ada melengket di lidah gitu ya. Dahsyat, mana panas, kemudian juga makan yang pedas. Basuar apa-apa le. Mari kita dinginkan lagi setelah santap siang. Kita nikmati dulu angin sepoi-sepoi dan alunan lagu dalam Pastela. Saya menuju ke Taipa pagi. Yang pertama gabung ini ya. Selamat siang Pak Ali.
2: Iya, selamat siang tembang lama.
1: Yuhu.
2: Pasti juga tembang lama.
1: Aha. Bagaimana cuaca di sana ini di Taipa? Mendung kah? Panas kah?
2: Sama yang Mbak Rina bilang tadi itu.
1: Masih cetar ya?
2: Iya.
1: Oke, dan suasana santap siang ini Pak Ali?
2: Sudah dari tadi.
1: Oh, Masya Allah. Tidak apa aja komule. Supaya ada semangat ya, supaya ada tenaga Pak pencet nomor.
2: Ada snack juga saya lihat di sampingnya Mbak Rina tadi.
1: Ada kan. Kong mau ditemankan lagu siapa nih Pak Ali?
2: Lagunya Agus Plus.
1: Boleh, judul?
2: Muda-mudi.
1: Muda-mudi. Ya. Oke deh.
2: Jangan sekarang.
1: Asilole. Pergaulan bebas nian ya.
2: Oke, Balina.
1: Oke deh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih Pak Ali yang ada di Taipa. Oke, kami informasikan juga ya untuk beberapa hari ini live TikTok kita diistirahatkan dulu. Karena satu dan lain hal ya. Jadi silakan manfaatkan di dua nomor telepon kita di 0811 456 0398 maupun di 08 455 442 itu ya. Bisa Anda akses untuk bersama Rina di hari ini. Adakah yang sudah tersambung di 455 442? Oh, terputus ya. Silakan dicoba kembali untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Pastela.
3: Si Anda suka tembang lama.
1: Yuhu. Bang Syahrun.
3: Enak betul dimakan.
1: Apa tuh dimakan itu?
3: Cuma sayang kami ada di Kartini.
1: Apa yang dimakan Dan?
3: Coba lari ke arah timur, ke atas. Ada dimakan ini ayam kampung.
1: Kangkung, apalagi? Halo?
3: Kampung ini, ayam kampung.
1: Siapa putus-putus suaranya Komio ini le? Di mana keberadaannya Komio?
3: Di atas ini di
1: lantai. Di lantai dua.
3: Bukan di lantai ini, bukan lantai dua.
1: Mengapa Komio bilang di atas?
3: Iya di atas.
1: Nanti kalau misalnya Komio pulang dari situ kasih Komio pulang dari Lasuani kasih singgah di Kartini tetu leh.
3: Bukan jati ada tetu ini cuma ayam kampung ini.
1: Oh boleh juga.
3: Ayam kampung ini beli kemarin 1 ekor.
1: Goso. Kau mau ditemankan lagunya siapa ini Bang Syahrun?

0: lagunya Frankie.
1: Boleh.
0: Balada Anak Nelayan.
1: Anak Nelayan, oke. Okay. Kita juga di Palu sini, di RRI Palu ada kakak Frankie.
0: Ada pasti, iya.
1: Oke, okay, ditunggu le.
0: Terima kasih banyak, Rin, ya.
1: Iye.
0: Yo, rapan sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ditunggu untuk lagunya. Di belakangnya Bang Syahrun tadi ya. Silakan di 0811-456-03908. Kita ke Tombolo Tutu. Ada Bunda Asriya di sana. Selamat siang Bunda Asriya, silakan masuk. Yuhu. Mana sudah DP suara ini, Renge? Waalaikumsalam. Tunggu Bunda, ini ada sedikit terjadi keputusan. Ah, ini baru. Halo.
2: Halo.
1: Iya, ini baru dapat dengar suara.
2: Iya, tadi tidak ada.
1: Aman-aman tapinya ya. Susah tap siang komule.
2: Ye.
1: So makan siang.
2: Dari tadi.
1: Mantap.
2: Jam 12, jam 7 pagi sarapan.
1: Oh, luar
2: jam
1: 12 biasa.
2: Makan siang.
1: Mantap sekali.
2: Jam 1 lagi ditunggu ini.
1: Mau makan siang lagi?
2: Makan siang lagi.
1: So jam 1
2: jam
1: ini?
2: Jam 5 makan malam sudah itu.
1: Oh, begitu ya. So tidak ada lagi sampai jam 6 jam 8 ya?
2: Tidak ada lagi. Tinggal gorengan dibeli.
1: Oke, Dang.
2: Padiet,
1: Kong
2: padiet.
1: Di siang hari ini kita mau temankan dengan lagu siapa komio ini le?
2: Lola Draker, Anggur Merah.
1: Anggur Merah, bye bye. Bye bye teler masih siang siang le. Anggur merah di genggamanku, yang itu ya?
2: Iya.
1: Nah itu mau, oke dan. Siap, nanti saya coba.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Asriya.
2: Kenapa TikTok tidak ada TikTok?
1: Agak-agak kredit sedikit jaringan barangkali di TikTok pasal. Ini.
2: Iya, saya bilang TikToknya anu siapa namanya? Orang kemarin
1: Naku ya?
2: Iya kan kemarin di TikToknya. Tapi kan coba ambil TikTok RRI.
1: Iya, tapi ya begitulah. Kayaknya untuk beberapa hari ke depan. Kumi sabar aja dulu, Le.
2: Iya, tadi kamu masuk sama
1: siar TikTok. Iya, tidak kelihatan lagi cantiknya penyiar hari ini, Le.
2: Iya.
1: Hihi.
2: Makasih.
1: Oke, dan makasih Bunda Asriya, Le. Ye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dang. Kita coba hadirkan dulu 3 lagu pilihan di siang hari ini ya. Karena lagi gak ada TikTok. Jadi yang via WhatsApp atau via mana nih telepon boleh kita hadirkan 3 lagu di setiap segmennya ya. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya untuk menikmati tembang-tembang lawas.

0: Coba kata dicari itu layang-layang jatuhnya di mana ini ya? Ke tombol tutus tahu. Kita lanjutkan lagi. Selamat siang, Pak Stella. Selamat siang, Mbak. Siapa di mana ini? Ada siapa di mana? Maya.
1: Iya,
0: oh Maya di Gorontalo, oke.
1: Siapa?
0: Rina dong.
1: Mbak Rina.
0: Udah sering kita jumpa ini Mbak Maya ya.
1: Iya.
0: Mbak Maya siang ini mau ditemankan lagunya siapa nih dari Palu?
1: Lagunya Dian Titip Rindu buat Ayah.
0: Titip Rindu buat Ayah.
1: Iya.
0: Itu bukan Ibit GAD ya?
1: Ada juga sih versinya Ebit.
0: Tapi kita yang ambil
1: itu bagus sekali suaranya Dian Fidesa kan. Itu banyak sama Dian Fidesa versinya Dian.
0: Oh, di sini adanya saya punya cuma Endang Estorina nih Titip Rindu buat Ayah.
1: Oh iya yang itu.
0: Ini saja.
1: Iya Endang Estorina.
0: Oke deh, ditunggu ya.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Gorontalo, Uti. Lanjut di belakangnya Bunda Maya tadi ya. Bunda Maya. Halo, selamat siang Pak Stella.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Suryani. Bener
2: apa
0: kan?
2: Kabarnya Mbak Rina?
0: Kabar baik Le. Di Miangas Anam apa kabar Le?
2: Sama, baik-baik. Biar panas-panas ceria.
0: Panas tetap ceria. Kok iya. Mau diademkan dengan lagunya siapa Dan?
2: Boleh Desember Kelabu Mbak Rina.
0: Boleh, tapi bukan doa ini ya. Cuma lagu toh?
2: Iya.
0: Oke, oke.
2: Oke, makasih banyak Marina. Sehat selalu.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desember Kelabu dari saya lupa tadi tanya versinya siapa mau ditemankan ini ya. Yuni Syaraka, Teti Kadika, Dina Nasution ke Maharani ke gitu ya. Biasanya sih Yuni Syaraka kan. Oke. Saya baca dulu untuk WhatsApp yang sudah hadir di siang ini. Untuk teleponnya jangan telepon WhatsApp ya, karena biasanya itu akan tertutup. Oke, dari siapa nih? Iswan, BL, dan Yuliana. Halo Pak Stella, halo dari Kawatuna. Pengen dengarkan lagunya Andiliani, sanggupkah? Harus sanggup, dunia ini kejam bos. Darah itu merah jenderal gitu kan. Buat yang lagi menyiar aja, terima kasih, salam sehat selalu. Oke, terima kasih Bang Iswan. Bunda Ani, halo. Oke, siapa lagi? Pak Rusdin, selamat siang. Mau dengarkan Bahasa Kalbunya Titi DJ. Yuhu, oke. Baik, saya coba hadirkan dulu ya untuk pilihan lagu dari dua penelpon saya, biar yang lainnya tidak menggantung gitu ya. Jadi kita dengarkan bersama, ada Endang Estorina, Yuni Syara, dan juga pilihan dari WhatsApp

Dan lagi-lagi kita diajak untuk bernyanyi bersama kayaknya ya. Di Desember Kelabu ini. Ini kalau versinya Yuni Syara biasanya seperti ini dia. Jadinya kita harus nyanyi bareng. Kita coba dengarkan versinya dari Maharani Kahar dulu ya, dengan Desember Kelabunya nih.

0: Masih ada 25 menit kebersamaan kita di Pastela untuk siang hari ini pendengar ya. Jadi silahkan nih ditunggu atensi Anda. Selamat siang Pastela.
1: Assalamualaikum, Barina.
0: Waalaikumsalam. Pasti Anda suka dengan tembang lama ini, Bonda Asmarani,
1: ya? Iya, suka dengan tembang lama. Sama Mbak Arina, yang baik hati.
0: Asik. Oke, siang-siangnya nih. Udah mulai mendung lagi kayaknya ini, ya?
1: Iya.
0: Mau ditemankan lagu siapa?
1: Lagunya, judulnya itu Jangan Ditanya Kemana Ku Pergi.
0: Pigi jodang.
1: Super satu.
0: Jangan ditanya. Yang itu ya? Iya kah? Bentar-bentar saya tanya dulu ya. Jangan ditanya.
1: Kemana aku pergi?
0: Versinya kata siapa ini?
1: Nyanyi lupa.
0: Bukan. Bentar-bentar saya lihatkan dulu ya.
1: Iya, makasih Mbak Rina.
0: Mau versinya Bruri aja. Bruri ya?
1: Iya. Ya,
0: Bruri. Oke deh.
1: Iya, makasih Mbak Rina.
0: Yo, kembali kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalau ada yang mau pergi, kasih izin saja leh. Nanti ya pulang pada ceritakan begitu. Halo, Pastela.
1: Halo, Pastela. Yuhu. Pasti ada teman lama.
0: Oh, so dia punya itu. Kendati dari Parigi datang, Marina. Le. Waalaikumsalam, Bunda Anti.
1: Iya.
0: Betul toh?
1: Betul.
0: Oke, Kong, di siang-siang ini mau ditemankan lagu siapa, Le?
1: Mencari jalan terbaik.
0: Iya, yang satu mau pergi, yang satu mau cari jalan. Ketemu Jodan.
1: Iya, yang pancake yang bawa agak.
0: Oke, baiklah. Oke. Bunda Anti di Parigi.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya le, apakah temanya hari ini? Mau pergi jalan-jalan? Arman di BK, halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Aha. Iye, masih panas di BK ini kah? So mendung juga?
2: Mendung.
0: Berarti enak menikmati suasana siang ditemani lagu-lagu lawas gitu ya?
2: Enak sekali.
0: Ikutan dulu Bang Arman untuk lagunya ini. Yo. Ya. Jangan ditanya dengan ku cari jalan terbaik.
2: Itulah nama Bunda Anti yang dari Parigi.
0: Oke, ku cari jalan terbaik, Le. Kita lewat mana ini? Lewat Marawola mau pergi sampai di BK?
2: Lewat Banggar saja.
0: Oke, Dang.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ku cari jalan terbaik. Masih saya cari juga ini, di manakah lagu ini harus ku dapatkan gitu kan. Oke. Sebelum itu saya bacakan dulu nih WhatsApp yang sudah masuk lagi di 0811 ya. Bunda Asmarani sudah tadi bergabung ya. Ini lanjut dari Bang Muhtar di Aceh Gayo Benar Meriah. Mau ditemani lagu Lola Drakel. Aduh, Lola Drakel tadi sudah. Bentar, saya lihat betul gak sudah Lola Drakel. Yang tadi judul Anggur Merah 2. Mana? Benar. Udah terputar ya. Dan tadi mau didengarkan lagunya ini di jembatan ini. Oke, salam untuk semua pendengar setia RRI Palu di mana saja berada. Dari Bang Muhtar ya. Oke, kalau di sini kita juga ada Bang Muhtar, tapi Pak Molis di Tatura. Next, saya baca lagi. Ada lagi kah di 0811456039908. Oke. Aha. Ini lagi mau ditemankan lagunya Kus Plus. Aduh, Kus Plus juga tadi sudah ya. Dari Ical Biro Buli Utara. Oh, di sini ada Ical Buol. Oh. Oke, Nang. Baik, saya coba hadirkan dulu untuk lagu dari Bruri tadi ya dengan Jangan Ditanya. Nanti yang lainnya boleh juga ikutan gabung. Jika masih ada waktu, bisa untuk ikutan dengan lagu-lagu lawas di siang hari ini. Dan tentu saja untuk lagu penutup kita begitu ya. Oke. Kita dengarkan bersama untuk Bruri Marantika, Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi.

0: 10 menit terakhir masih bisa 2 penelpon nih ya untuk menikmati lagu pilihannya di siang hari ini. Jadi silakan kembali saya buka line telepon kita di 0811-456-03908 pendengar. Untuk gabung di Pastela, pasti Anda suka dengan tembang lama, atau biarkan Rina yang memilihkan lagu untuk Anda. Halo Pastela. Terputus ya. Halo Pastela.
1: Oh, ratu mujurnya saya ini kan Rina.
0: Di penghujung tapi ya.
1: Mujurnya saya rupanya. Saya duluan pun sama Ane. Maaf tadi itu yang terputus ya.
0: Itulah. Lagunya siapa ini Pak Arnold?
1: Iya, Pampers sudah.
0: Pampers tadi barusan lewat. Belum ding. Pance tadi pance.
1: Iya, Pampers
0: belum. Belum, silakan.
1: Pilu Jo.
0: Judulnya Pilu Jo.
1: Pilu.
0: Oh, Pilu.
1: Ya, pilih Jo.
0: Saya kira pilih Jo.
1: Oke,
0: Deng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Arnold di Bumi Sagu. Silakan di last penelpon saya di 455442 juga boleh, di 0811-456-03908 juga boleh ya. Yang terakhir nih, halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Akhirnya masuk juga.
0: Apa dan sebelum tertindis lagi nih, lagunya siapa Bunda Ani?
2: Lagunya Andi Marimata Lata. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi
2: bersama Mbak Rina. Iya.
0: Oke. Nah, tuh kan terputus sudah Komio. Oke, kalau begitu jumpa laginya kita siapkan dulu Andi Maria Matalata, dan pastinya ini kita akan jumpa lagi di hari esok begitu ya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung baik di WhatsApp maupun di panggilan telepon ya. Mudah-mudahan semuanya terhibur dan kita akan jumpa lagi di edisi esok hari. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Dan pendengar, saat ini pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Kami cukupkan untuk sajian lagu-lagu lawas menemani istirahat siang Anda. Karena saat ini kita akan mendengarkan dan mengikuti untuk Info Pro 1 di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 Kanal

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kini kita masuk dalam buletin siang kali ini. Saya WOD Rina Mustika. Berita pertama pendengar, rumah tahanan negara atau rutan kelas 2A Palu berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam rutan yang dilakukan oleh pembesuk. Berikut kita ikuti laporan Nita Surbakti.
1: Penerapan prosedur ketat sesuai ketentuan hukum pada rumah tahanan negara rutan kelas 2A Palu membuahkan hasil gemilang, di mana petugas rutan kelas 2A Palu Senin 11 Mei 2026 lalu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika golongan jenis sabu di ruang pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Kepala Rutan Palu Wahid Kurniawan Budi Santoso mengatakan peristiwa itu bermula sekitar pukul 10.56 WITA, di mana seorang peserta magang Ahmad Saifullah melakukan pemeriksaan teliti terhadap barang bawaan seorang pengunjung yang datang membawa kiriman makanan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahmad menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan sabu. Ditambahkan, usai menemukan adanya barang terlarang, petugas pengamanan langsung mengamankan pembesuk tersebut untuk dilakukan penggeledahan badan secara menyeluruh, di mana dari hasil penggeledahan, petugas menemukan kembali satu paket sabu lainnya yang diselipkan pelaku di area lubang anus. Atas kejadian tersebut, keduanya diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
2: Jadi kami sampaikan, setelah tadi kami dapat yang barang yang kami duga sabu, kami berkoordinasi dengan Polres Palu dan BNNP. Terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di rutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu. Dan untuk warga binaannya, sementara kami amankan untuk kami selidiki juga. Dan pasca kejadian, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa narkoba akan berusaha dimasukkan. Jadi kami akan lebih teliti dalam pelaksanaan penggeledahan barang oleh pengunjung.
1: Kepala Rutan Palu, Wahid Kurniawan menegaskan keberhasilan penggagalan ini menjadi bukti nyata komitmen rutan kelas 2 Palu dalam mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba. Karutan juga mengapresiasi kejelian peserta magang yang tetap sigap menjalankan prosedur pemeriksaan meski di tengah rutinitas pelayanan, serta ini menjadi bukti komitmen Rutan Palu yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan sejumlah barang terlarang lainnya.
3: Info Pro 1.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kini membuka peluang kolaborasi dalam program beasiswa Berani Cerdas dalam menjamin keberlanjutan pendidikan tinggi bagi anak muda di Sulawesi Tengah. Berikut laporan Miftahul Jannah.
4: Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah Firman Zadep menyatakan bahwa pemerintah provinsi kini melebarkan sayap program beasiswa Berani Cerdas. Setelah membuka kesempatan untuk mahasiswa magister menerima beasiswa ini, pemerintah provinsi juga terbuka untuk pembiayaan beasiswa selain melalui APBD. Yang menyebut, melalui hal tersebut, pihaknya membuka kesempatan untuk pihak swasta untuk turut terlibat dalam pemberian beasiswa. Yang mencontohkan, pada April kemarin, bersama Universitas Tadulako dan PT IMIP, pihaknya membuka dua jurusan baru dan pemberian beasiswa penuh kepada mahasiswa tahun 2026 di jurusan tersebut.
5: Kami juga Berani Cerdas ini sudah mengembangkan sayap juga, bukan lagi kita biayai melalui APBD. Kita juga berharap dari dunia industri itu bisa memberikan sumbangsi bagi Berani Cerdas, ya terutama dalam pemberian beasiswa. Tahun ini kita dengan IMIP, itu ada dua kelas yang kita buka di UNTAD, itu kelas S1 terapan manufaktur dan S1 terapan listrik. Ya, itu masing-masing 80 orang satu kelas. Ya, ayo silakan kita daftar di situ, karena ketika Anda sudah lulus, insya Allah Anda bisa langsung kerja. Ya, di IMIP ataupun juga di industri-industri lainnya yang ada di Sulawesi Tengah maupun di Indonesia.
4: Dalam kesempatan tersebut, Firman ZDP juga mengajak seluruh siswa dengan KTP Sulawesi Tengah untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa Berani Cerdas. Penerimaan ini lanjutnya berlaku untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Diharapkan dengan program ini, anak-anak Sulawesi Tengah dapat mengenyam pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Sulawesi Tengah terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Salah satunya melalui layanan rumah sehat Basnas bagi warga kurang mampu. Berikut laporan Iksan Setiadi.
2: Basnas Sulawesi Tengah tidak hanya fokus pada penghimpunan zakat, tetapi juga menyalurkan bantuan dalam berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu. Wakil Ketua Satu Bidang Pengumpulan Basnas Sulawesi Tengah, Ashari, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan layanan kesehatan gratis melalui program Rumah Sehat Basnas yang tersebar di wilayah Sulawesi Tengah.
3: Terkait dengan kesehatan, kami juga berkontribusi di dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tentu bekerja sama dengan pihak terkait. Nah, secara teknis kami juga mempunyai ada bantuan Basnas RI di Sulawesi Tengah ini, ada namanya Rumah Sehat Basnas yang ada di Parigi Motong, itu tepatnya di Kecamatan Sinio. Kalau di Provinsi Sulawesi Tengah itu di Kota Palu, ini tepatnya itu di Jalan WR Supratman bersampingan sebelah utara Masjid Baitul Khairat. Di situ kami punya rumah sehat Basnas. Bisa melayani warga kurang mampu yang telah menjadi member di sana, diobati secara gratis asalkan dia mustahik, orang yang berhak menerima bantuan.
2: Ditambahkan, Rumah Sehat Basnas di Kota Palu sendiri berada di kawasan Jalan WR Supratman, sementara di Kabupaten Parigi Motong berlokasi di Kecamatan Siniu. Layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong mustahik atau penerima zakat, sehingga dapat memperoleh akses kesehatan tanpa biaya. Melalui program ini, Basnas Sulawesi Tengah berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka, khususnya di bidang kesehatan.
0: Info Pro
1: 1. Libu Mombine Tokaili memperluas jangkauan pelestarian bahasa dan budaya daerah dengan membentuk cabang di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan di tingkat akar rumput guna memastikan program sosialisasi bahasa ibu berjalan efektif hingga ke tingkat kecamatan. Berikut laporan Muhammad Sidik.
4: Menyadari bahwa kewenangan wilayah berada di tingkat kabupaten kota, Lembaga Libu Mombine Tokaili saat ini gencar melakukan desentralisasi organisasi. Sebagai perpanjangan tangan di daerah, Libu Mombine Tokaili secara resmi telah membentuk cabang di 4 wilayah strategis, yakni Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Motong, dan Kota Palu. Ketua Libu Mombine Tokaili Nurmiati Habibu menjelaskan bahwa pembentukan cabang ini merupakan upaya untuk menggerakkan sosialisasi bahasa daerah secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil rapat terbaru, yang menyebut juga telah menyusun pembaharuan program kerja yang kini mulai didistribusikan ke seluruh cabang untuk segera diimplementasikan.
5: Kalau ditanya apa yang sudah kami lakukan, alhamdulillah, yang pertama tentunya untuk dalam rangka mensosialisasikan ini, kami harus membuat dulu. Kami kan tidak bisa berbuat banyak ya kalau di provinsi, karena yang punya wilayah itulah kabupaten kota, kemudian turun kecamatan dan sampai di grassrootnya, iya kan? Nah, itu yang pertama. Jadi kami membentuk sudah ini ada beberapa cabang kabupaten yang ada, yang saya seperti sebutkan di awal tadi, Sigi, Donggala, Parigi Motong, dan Kota Palu. Nah, itu yang pertama. Jadi dalam rakerda lalu kami sudah juga memaparkan dan menguatkan kembali program Libu yang sudah kami susun bersama. Yaitu kami perbaharui lagi, kemudian sudah kami sebarkan di 4 kabupaten kota ini. Nah, seperti itu. Jadi sosialisasi. Nah, sosialisasi ini sudah pernah kami lakukan.
4: Nurmiati menambahkan, melalui kehadiran cabang di tingkat kabupaten kota, diharapkan agar hambatan birokrasi dalam pelestarian budaya dapat diminimalisir. Sosialisasi yang menyasar langsung ke unit terkecil di masyarakat diharapkan mampu menghidupkan kembali dialek-dialek lokal yang dinilai mulai luntur di tengah modernisasi. Dengan sinergi antara pengurus provinsi dan kabupaten kota, pelestarian bahasa Kaili diharapkan tidak hanya sekedar program, namun menjadi gerakan nyata yang tumbuh dari kesadaran masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

0: Info Pro 1.
1: Kita masih melanjutkan informasi pendengar dalam Info Pro 1 siang hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan warga pesisir Sulawesi Tengah untuk mewaspadai gelombang laut dan hujan lebat yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu mengingatkan masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Tengah untuk mewaspadai potensi gelombang laut dan cuaca ekstrim dalam satu pekan ke depan. Perakirawan Stasiun Meteorologi Stasiun Mutiara Sis Al Jufri Palu, Lilik Hardianto mengungkapkan, wilayah yang perlu waspada terhadap gelombang tinggi meliputi Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Perairan Selatan Banggai, Perairan Morowali, Morowali Utara, serta Teluk Tolo. BMKG memprediksi tinggi gelombang laut di wilayah tersebut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selain kondisi gelombang laut, cuaca di wilayah Sulawesi Tengah umumnya diperkirakan berawan dengan potensi hujan, intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi pada siang hingga malam hari.
3: Kondisi cuaca di wilayah perairan Sulawesi Tengah pada umumnya berawan dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada siang hingga malam hari. Kecepatan angin maksimum diperkirakan terjadi di wilayah perairan Banggai Kepulauan, Banggai Laut, perairan Selatan Banggai, perairan Morowali, dan Morowali Utara. Kemudian Teluk Tolo. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan rendah hingga 0,5 meter. Namun waspada untuk wilayah perairan Teluk Tolo, perairan Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Kemudian wilayah perairan Morowali, di mana wilayah perairan tersebut diperkirakan tinggi gelombang hingga 1,25 meter.
2: BMKG menghimbau nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan laut agar terus memantau perkembangan cuaca dan informasi gelombang laut dari BMKG. Informasi BMKG dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada masa peralihan musim yang berpotensi memicu hujan, angin kencang, hingga gelombang tinggi. Susanti Akatabang,
0: Info Pro 1.
1: Dan informasi terakhir untuk siang hari ini, pendengar, kita menuju ke Kabupaten 7 Una-Una. Dalam meningkatkan mitigasi bencana memasuki musim penghujan, pemerintah desa Saluaba meminta warga sekitar bantaran hulu Sungai Ampana untuk mewaspadai bencana banjir dan tanah longsor.
4: Memasuki musim hujan 2026, Kepala Desa Saluaba Kecamatan Ampana Kota Tojo Una-Una Hafid Aba SE secara aktif mengingatkan warga setempat terutama yang tinggal atau yang bermukim di sekitar bantaran hulu Sungai Ampana untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, luapan, dan tanah longsor. Setiap musim hujan tiba, hulu Sungai Ampana selalu meluap dan mengakibatkan banjir. Bahkan luapan sungai ini juga menyebabkan pengikisan areal tebing di sekitar hulu sungai hingga longsor.
5: Saya atas nama pemerintah Desa Saluaba menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Desa Saluaba yang berada di tepi sungai Ampana maupun yang berada di posisi lahan atas yang berdekatan dengan sungai, karena situasi kondisi pada kesempatan ini curah hujan atau musim penghujan, kiranya untuk mengantisipasi banjir di sungai.
4: Wilayah Kabupaten 7 Una-Una sebagian besar adalah area yang rawan bencana alam. Salah satunya adalah banjir bandang dan tanah longsor saat intensitas hujan tinggi. Himbauan pemerintah Desa Saluaba ini merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana untuk melindungi masyarakat yang berada di titik-titik rawan terjadi bencana. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Anda. Selain bermanfaat, listrik juga memiliki potensi bahaya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta, dan benda, maka dihimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Hindari penggunaan stop kontak secara bertumpuk. Jangan membangun atau memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan menanam atau memangkas pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan memasang antena atau parabola, umbul-umbul dan papan reklame atau baliho di dekat jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan mendekati tempat yang memiliki tanda bahaya listrik atau gardu listrik. Jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Jangan membakar sampah di bawah jaringan listrik. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksakanlah instalasi rumah Anda setiap 5 tahun sekali. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka hentikan, peringatkan, dan segera laporkan ke kontak center PLN 123 atau kunjungi kantor PLN terdekat. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah.
2: Peringatan selanjutnya kita akan mengikuti untuk 100% Indonesia berjaringan dan bintang tamu hari ini adalah Mario Kacang. Dan akan dipandu oleh Ihsan Tarore bersama Dede Firdaus. Kita langsung menuju ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini, aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
6: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok
1: juga
2: gitu.
1: Pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bagi Santarere ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran
1: bareng. Jadi luar biasa ini kesempatan buat saya, udah makan sama satenya, sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Yang pasti hari ini Isan Tarore bareng sama partner aku yang luar biasa,
1: Bang ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Betul. Yang,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.co.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikTok-nya, ada Instagram-nya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya. Yeah. Siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer ya?
2: Komposer
1: iya.
2: Terus
1: nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia, seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick.

Pendengar Bro Satu Era di Balungan, informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan 100% Indonesia tentunya bersama Pro Satu RRI Jakarta Berjaringan. Dan tentu pendengar, kita akan lanjutkan berikan informasi lain dan program tentunya bersama Dinda yang akan menemani pendengar semua di sore hari ini. Ini sore tadi siangnya panas, akhirnya mendung, dan sekarang belum hujan ini ya. Tadi sudah sempat gerimis tapi masih rintik-rintik. Apakah itu sudah hujan? Gerimis belum tentu hujan atau bagaimana ini ya? Dan semoga siang hari ini mungkin yang lagi di jalan juga, perjalanan mau pulang ke kantor, semoga hati-hati di jalan ini ya. Palu gak macet tapi tetap untuk berkendaranya hati-hati, dan jangan lupa jangan ngebut gitu kan. Karena kita gak tahu semua, walaupun kita sudah hati-hati ternyata ada yang masih ngebut, ada yang masih ngawur perjalanannya. Jadi kalau bisa

Semoga semua pendengar Pro 1 dan semua ya ini ya diberikan keselamatan dan kemudahan tentunya. Dan di sore hari ini pendengar tentunya bersama Dinda kita akan berikan ada Asta Cita ini ya menangani penanganan bencana dan setelah itu ada Gema Saripati Maju. Dinda akan menemani pendengar semua sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan pendengar sembari kita menikmati ini ya sore hari ini yang alhamdulillah dibilang sejuk ini ya. Tupalu jam segini sudah mendung, cuacanya sudah mendukung. Sambil kita menikmati suasana di sore hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu nih ada satu lagu dari Akad Payung Teduh.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi kami hadirkan informasi di sore hari ini, di mana berita panggilan sidang untuk yang tertuju dari Pengadilan Agama Parigi kelas 2 ditujukan kepada Moh Arif bin Seno, di mana sajenda berada, berasal dari Hakim Ketua Pengadilan Agama Parigi, dan ditujukan kepada sekali lagi Moh Arif bin Seno, di mana pekerjaan petani atau pekebun ini ya. Alamatnya dulu beralamat di Dusun 1 Sumber Sari B, Desa Kota Raya, Kecamatan Mapang, Kabupaten Parigi Motong, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat untuk menghadap sidang dalam perkara cerai gugat nomor 369/PDT.G/2026/PA/PRG di Pengadilan Agama Parigi yang diselenggarakan di ruang sidang 1 Jalan Sulai Sungai Paka Bata Bambalemo Kabupaten Parigi Motong, dan pada hari Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Vivianti binti Kurniadi sebagai penggugat melawan Moh Arif bin Seno sebagai tergugat. Untuk itu pendengar, dimanapun Anda berada yang mendengar berita panggilan sidang, harap dapat menginformasikan kepada tergugat yang ditujukan. Berikut informasinya yang akan kami sampaikan. Satu buah lagu untuk pendengar semua di sore hari ini.

Pendengar Pro 1 dari Balkon Informasi dan Inspirasi, di mana kami hadirkan informasi kembali berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Parigi kelas 2 dan ditujukan kepada Harningsih binti Hartawan, di mana saja Anda berada, berasal dari Hakim Ketua Panggilan Agama Parigi, ditujukan kepada atas nama Harningsih binti Hartawan, pekerjaan mengurus rumah tangga dan dulu beralamat di Dusun 2 Desa Buranga Kecamatan Ampi Babo Kabupaten Parigi Motong dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon ini ya, untuk menghadap sidang dalam perkara cerai gugat nomor 365/PDT.G/2026/PA.PRG di Pengadilan Agama Parigi yang diselenggarakan di ruang sidang 1 Jalan Sungai Pakabata, Bambalemo, Kabupaten Parigi Motong pada hari Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara HI Anto Bin Maga sebagai pemohon dengan melawan Harningsih binti Hartawan sebagai termohon. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasinya, mungkin Anda pernah mendengar ataupun mendapatkan dari nama Harningsih binti Hartawan dapat menyampaikan kepada yang bersangkutan. Untuk itu pendengar, bersama RRI Pro 1 Palu, karena informasi dan inspirasi, dihadirkan informasi lain.

Pendengar Pro 1 Radio Palembang yang informasi dan inspirasi setelah lagu yang menemani kita di sore hari ini tentunya. Lagu-lagunya asik ini ya, karena sore hari ini mendung, suasananya membuat kita bersantai di sore hari ini, cocok ini ya. Apalagi mungkin yang lagi pulang ke kantor di jalan, suasananya ini membuat kita semakin semangat ya untuk cepat-cepat untuk pulang ke rumah. Waduh, bertemu dengan keluarga tentunya, dan hati-hati untuk pendengar semua yang sedang berkendara. Dan semoga untuk hari ini juga insya Allah semoga menyenangkan semuanya ini ya. Dan selalu bersyukur atas nikmat Tuhan tentunya. Dan di Pro 1 kali informasi dan inspirasi, pendengar, kami hadirkan informasi lainnya, di mana berita panggilan sidang dari pengadilan agama Parigi kelas 2 ditujukan kepada Akbar bin Daimanaka, di mana saja berada, berasal dari Hakim Ketua Pengadilan Agama Parigi tujukan atas nama Akbar bin Daimanaka, pekerjaan petani dulu beralamat di Dusun 4 Desa Baina, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat untuk menghadap sidang dalam perkara cerai gugat nomor 376/PDT.J/2026/PA.PRGI di Pengadilan Agama Parigi yang diselenggarakan di ruang sidang pertama Jalan Sungai Pakabata, Bambalemo, Kabupaten Parigi Motong, yang dimana akan digelar pada hari Senin 23 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rahmawati binti Moh Saleh alias Moh Saleh Sulaiman sebagai penggugat dengan melawan Akbar bin Daimanaka sebagai tergugat. Untuk itu tetap bersama kami, pendengar, informasi akan kami hadirkan lainnya di berita panggilan sidang.

Pendengar Pro 1 RRI Balikpapan, informasi dan inspirasi kami hadirkan informasi lain. Berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Parigi kelas 2 ditujukan kepada Yulis bin Polu alias Polu Copeng, di mana saja Anda berada, berasal dari Hakim Ketua Panggilan Agama Parigi, ditujukan kepada atas nama Yulis bin Polu alias Polu Copeng. Pekerjaan petani atau pekebun, dulu beralamat di Jalan Nelayan RT 13 RW 4 Kelurahan Maisa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Motong, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat untuk menghadap sidang dalam perkara cerai gugat nomor 370/PDT.G/2026/PA.PRGI di Pengadilan Agama Parigi yang diselenggarakan di ruang sidang 1 Jalan Sungai Pakabata Bambalemo, Kabupaten Parigi Motong pada hari Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sukmawati binti Marzuki sebagai penggugat dengan Yulis bin Polu alias Polu Copeng sebagai tergugat. Untuk itu, pendengar di mana saja Anda yang mendapatkan atau mendengar informasi ini terkait dengan yang bersangkutan, tujukan kepada Yulis bin Polu alias Polu Copeng, mungkin dapat menginformasikan kepada yang ditujukan untuk menghadap sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Agama Parigi. Tetap bersama kami pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya di Pro 1 Karena Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, informasi dan inspirasi kami hadirkan kembali berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Parigi kelas 2 ditujukan kepada Safruddin bin Abid Rashid di mana saja berada, berasal dari Hakim Ketua Pengadilan Agama Parigi ditujukan kepada atas nama Safruddin bin Abid Rashid, pekerjaan petani atau pekebun, dulu beralamat di Dusun 2, Desa Ogodopi, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat untuk menghadap sidang dalam perkara cerai gugat nomor 368/PDT.G/2026/PA.PRGI di Pengadilan Agama Parigi yang diselenggarakan di Ruang Sidang 1 Jalan Sungai Pakabata Bambalemo Kabupaten Parigi Motong pada hari Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Suharni binti Samsir sebagai penggugat dengan lawan Safruddin bin Abid Rashid sebagai tergugat. Untuk itu pendengar, siapapun yang mendengar informasi ini mungkin bisa untuk menginformasikan kembali dengan yang ditujukan atas nama Safruddin bin Abid Rashid. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kali informasi dan inspirasi tentunya, karena kami akan hadirkan informasi dan inspirasi menarik lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Raka, ayo cepat, nanti terlambat sekolah.
1: Bu, Raka kayaknya mau berhenti sekolah aja.
0: Loh, kenapa nak?
1: Raka mau bantu ibu kerja, biar ada uang tambahan.
0: Nak, ibu memang butuh bantuan. Tapi, ibu lebih ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Guru, silakan masuk.
2: Saya dengar Raka mau berhenti sekolah.
1: Iya, Pak.
2: Raka, pendidikan itu kunci masa depan. Kalau kamu berhenti sekarang, kesempatanmu jadi lebih sempit.
1: Tapi, Pak, biaya.
2: Sekolah punya program bantuan. Yang penting, kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang, kan ada sekolah rakyat.
0: Pergilah sekolah, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik, Bu. Pak, Raka akan lanjut sekolah.
3: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah. Masa depan dimulai dari hari ini.

0: Suasana pagi di pasar, aktivitas mulai terasa. Dari satu lapak ke lapak lain, produk lokal tersusun rapi, menunggu untuk dibawa pulang.
1: Ayo kak, produk lokalnya. Masih segar loh, baru dibuat.
0: Di balik setiap produk UMKM, ada cerita perjuangan. Ada keluarga yang menggantungkan harapan dari usaha kecil yang terus berjalan.
2: Saya sekarang lebih sering beli produk lokal. Rasanya enak, kualitasnya juga tidak kalah.
0: Dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga membantu usaha kecil untuk terus tumbuh dan berkembang. Inilah langkah sederhana yang berdampak besar, menggerakkan ekonomi dari sekitar kita, memperkuat kemandirian bangsa.
1: Terima kasih ya sudah mendukung usaha kami.
0: Mari dukung UMKM. Pilih produk lokal, karena dari langkah kecil kita bisa menciptakan perubahan besar.
3: Cintai produk lokal, wujudkan ekonomi kuat menuju Indonesia maju.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

Selamat sore, pendengar. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sokorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Dinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Kita ikuti informasi pertama pendengar dari RRI Palu dalam mewujudkan rumah tahanan negara.

0: Bebas dari narkoba, petugas rutan Palu berhasil menggagalkan masuknya narkoba yang diselundupkan oleh pengunjung. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Penerapan prosedur ketat sesuai ketentuan hukum pada rumah tahanan negara rutan kelas 2A Palu membuahkan hasil gemilang, di mana petugas rutan kelas 2A Palu Senin 11 Mei 2026 lalu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika golongan jenis sabu di ruang pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Kepala Rutan Palu Wahid Kurniawan Budi Santoso mengatakan peristiwa itu bermula sekitar pukul 10.56 WITA, di mana seorang peserta magang Ahmad Saifullah melakukan pemeriksaan teliti terhadap barang bawaan seorang pengunjung yang datang membawa kiriman makanan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahmad menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan sabu. Ditambahkan, usai menemukan adanya barang terlarang, petugas pengamanan langsung mengamankan pembesuk tersebut untuk dilakukan penggeledahan badan secara menyeluruh, di mana dari hasil penggeledahan, petugas menemukan kembali satu paket sabu lainnya yang diselipkan pelaku di area lubang anus. Atas kejadian tersebut, keduanya diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
2: Jadi kami sampaikan, setelah tadi kami dapat yang barang yang kami duga sabu, kami berkoordinasi dengan Polres Palu dan BNNP. Terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di rutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu. Dan untuk warga binaannya, sementara kami amankan untuk kami selidiki juga. Dan pasca kejadian, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa narkoba akan berusaha dimasukkan. Jadi kami akan lebih teliti dalam pelaksanaan penggeledahan barang oleh pengunjung.
1: Kepala Rutan Palu, Wahid Kurniawan menegaskan keberhasilan penggagalan ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan Kelas 2 Palu dalam mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba. Karutan juga mengapresiasi kejelian peserta magang yang tetap sigap menjalankan prosedur pemeriksaan meski di tengah rutinitas pelayanan, serta ini menjadi bukti komitmen Rutan Palu yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan sejumlah barang terlarang lainnya.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati. Halo, rekan Seliwati, silakan untuk informasi dari RRI Toli-Toli.
3: Dari RRI Toli-Toli, informasi yang kami hadirkan ini terkait dengan ribuan keluarga calon jemaah haji asal Toli-Toli turut memadati kawasan Masjid Agung Al-Mubarak sejak pagi tadi dalam kegiatan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Ya, rekan kami Datra Hasan akan melaporkan.
4: Suasana haru dan penuh doa mewarnai rangkaian kegiatan pemberangkatan. Ribuan keluarga calon jemaah haji asal Toli-Toli turut memadati kawasan Masjid Agung Al-Mubarak sejak pagi tadi dalam kegiatan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Keluarga jemaah tampak antusias mengantar sanak saudara mereka sekaligus memberikan dukungan moral agar seluruh calon jemaah haji diberikan kesehatan dan kekuatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Salah seorang keluarga jemaah haji, Hairudin, mengatakan dirinya bersama keluarga lainnya sengaja datang sejak pagi untuk mengikuti prosesi pelepasan. Menurutnya, momen keberangkatan haji menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan menunaikan rukun Islam kelima tersebut.
5: Harapan kami dari keluarga yang berangkat ke jemaah haji, mudah-mudahan mulai diberangkatkan, berikan keselamatan dan sampai ke tujuan dan bisa melaksanakan semua perintah dan ketentuan-ketentuan jemaah yang ada nantinya di tempat tujuannya. Dan mudah-mudahan juga bisa kembali dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur untuk berkumpul kembali dengan keluarganya tempat masing-masing.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli Muhammad Dong mengatakan dari 228 calon jemaah haji asal Toli-Toli diharapkan dapat menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh sehingga tetap maksimal dalam menjalankan ibadah haji.
6: Jadi kemarin kita pantau ternyata Dinas Kesehatan itu menyiapkan obat vitamin. Ya Alhamdulillah, kemudian menjaga kebugaran tubuh minimal setiap pagi kita anjurkan untuk jemaah itu, calon jemaah berolahraga, itu pun jangan juga dipaksa. Artinya berolahraga kalau sudah merasa kecapian dan istirahat yang dipaksa.
4: Untuk itu diharapkan mental dan fisik jemaah haji asal Toli-Toli dapat dipertahankan sehingga pemberangkatan maupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berjalan aman dan lancar.
3: Baik, informasi dari Datra Hasan terkait dengan keberangkatan jemaah haji dari Toli-Toli kami hadirkan untuk Anda. Dan kembali ke rekan kami yang ada di Palu.
0: Baik, terima kasih rekan dari Toli-Toli. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Ampan tentunya. Program Inklusi Dorong Perlindungan Perempuan dan Anak di Tauna. Laporan selengkapnya bersama Rahmawati Tane.
7: Tim Program Inklusi dan Lakpesdam PBNU bersama PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai mitra pelaksana melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara pelaksana program inklusi dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis pelaksanaan program di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, tim program inklusi memaparkan secara komprehensif mengenai latar belakang program, capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2024-2025 hingga rencana kerja tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una. Koordinator Fatayat NU Tojo Una-Una Salwa Zalsabila menyampaikan, program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak.
8: Tujuan Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una dan Lakpesdam PBNU melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lain untuk menjalin silaturahim sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial yang telah membantu kami Fatayat NU dalam menyukseskan kegiatan kunjungan Bappenas RI terkait pencegahan perkawinan anak di tahun 2025 kemarin. Jauh ini yang bisa dikolaborasikan antara Fatayat NU, Lakpesdam PBNU, dan Dinas Sosial itu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini terkait perkawinan anak. Isu khusus pun masih sama dengan 2 tahun terakhir, masih terkait dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
7: Program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita mengikuti wawancara bersama dengan RRI Makassar, bersama dengan Ida Malik.
9: Dinda di RRI Palu, pendengar pengamat lingkungan Mustam Arif menilai proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSL yang akan dikembalikan ke Kecamatan Tamalan Ria Makassar akan berdampak negatif terhadap warga. Selengkapnya dalam wawancara berita dipandu Rahmadani.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustam Arif.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabar, sehat Pak?
11: Alhamdulillah
10: sehat. Baik. Ya, ini pembangunan proyek PSL pengolahan sampah berenergi listrik ini kan sempat menuai polemik yang sebelumnya memang direncanakan di Kecamatan Tamalan ya, akhirnya berpindah ke TPA Ampang, kembali lagi ke tempat semula di Kecamatan Tamalan Raya dan kembali warga melakukan penolakan. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Ustaz?
11: Saya terkesan ini proyek ya kayaknya ada ini apa tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dengan investor dan pemerintah daerah. Nah, ini kan pertama kan di Dura Tamalan Raya ya lokasi itu kan kemudian diprotes warga, warga melakukan penolakan. Karena memang layak ditolak karena pertimbangan dampak lingkungan, karena itu daerah memang sudah masuk ke dalam pemukiman. Bukan sekian meter, tapi di bagian-bagian tertentu itu, kalau saya tidak salah, itu sudah berbatasan dengan pagar rumah di masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini secara ekologis memang tidak layak, meskipun ada alasan-alasan teknis yang bisa safety untuk operasional ini pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, kemudian itu kan kemudian dipindahkan lah, diambil keputusan kembali ke satu lokasi dengan PLTA Padiantang. Tapi rupanya masih ada masalah juga. Dan kemudian ini kan proyek strategis nasional. Salah satu ini apa kecenderungan dari proyek strategis nasional PPN itu cenderung tidak melihat kondisi yang ada di daerah. Sehingga kemudian kita terkesan bahwa pemerintah pusat itu memaksakan kehendak melalui proyek PPN ini, proyek strategis nasional ini lewat proyek yang diurus dikembangkan. Kalau saya tidak salah pernyataan Menteri Keuangan kemarin, serta itu mengatakan bahwa Presiden sudah mewanti-wanti untuk cepat beroperasi. Kita sayangkan karena pemerintah bisa memaksakan ini, kemudian tidak melihat kondisi yang ada di daerah, baik masyarakat maupun bagaimana pemerintah daerah menghadapi kondisi tersebut. Oleh karena itu, juga kemudian kalau kita melihat ya, proyek strategis nasional ini kemudian pertanyaannya, karena ini kan membangun apa pembangkit listrik, tenaga sampah atau pembangkit listrik, itu kan ini kan proyek jangka panjang, operasinya kan jangka panjang. Nah, ini ketika ini tidak dipertimbangkan dengan matang, dengan visibility study yang entah dengan amdal yang ya apa yang terburu-buru, ini juga kan akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi saya pikir antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus duduk bersama untuk melihat. Kalau memang tidak layak atau memang pekasar belum membutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah, itu perlu dilakukan, perlu dipertimbangkan.
10: Ada misalnya alternatif ya pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan PR ini, Pak.
11: Betul. Jadi kalau saya misalnya pemerintah kota, saya akan menolak dengan mempertimbangkan. Soalnya kita bikin itu saja visibility study ya, studi kelayakan. Apakah memang masyarakat bertanya kembali apakah masyarakat di Kota Makassar ini krisis listrik, terus selatan ini krisis listrik, sehingga kemudian kita harus memaksakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Oleh karena itu, menurut saya, menurut pemerintah daerah, dan juga kita minta pengertian pemerintah pusat untuk kembali melihat potensi, kemudian melihat kelayakan, apakah Teresa Makassar itu memang punya kelayakan ekonominya yang betul-betul layak, atau kemudian jangan sampai kelayakan ekonominya tidak layak, dan kemudian ketidaklayakan dampak ekologinya.
10: Nah, bagus, jika proyek ini tetap dilanjutkan, bagaimana pengawasan yang wajib dilakukan untuk bisa meminimalkan dampak negatifnya, Pak?
11: Ya, saya lihat ini proyek agak kisru karena ini ada kepentingan di sisi lain, itu di satu sisi kepentingan pusat untuk memaksakan proyek TSM itu proyek strategis nasional itu harus jalan. Sementara juga di sisi lain bahwa lokasi atau lahan yang diperuntukkan itu kan bermasalah. Permasalahan di lahan di itu kan secara ekologi memang itu permasalahan serius. Kemudian juga ada di sisi lain, ini tarik menarik kepentingan antar investor. Pemerintah terkesan, pemerintah pusat itu memaksakan masuk dengan investornya, kemudian memaksakan ke daerah-daerah juga saya tidak tahu apakah. Karena kan kalau saya tidak salah, ketika pindah dari Tamalandria ke Ancang, itu kan bukan lagi investor yang di ini, Tamalandria kalau saya tidak salah ya, saya tidak memastikan itu, tapi kalau saya tidak salah itu ganti investor, sehingga kemudian investor yang ada di Tamalandria itu kemudian mewacanakan untuk menuntut pemerintah Kota Makassar karena apa, mengingkari MOU antara pemerintah Kota Makassar dengan investor yang pertama. Jadi memang rumit di satu sisi pemerintah pusat, dalam hal ini adalah presiden mau cepat, di sisi lain masyarakat terancam, selain investor juga berebutan untuk membangun itu. Jadi ini rumitnya kalau memang tidak ini, saya pikir ke depan juga tidak akan menjadi proyek yang tidak akan berjalan sesuai dengan ini apa yang diinginkan.
10: Baik, terima kasih Pak Fom atas waktunya bersama dengan RRI. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Pendengar, demikian segmen wawancara di Pandu Rahmadani. Kami yang bertugas di RRI Makassar, saya Saiful Malik bersama Rahman, mengucapkan terima kasih kembali ke Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya dan kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri.
13: Iya. Terima kasih rekan Nadinda dari RRI Palu. Dan pendengar, untuk dari Mamuju, hari ini penggunaan Quick Response Kode Indonesian Standar atau QRIS terbanyak di Sulawesi Barat, di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Berikut laporan rekan kami Asmi Saleh.
14: Kalau untuk penggunanya tepat, yaitu di Mamuju dan di Polewali Mandar.
15: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat atau BI Sulbar terus mendorong perluasan penggunaan Quick Response Kode Indonesian Standar atau QRIS di seluruh wilayah Sulawesi Barat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho saat diwawancara Senin 11 Mei 2026 mengungkapkan bahwa hingga saat ini pengguna QRIS terbanyak di Sulawesi Barat berasal dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Menurutnya, strategi utama yang dilakukan BI Sulawesi Barat untuk meningkatkan adopsi transaksi digital adalah melalui program elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Program tersebut dijalankan dengan menggandeng pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Barat sebagai mitra utama dalam memperluas literasi transaksi non-tunai di masyarakat. Ia menjelaskan, keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting karena dapat mendorong masyarakat terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari. Selain sosialisasi dan edukasi rutin yang dilakukan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, BI juga terus mengampanyekan pemanfaatan QRIS agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat luas. Eka menambahkan, salah satu langkah konkret yang didorong adalah penerapan pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS, termasuk membuka kanal pembayaran digital pada berbagai layanan pemerintah daerah. Menurutnya, kebiasaan masyarakat menggunakan QRIS akan terbentuk jika transaksi dengan pemerintah daerah dilakukan secara digital.
14: Kalau untuk penggunanya terbanyak ada dua, yaitu di Mamuju dan di Polewali Mandar. Kita strateginya satu, melalui program elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Ini salah satu bagaimana kita mensosialisasikan dulu dengan menggandeng pemerintah daerah. Karena apa? Karena satu, untuk masyarakat bisa membiasakan dengan QRIS ini, selain sosialisasi edukasi yang rutin kita lakukan, kita campaign dari setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, juga kita akan menggandeng pemerintah untuk meningkatkan awareness pemanfaatan ini. Khususnya, misalkan kita bicara penggunaan restribusi menggunakan QRIS, kemudian juga beberapa layanan-layanan pemerintah daerah yang kita harapkan dibuka channelnya dengan pemanfaatan digitalisasi termasuk QRIS ini. Sehingga ketika masyarakat akan berinteraksi dengan pemerintah daerah, ketika otomatis harus menggunakan QRIS, maka dia akan terbiasa menggunakan QRIS.
15: Bank Indonesia berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat mempercepat transformasi digital di Sulawesi Barat sekaligus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi keuangan masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
13: Dengar demikian laporan dari rekan kami Asmi Saleh, kami kembali ke RRI Palu. Rekan Adinda, terima kasih.
0: Terima kasih untuk rekan kami di RRI Mamuju tentunya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau, pendengar dan pemirsa, bersama dengan rekan Sabaria.
16: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Satres Narkoba Polres Bau-Bau temukan 51 saset sabu di rumah kos. Selengkapnya rekan kami Wadi Nur Liani melaporkan.
17: Seorang pemuda inisial KS 26 tahun warga Kota Bau-Bau tak berkutik saat aparat Satuan Satres Narkoba Polres Bau-Bau melakukan penggeledahan di rumah kosnya di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Murhum, Senin 11 Mei malam. Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Saat melakukan penyisiran di dalam kamar kos, petugas menemukan puluhan paket narkotika jenis sabu yang telah dikemas siap edar. Dari hasil perhitungan, polisi mengamankan sebanyak 51 saset sabu dengan berat bruto mencapai lebih dari 15 gram. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Aibtu Hairudin mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, seluruh barang haram tersebut rencananya akan diedarkan oleh tersangka.
18: Tapi kan itu masih sementara pengembangan, siap. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dia ini memang terlibat jaringan, karena ini barang mengingat barang buktinya kan agak lumayan banyak, juga ya? Sunsetnya. Siap. Kalaupun netonya itu brutonya ya, beratnya tidak terlalu besar, tapi kan sunsetnya banyak.
19: Baik-baik. Untuk jaringan sendiri, Pak, hasil penyelidikan sementara dia memang jaringan apa begitu?
18: Menurut pengakuannya adalah jaringannya dari temannya yang dikenal melalui HP, tapi dia tidak tahu persis juga dia di mana orang temannya.
17: Dari pengakuan awal kepada polisi, KS mengaku baru pertama kali terlibat dalam peredaran sabu. Meski demikian, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Selain itu, polisi juga akan melakukan tes urin terhadap tersangka untuk memastikan apakah yang bersangkutan turut menggunakan narkotika atau hanya berperan sebagai pengedar. Herudin menjelaskan, tersangka dijanjikan upah Rp50.000 untuk setiap saset sabu yang berhasil dijual. Faktor ekonomi juga menjadi alasan KS nekat terjun ke bisnis haram tersebut karena diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Aibtu Herudin juga mengungkapkan, barang haram itu diperoleh tersangka melalui komunikasi dengan seorang yang tidak dikenal dan dikendalikan lewat telepon genggam. Akibat perbuatannya, KS terancam hukuman pidana di atas 20 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
16: Baik, demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Sabaria, pendengar dan pemirsa. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfah. Silakan.
20: Baik, rekan Adinda, terima kasih. Dan untuk informasi dari RRI Bone hari ini, kami sampaikan luas tanam padi di Kabupaten Sinjai hingga awal Mei 2026 telah melampaui 2.000 hektar. Laporan Ayunia Nindiati.
21: Pemerintah Kabupaten Sinjai mulai menggenjot percepatan tanam memasuki musim tanam April hingga September 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dini menghadapi potensi El Nino yang diproyeksi mulai terasa pada Juli mendatang. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Kamarudin, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh penyuluh turun langsung mendampingi petani mempercepat proses tanam di lapangan. Menurutnya, hingga awal Mei 2026, luas tanam di Kabupaten Sinjai telah melampaui 2.000 pertanaman. Percepatan ini juga ditopang perbaikan sejumlah jaringan irigasi melalui bantuan pemerintah pusat. Kamarudin menyebut, selain mengoptimalkan saluran irigasi, kelompok tani penerima bantuan pompa air juga diminta menyiapkan alat untuk dimobilisasi saat gejala kekeringan mulai muncul.
22: Harapan kita ke petani agar waktu yang sempit ini diharapkan percepatan tanam ini. Kita harapkan lakukan percepatan tanam karena proyeksi Sinjai di musim kemarau itu ya sekitar Juli, dan kita harapkan kepada seluruh kelompok tani yang sudah menerima bantuan pompa air agar nanti disiapkan untuk bisa dimobilisasi kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan pada saatnya nanti.
21: Kamarudin berharap langkah percepatan tanam dapat menjaga stabilitas produksi padi daerah meski menghadapi tantangan musim kemarau. Petani juga diimbau menjaga infrastruktur irigasi agar distribusi air tetap maksimal selama musim tanam berlangsung.
20: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Kita selanjutnya kembali di bersama RRI Palu dengan rekan Adinda.
0: Terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu yang mendorong pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan lahan untuk mengantisipasi potensi kebakaran lahan dan pemukiman saat musim kemarau nanti. Dan kita akan juga mendengarkan langsung ini ya untuk Ros. Halo, rekan Miftah. Iya, silakan.
23: Ya, rekan Adinda. Ya, baik. Pendengar Pro 1 dari pendengar GSM dimanapun Anda berada, BPBD Kota Palu mulai melakukan langkah antisipatif dalam mengantisipasi berbagai potensi resiko dari El Nino. Berdasarkan prediksi dari BMKG, El Nino lemah mulai pelan-pelan dirasakan di Sulawesi Tengah mulai bulan ini dan mencapai puncak pada September mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, menuturkan, salah satu perhatian serius pemerintah kota adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia menyebut dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran terjadi di beberapa titik di Kota Palu, baik kebakaran lahan maupun pemukiman. Cuaca yang semakin panas, jelas Presli, membuat lahan cenderung semakin kering. Olehnya, selain menyiapkan armada bersama pihak terkait, BPBD Kota Palu juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memahami pemanfaatan lahan dengan baik. Dan kita dengarkan bersama pendengar petikan dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon.
1: Untuk mengantisipasi. Nah, oleh sebab itu masyarakat perlu memahami kondisi ini masih akan berlanjut walaupun dia diselang-selingi nanti dengan hujan-hujan tipis gitu ya. Kemudian nanti kita perlu juga memahamkan untuk masyarakat untuk hati-hati dalam hal pemanfaatan lahan. Misalnya ada pembakaran sampah secara leluasa gitu tanpa memperhitungkan tiupan angin

0: Baik pendengar, kita akan mengikuti paket selanjutnya dari paket News Feature RRI Kendari bersama rekan kita di RRI Kendari. Halo,
1: ya. Ya, dari RRI Kendari untuk informasi sore hari ini yaitu mengenai kerajinan rotan dan bambu oleh Ibu Ida Ariesta menjadi kerajinan khas Kota Kendari yang bahkan bisa menembus pasar internasional. Berikut laporan rekan Laras Ayuningtyas.
2: Dari Kota Kendari, sebuah karya tradisional mampu menembus pasar internasional. Berbekal ketekunan dan kecintaan terhadap seni anyaman, Ibu Ida Ariesta membuktikan bahwa produk lokal bisa bersaing di kancah global. Kini hasil anyaman bambu dan rotannya telah menjangkau pasar Singapura dan juga Malaysia. Lalu bagaimana perjalanan dan tantangan yang dihadapi hingga bisa ke titik saat ini? Baik Ibu, bagaimana awal mula Ibu tertarik menekuni kerajinan anyaman dan bambu serta rotan ini?
3: Melihat potensi di Sulawesi Tenggara, saya lihat ini banyak penghasil rotan ya. Jadi saat itu saya sempat mengikuti pelatihan di BLK Kendari. Dari awal mula itu, saya mulai berpikir bagaimana saya memajukan komoditi rotan itu untuk menjadi hasil yang bisa diminati masyarakat.
2: Baik. Lalu Ibu, sejauh ini Bu, tantangan terbesar yang dihadapi saat mengembangkan usaha ini, terutama ini Bu, bisa menembus ke pasar luar negeri?
3: Tantangannya memang besar ya, karena harus melalui berbagai macam jalur yang harus kita tempuh. Dan saya sempat saya mengikuti pameran di Jakarta itu yang diutus sama Bank BIKPW Sultra itu, di situ saya dapat buyer. Tapi karena kalau seperti biasanya sebelum dapat buyer itu kan kita biasanya lewat internet ngobrol, tapi saya lihat waktu itu saya jadi down juga karena pas kita memberikan harga tidak sesuai permintaan. Jadi waktu itu saya bilang enggak usah deh ekspor, ini rugi kayaknya karena harus ke Jakarta ketemu buyer, pulang urus ini dan itu. Tapi pas saya di Jakarta, saya ketemu seorang ibu, mungkin karena dia bolak-balik Singapura Malaysia, dia tanya, ibu sanggup enggak satu bulan itu bisa buat tasnya 100? Jadi saya bilang okay lah, tapi saya enggak mau urus ini dan itu, ibu saja, melalui ibu saja. Ya akhirnya berhasil, jadi continue pada waktu itu ada sekitar 3 bulan. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
2: Okay.
3: Cuma untuk saat ini memang karena mungkin si ibunya pindah ke olahan pangan. Jadi dia bilang, ibu stop dulu sementara kita atur lagi kemudian. Okay. Seperti itu.
2: Lalu Bu, sejauh ini dukungan-dukungan yang diberikan Bu?
3: Ya kita bersyukur disupport oleh pemerintah setempat, termasuk Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Jadi dari sana kami bersyukur supportnya cukup cukup bagus itu untuk pengembangan produk kami. Dari mereka semua ini alhamdulillah produknya kita bisa dikenal seperti itu.
2: Kisah Ibu Ida Ariesta menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi mampu membuka peluang hingga ke pasar internasional. Dari anyaman sederhana, lahir karya bernilai tinggi yang membawa nama Kendari hingga ke luar negeri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya, melestarikan budaya, dan merani menembus batas. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih untuk rekan dari RRI Kendari tentunya, dan pendengar pemirsa news feature dari RRI Kendari tadi mengakhiri paket berita berjaringan Sekrowil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Peringatan Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan Gema Saripati Maju, dan kami hadirkan informasi mitigasi bencana untuk pendengar semua, di mana sebanyak 67 kepala BPBD diikuti pelatihan khusus penanggulangan bencana nasional, dan sebanyak 867 peserta dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Senior Disaster Management Training atau SDMT Angkatan 3 yang digelar di Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Aula Sutopo Purwonugroho Graha BNPB Jakarta pada Senin 11 Mei lalu. Mereka dipersiapkan menjadi pemimpin utama dalam penanganan bencana di wilayah masing-masing, dan para peserta terdiri dari kepala pelaksana BPBD yang baru menjabat hingga yang telah berpengalaman lebih dari 1 tahun. Pelatihan tersebut menjadi wadah penguatan kapasitas agar penanggulangan bencana di daerah semakin efektif dan terkoordinasi. Dalam pembekalan, BNPB menitik beratkan materi pada penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi resiko korban jiwa maupun kerugian materi akibat bencana alam. Dan program penguatan kesiapsiagaan itu juga sejalan dengan prioritas pemerintah dalam membangun Indonesia yang tangguh terhadap bencana. Pemerintah mendorong seluruh daerah memiliki sistem penanganan darurat yang cepat dan tepat. Dan pendengar melansir langsung dari website resmi rri.co.id, tentunya peristiwa erupsi di Gunung Dukono dan Gunung Merapi pada 2023 terus jadikan pembelajaran dalam melatih untuk pelatihan tersebut. Dan BNPB menilai kepatuhan masyarakat terhadap zona bahaya harus terus ditingkatkan untuk mencegah jalannya atau jatuhnya korban jiwa. Pada fase tanggap darurat, BPBD diminta bergerak cepat membentuk posko dan menetapkan status darurat bencana agar bantuan dapat segera disalurkan. Dan para peserta juga dibekali materi rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana dengan pendekatan kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, dan percepatan pemulihan sosial ekonomi. Untuk itu, pendengar, kami hadirkan informasinya, tetap bersama kami di RRI Palu karena informasi dan inspirasi. Selain ini kita akan dengarkan selingan ataupun lagu ya, dari lagu Islami. Sembari kita menunggu kumandang azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal dan jariah kita di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi bersama Dinda. Kita dengarkan lagu. Tadi kita sudah dengarkan lagu ini ya, lagunya dari Chris Ye, Negeriku. Dan dimana penanda bahwa Dinda akan memberikan informasi sekaligus mengajak pendengar jalan-jalan di jelajah negeriku pada malam hari ini. Dan luar biasa, semoga kita dalam keadaan sehat semua ini ya, karena yang paling penting adalah bersyukur, sehat, dan insya Allah semoga semua dalam keadaan bahagia. Nah, biar semakin kita menambah informasi kebahagiaan kita di malam hari ini, pendengar, pastinya setelah kita mungkin seharian bekerja sibuk menghadapi segala pekerjaan, tugas dan lain sebagainya, kayak kita butuh refresh gitu kan, butuh sesuatu yang bisa membuat kita jadi lebih segar kembali gitu. Namanya penyegaran, dan di jelajah negeriku malam hari ini tentunya Dinda berikan informasi jalan-jalan khususnya di Sulawesi Tengah, karena ternyata di Sulawesi Tengah ini gak ada habisnya kalau kita berikan informasi mengenai wisata alam gitu. Dan banyak sekali tempat-tempat yang kalau anak muda bilang sih hidden gem ini ya, aduh. Tapi mungkin untuk pendengar semua ini adalah salah satu informasi di mana mungkin bisa di-keep dulu, kita simpan dulu next weekend, atau boleh mungkin yang mengajukan cuti bersama keluarga di jelajah negeriku malam hari ini, tentunya semoga jadi rekomendasi juga untuk pendengar semua. Oh, kira-kira saya mau pergi deh ke sini deh, atau mungkin waktu bersantai mau touring-touring juga boleh. Dan inilah jelajah negeriku malam hari ini, pendengar. Kita mulai perjalanannya di salah satu tempat wisata dan salah satu juga ikon yang ada di Sulawesi Tengah tentunya. Kita menuju ke Kabupaten Poso ini ya, di mana terletak di Kecamatan Lore Barat. Waduh, ada apa ini ya di Lore Barat? Dan pendengar, ada lembah namanya Lembah Bada dan patung Megalitikum ini ya. Menarik sekali. Jadi di Lore Barat ini, Kecamatan Lore Barat dan Selatan, Kabupaten Poso. Jadi kalau mau menempuh jalan dari Palu ini lumayan ini ya perjalanannya, 10 sampai 12 jam perjalanan darat. Tapi bisa ditempuh melalui dari Palu kemudian ke Kulawi, ke Napu, ke Lore, terus ke Bada ini ya. Dan perlu diketahui juga untuk jalanannya ini cukup menantang karena melewati gunung dan hutan tentunya. Tapi ketika kita sampai di Kabupaten Poso melihat Lembah Bada ini, luar biasa ini ya keindahan alam yang ada di Sulawesi Tengah tentunya, dimana pendengar semua bisa melihat patung batu misterius, waduh, berusia ratusan hingga ribuan tahun. Jadi kita juga bisa merasakan nuansa lembah yang masih sangat alami, dan konon banyak cerita rakyat dan mitos lokal ini ya. Jadi boleh untuk pendengar semua dijadikan rekomendasi cocok untuk episode sejarah dan budaya misterius tentunya. Dan ketika kita melihat gambarnya saja ini sudah luar biasa ini ya, berbagai patung dari Megalitikum, kemudian ada lembahnya ini, menambah bahwa nuansa peradaban kuno ini ada di Sulawesi Tengah. Jadi apakah benar sebenarnya ada? Untuk itu pendengar bisa langsung berjelajah ke Kabupaten Poso tentunya ya ini ya. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya di jelajah negeriku malam hari ini masih di Kabupaten Poso, ada namanya air terjun Salaupa ini. Jadi terletak di Desa Tonuso Leboni, Kecamatan Pamona Puslimba, Kabupaten Poso. Jadi ini sekitar 12 km dari Tentena ini ya. Dari Palu sekitar 7 sampai 8 jam saja perjalanan daratnya dari area parkir. Oh, ini jadi informasinya kalau dari area parkir kemudian kita jalan kaki menuju ke air terjunnya ini sekitar 500 meter. Jadi ketika kita ada di sana, keunikannya ini memiliki 12 tingkatan air terjun alami. Bebatuannya tidak licin sehingga bisa dinaiki. Waduh, kebayang ini ya. Jadi kita bisa merasakan menyatu langsung dengan alam, di mana suasana di sana juga dikelilingi hutan tropis yang sangat sejuk. Mungkin pendengar juga bisa
yang mau healing, healing dengan tema alam yang kita bisa bilang juga alam tersembunyi ini ya. Dan kita akan merasakan keindahan damainya, merasakan air terjun yang turun langsung ini ya. Waduh. Dan pendengar, masih di wisata alam tentunya ada juga ini rekomendasi di mana ada Danau Tambing dari Poso kita ke Kabupaten Sigi nih ya, di kawasan Taman Nasional Lorelindu. Ini lebih dekat dari Kota Palu, hanya sekitar 2-3 jam dan jalurnya menuju ke Kulawi nih ya. Jadi boleh dicoba ini mungkin bersama teman, pasangan. Kalau bahasa anak muda sekarang namanya glamping ini ya, bukan camping. Ada juga danau kecil berkabut di tengah hutan di pegunungan, dan lokasi ini juga favorit ini ya sebagai pengamat burung endemik Sulawesi. Dan udaranya beda ini, kalau siang-siang di Palu mungkin panas, kemudian mataharinya ada dua, tapi di sana kita bisa merasakan udara yang dingin dan tenang tentunya. Jadi kalau kita mungkin ada agenda, boleh ini ya dijadikan untuk rekomendasi bersama rekan-rekan atau temannya, pasangannya, boleh ya. Dan tak kalah juga ini untuk pendengar, ada namanya Doda, Desa Doda ini ya, Negeri di Atas Awan. Waduh, ini luar biasa ini. Jadi ada di Kecamatan Kulawi Selatan di Kabupaten Sigi. Jadi cukup tidak terlalu jauh juga dari Palu, ini 4-5 jam. Jalurnya ini pegunungan dan perkebunan tentunya. Jadi hamparan kabut pagi seperti negeri di atas awan. Ini bayangan, waduh, kita berada di negeri di atas awan. Kemudian ada juga kehidupan masyarakat pegunungan masih sangat tradisional, dan potensi kopi lokal dan budaya adatnya. Dan pendengar, itulah beberapa dari wisata alam yang bisa kita jelajahi bersama di Jelajah Negeriku malam hari ini. Mungkin tiga wisata alam tadi bisa diagendakan ini ya. Boleh pergi bersama keluarga, bersama pasangan untuk menikmati bahwa ternyata Sulawesi Tengah ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dan kita tidak bisa temukan selain di Sulawesi Tengah. Jadi hanya di Sulawesi Tengah ini ya. Di Jelajah Negeriku malam hari ini, pendengar, Dida mengajak pendengar semua untuk berjelajah tentunya sekaligus mencintai alam yang ada di Sulawesi Tengah. Dan ternyata kita harus bangga ini ya, jadi warga Sulawesi Tengah yang dimana hamparan alam, pegunungannya, kemudian banyak sekali untuk budaya dan kearifan lokalnya yang masih harus terus dijaga, kita kembangkan juga. Dan pendengar, semoga perjalanan kali ini bukan hanya menjadi hiburan, tentunya juga menambah rasa cinta terhadap kekayaan budaya dan alam Nusantara, khususnya untuk yang ada di Sulawesi Tengah. Karena ternyata masih banyak tempat indah yang belum banyak tersentuh, namun menyimpan cerita luar biasa untuk dikenang. Dan Dinda mengajak pendengar semua untuk terus menjaga alam, pendengar, menghargai budaya lokal, dan mendukung pariwisata daerah agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Saya Dinda Kuneslami, pamit undur diri di Jelajah Negeriku malam hari ini. Sampai jumpa di penjelajahan selanjutnya, tentunya dengan destinasi dan wisata menarik lainnya. Dan selain ini, pendengar, kita juga akan mendengarkan ini ya, ada Sandiwara Radio. Kemudian kita akan berikan ngobrol bareng komunitas di malam hari ini bersama Dinda juga. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Setelah lagu yang satu ini untuk kita dengarkan juga dari RRI Fak Fak nantinya ya, Racun Udara. Waduh, tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Palu karena informasi dan inspirasi.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang berjemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mu. Nanti juga di asap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sebab pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tantu beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikit ini saja, Mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, oh. Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh bu kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikubur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?

0: Waduh, kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terada polusi udara. Terima kasih.

0: kasih ya Bapak Roni, semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
1: Masalahnya kalau saya berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
0: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama toh.
2: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu ketong bertanggung jawab bersama.
1: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi. Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
2: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
1: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
0: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
1: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
0: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
1: Dia masih sesak napas Ibu RT, masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat sapu bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah, karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
2: Kasihan Bapak Roni.
1: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya pun ulah Ibu Yati pernah sakit.
2: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat
0: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati, mau ikut ke Trada?
2: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
1: Kalau begitu saya jalan dulu Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio, Racun Udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mendengar Pro 1 ya Radio Palu, karena informasi dan inspirasi. Senang sekali Dina kembali hadir menemani pendengar semua, tentunya di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas ini ya. Dan malam hari ini studio akan dipenuhi dengan energi kreatif tentunya, dengan komunitas yang identik dengan humor ini ya. Kita kenalan dulu bersama dengan komunitas yang satu ini. Katanya gak kenal maka gak sayang ini ya, supaya pendengar dan pemirsa semua semakin mengenal apa dari komunitas malam hari ini. Kita kenalan dulu ini ya, ada dari komunitas Stand Up Indo Palu. Waduh. Oke, kita kenalan dulu ini ya, ada dua narasumber kita yang ganteng-ganteng juga ini, bisa dilihat.
1: Thank you.
0: Waduh. Bisa dilihat di YouTube juga ini untuk pendengar semuanya dan pemirsa tentunya. Malam hari ini kita akan ngobrol gitu ya mengenai stand up comedy sebenarnya. Yeah. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu, ini ada dari narasumber kita Kak Hamdan Hamid.
2: Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, waduh, Kak Hamdan ini sebagai ketua stand up
2: Indo Palu.
0: Oh, Indo Palu. Yeah. Ini terima kasih nih Kak sudah hadir ini ya.
2: Siap,
0: Kak, ya?
2: Kita juga terima kasih banyak sudah diundang ke sini.
0: Masya Allah. Iya. Oke, terima kasih ya Kak ya. Dan kita selanjutnya kenalan juga ini dengan Kak Yuda Prawira ya Kak ya.
2: Yes.
0: Selamat malam Kak.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Sehat ya Kak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau nggak sehat nggak kesini ya.
2: Biar sakit tetap harus kemarin.
0: Waduh. Oke. Dan kita juga kenalan dulu ini Kak Yuda ini selaku kreatif direkturnya dari Hahihi.
2: Iya.
0: Hahihi Festival ya.
2: Yes.
0: 2026. Jadi nanti kita juga pengen tahu ini sebenarnya apa ini dari Stand Up Indo Palu, kemudian ada Hahihi juga ini kan.
2: Iya.
0: Dan pendengar semuanya boleh nanti yang mau bergabung juga melalui kanal YouTube kami di RRI Palu. Tentunya ada yang mau ingin ditanyakan boleh di komen atau langsung melalui line WhatsApp kami juga ini ya, langsung ditanyakan, karena luar biasa juga narasumber kita nanti akan memberikan gitu kan untuk sharing-sharingnya dengan pendengar semua. Dan sebelumnya ini ya Kak ya, mungkin supaya kita semakin tahu sebenarnya Stand Up Indo Palu ini apa ini ya sebenarnya, mungkin boleh dijelaskan ini Kak.
2: Iya. Stand Up Indo Palu, komunitas stand up komedi gitu kan. Kalau di Indonesia sendiri kan kita punya seperti kayak pusat stand up Indo, pusat gitu di Jakarta sana. Jadi stand up Indo ini ada dari Sabang sampai Merauke, sekitar komunitasnya sudah 100 lebih seperti itu. Jadi kita di Palu ini berdiri sejak 24 Agustus 2012. Yes.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Jadi cabangnya ternyata ya di pusatnya di Jakarta tadi, Indo yang Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia tadi.
2: Hampir setiap kota sih ada.
0: Setiap kota ya. Oke. Jadi ini sebenarnya untuk kepemimpinannya ataupun organisasinya tuh rekon apa ya, kayak ganti ketuanya atau terus-terusan ini atau gimana?
2: Iya, ganti juga.
0: Iya,
2: iya. Ya. Presiden namanya, presiden.
3: Kita sebutnya presiden, Presiden Stand Up Indo.
0: Oke. Jadi untuk Kak Hamdan juga tahun ini ya, khusus tahun ini nih. Atau
2: menjabat,
0: atau kalian di Palu
2: menjabat,
0: ya?
2: Iya, dari
3: kalau stand up Indo Palu itu satu periode 2 tahun.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Jadi nanti sampai 2000?
3: 2027. Insyaallah sehat terus.
0: 2027 ya. Dan ternyata memang kalau kita ngomongin awal terbentuknya udah 2012. Dan
2: betul,
0: lumayan juga ini ya, dari 2012 ke 2026. Tentunya suka duka dan lain sebagainya ini mungkin banyak sekali ceritanya ya. Kalau Kak Hamdan sendiri sudah sejak tahun berapa Kak?
2: Kalau saya gabung itu abis gempa 2019. Oh iya, iya. Karena bingung, tidak tahu apa-apa ya. Gabung saja stand up,
3: cari healing ya.
2: Iya, cari healing. Akhirnya ketagihan.
0: Ketagihan akhirnya ya, sampai sekarang ini.
2: Sampai sekarang.
0: Akhirnya menjabat juga ini sebagai ketuanya.
2: Yes.
0: Kalau Kak Yuda sendiri Kak?
3: Kalau saya dari 2015.
0: Oke, okay. Kakaknya ya. Kakak sedikit lah.
2: Senior.
3: Iya.
0: Oke, jadi sebenarnya memang ternyata ada ini ya, mungkin buat warga Palu yang belum tahu juga di Palu ini ternyata ada komunitas namanya Stand Up Indo tadi ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya mungkin ada yang belum tahu juga nih stand up ini ngapain aja atau apa sih kegiatan ini, boleh dijelaskan gak ini mungkin?
3: Iya. Jadi Stand Up Indo Palu itu kan komunitas stand up komedi. Jadi isinya orang-orang yang suka stand up komedi gitu.
0: Okay.
3: Jadi biasanya kan banyak orang-orang yang cuma lucu di tongkrongan,
2: di deker
3: gitu. Kan kalau kita kumpul di nongkrong di kafe kan pasti ada satu yang yang selalu lawak
2: badut,
3: gitu. Selalu jadi badut gitu. Gitu. Jadi wadahnya itu untuk kita-kita. Jadi kan secara anu kan stand up comedy kan juga keresahan kan.
1: Iya. Ya. Jadi keresahan kehidupan.
3: Apa yang ingin kita sampaikan tapi ada komedinya seperti okay. itu kan. Jadi kalau kegiatannya untuk stand up Indo Palu sendiri kita punya hari latihan. Kita namanya open mic.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi dia tiap sekarang lagi digeser setiap hari Rabu.
0: Rabu malam.
3: Iya, Rabu okay, malam. Okay, setiap okay. hari Rabu malam. Di kalau sekarang lagi di Rare Coffee Jalan Ahmad Yani.
0: Seperti itu. Itu setiap minggu satu kali gitu ya.
3: Iya, iya.
0: Jadi yang mau bergabung free
3: silakan datang.
0: Silakan semuanya nih ya yang mau.
3: Untuk untuk info lengkapnya bisa dicek di Instagramnya.
0: Okay, Instagramnya di sosial medianya.
3: @stand_up_indo_palu.
0: Oke, boleh nih yang untuk pendengar dan pemirsa semuanya. Tentunya yang penasaran seperti apa kegiatannya nanti boleh langsung japri ya.
3: Iya, betul.
1: Atau bisa juga langsung datang
3: pas
0: ya, main. Langsung datang ya.
1: Misalnya tinggal bilang sama MC, "Kak, saya mau naik juga
3: ya,
1: mau coba."
3: Saya mau coba. Boleh.
0: Okay.
1: Kita kasih kesempatan.
0: Jadi langsung ini enggak pakai latihan dulu atau apa boleh ya semua boleh gitu ya. Saya kira itu yang stand up itu memang dari komunitasnya terus sudah berlatih lama atau apa, tapi enggak ya. Ternyata ini terbuka.
3: Justru open mic itu adalah tempat latihannya. Okay. Jadi kalau penonton datang berharap lucu ya jangan dulu kayaknya.
0: Okay.
3: Karena open mic itu adalah tempat kita latih materi yang baru-baru dibuat gitu. Malah kita ajak penonton, kalau ada teman-teman penonton mau coba open mic, jangan tidak usah lucu, cerita aja apa yang mau dicerita.
0: Okay.
3: Gitu.
0: Jadi ini melatih juga ya sebenarnya, melatih kepercayaan diri dan lain sebagainya.
1: Betul. Public speaking juga.
0: Public speaking, betul. Tapi kalau enggak bisa stand up juga boleh enggak bergabung atau?
3: Boleh.
0: Ada latihannya ya berarti ya tadi ya.
3: Iya, karena stand up comedy di sekarang di era sekarang ini sudah bisa dipelajari.
1: Di YouTube sudah ada juga.
0: Iya, betul juga.
3: Teorinya
0: ya.
3: Sudah banyak, itu sudah tersebar, apalagi tinggal, sekarang AI.
1: Iya. Tinggal prakteknya di situ open mic.
0: Jadi public speakingnya yang dilatih ya. Jadi tadi satu minggu satu kali ini termasuk buat apa ya, sekalian kumpul-kumpul, sekalian temu komunitasnya juga. Dan sekalian kalau yang mau bergabung boleh langsung ini ya.
1: Tidak perlu persyaratan,
0: tidak perlu SKCK
1: atau tidak perlu. Langsung.
3: Tidak harus berpenampilan menarik.
1: Menarik.
3: Tidak harus.
1: Yang penting attitude.
3: Iya.
0: Sopan ya.
3: Sopan.
0: Oke, dan luar biasa juga pasti kalau Kak Hamdan sendiri sudah biasa juga ini untuk stand up komedinya atau?
1: Wah, kalau saya kemarin dapat golden ticket, Kak.
0: Waduh.
3: Iya.
1: Tapi tidak ditelepon, di Kompas TV, audisi stand up komedi Kompas TV.
0: Oke, sudah berlangsung juga itu?
1: Sementara
3: berlangsung sekarang.
0: Sementara
1: di Kompas TV.
0: Luar biasa ini ya. Jadi nanti boleh juga saya lihat di sosmednya ini ternyata stand up Indo Palu ini sering mengadakan juga acara-acara atau lomba-lomba atau seperti apa ini.
1: Iya, kita sekarang lagi ini lomba Road to HIV.
3: Iya, ada lomba stand up comedy. Dia tiap minggu. Dia jadi eliminasi dia hitungannya. Jadi ada 10 peserta yang tampil setiap minggunya dan akan dieliminasi setiap minggunya sampai akhirnya kita temukan satu orang terbaik.
1: Ya, akan tampil juga jadi local guest ya.
3: Iya, jadi line up di
1: HIV Fest.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tidak hanya acara mingguan itu, kita juga ada acara tahunan.
3: Iya.
1: Yang kita undang komika nasional.
0: Oke, okay, ada juga berarti ya. Nanti setelah mereka menang nanti jadi guest star-nya tadi ya.
3: Betul.
1: Iya, okay. Menemani komika-komika nasional ini.
0: Ini sudah berlangsung atau belum nih? Masih pembukaan atau gimana?
3: Ini hari Jumat ini kita mulai show 1.
0: Show 1 berarti 10 peserta tadi loh.
1: 12.
3: Ada 12.
0: Oke, jadi 12 peserta nanti tampil semuanya nanti di minggu-minggu selanjutnya tereliminasi ya sampai akhirnya menemukan satu orang. Dan pendaftarannya sudah ditutup berarti?
1: Sudah ditutup.
0: Sudah ditutup, tinggal tayangnya aja ini. Ini terbuka enggak ini Kak nanti stand up-nya?
1: Untuk lombanya terbuka.
0: Terbuka ya.
3: Penontonnya juga terbuka untuk umum, gratis juga.
1: Yang penting pesan.
3: Iya.
1: Karena di kafenya orang kita stand up.
3: Tentu.
1: Hai sendiri itu kita sudah buat sudah dua kali ya?
3: Iya.
1: Dua kali.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya
3: tiga.
2: 3 dari
1: 2023 kan? Iya betul.
0: 2023. Oh, jadi kontes yang sedang diadakan ini tadi namanya Hahahi ini ya.
2: Hahahi Fest. Ya. Nah, okay. Jadi jadi di Stand Up Indo sendiri kan, di Stand Up Indo seluruh Indonesia nih komunitas stand up comedy. Jadi selain kita open mic, jadi open mic itu kan latihan untuk dapat materi yang solid yang sudah pasti lucu nih. Gitu. Jadi di mana kita mau tampilkan
1: materi itu,
2: materi lucu ini? Nah, biasanya kita buat soon, istilahnya kita dulu.
0: Okay.
2: Dulu itu ada namanya soon stand up night.
1: Iya. Yeah. Okay. Tahunan lah.
0: Tahunan ya, tahunan ya. Kalau sekarang dibuat biar lebih aktif lagi nih, jadi ada tadi ya mingguan.
2: Iya, jadi ada stand up night yang kita ngundang komika nasional, biasanya satu atau dua orang aja, seperti itu. Jadi setelah Stand Up Indo Palu sampai di umur yang sudah 10 tahun lebih nih, sudah berapa sudah berarti? 14
0: ya,
2: tahun.
0: 14 tahunan ya.
2: Jadi kita berpikir kayaknya kita bisa kasih lebih besar lagi itu acara Sun ini. Kan biasa 300 orang, 500 orang. Di ballroom hotel. Biasanya konsep acaranya ya seperti itu saja.
0: Tapi kalau acara itu biasanya apa? Free juga atau ada HTM?
2: Ah, itu ada
0: HTM. HTM ada ya.
1: Itu tiketing.
0: Tiketing, tiketing ya. Tapi rencananya tahun ini ada ini.
2: Iya,
1: tahun ini sudah ada tempatnya.
0: Sudah ada tempatnya. Nah,
1: tanggal 18 Juli di City Convention Hall.
0: Yes. Berapa itu untuk kita bisa masuk tuh HTM-nya tuh kira-kira?
2: Untuk sekarang tiketnya dijual sudah buka periode 1.
0: Okay.
2: Periode 1-nya itu ada 3 kategori, tiket.
1: Iya.
2: Ada B aja, reguler sama VIP.
0: Oke.
2: Okay. B aja 35.000. Reguler 100.000, VIP 200.000.
1: Tapi jadi, sudah sold.
2: Ya.
0: Sudah sold semua.
1: Sudah sold. Tinggal berapa ya?
2: Reguler.
1: Reguler tinggal ada beberapa. Ya.
2: Jadi periode 1 kita buka sampai tanggal 14 Mei. Yang tersisa tinggal kategori reguler.
1: Tinggal reguler.
0: Reguler aja ya, VIP dan lainnya sudah. Ini sudah, kalau sudah VIP berarti
1: paling depan
0: ya.
2: Depan. Okay. Ya. Jadi sudah. Setelah ini akan dibuka periode 2.
0: Periode 2 ya. Tetap ada VIP dan lain-lain ya, ini.
2: Akan dibuka lagi, cuma harganya sudah up lagi.
0: Waduh.
1: Jadi karena tinggi sekali animo penonton ini. Karena melihat gestarnya juga kali ya.
2: Di Instagram bisa dicek gestar yang kita sudah announce itu
1: baru satu.
2: Satu.
1: Siapa
2: dia? Oki Rengga.
1: Yang main di Agak Lain.
0: Iya, memang komedian memang gitu ya. Iya, jadi penasaran juga para warga Palu Sulawesi Tengah. Iya, jangan sampai kehabisan juga ini ya. Karena nanti periode 1 sudah tutup, tinggal periode 2-nya ya.
2: Dua kita masih ada 2 periode lagi.
0: Oh,
1: sampai 3 periode.
2: Iya.
0: Boleh nanti kita nonton ini, Pak.
1: Iya, wajib.
2: Iya, jadi semakin lama beli tiketnya akan semakin mahal.
0: Oh, iya. Gitu ya,
2: karena,
0: gitu ya.
2: Sejauh ini kita sudah punya 3 gestar.
0: Oke, jadi yang di spill baru satu.
2: Baru satu, akhirnya enggak. Nah, nanti
1: tidak menutup kemungkinan juga guest lokal yang hadir di sini, maksudnya yang sudah ikut lomba itu sama Oki atau Ical.
2: Iya.
0: Kak Oki kan Kak Ical ini.
2: Itu kan andalannya Kota Palu itu, stand up comedy kan.
1: Dua orang manusia yang sangat lucu ini kita harus tampilkan juga.
0: Oke, luar biasa. Mungkin jadi untuk hiburan juga ini nah, warga Palu dilepas penat apa segala macam. Semuanya ternyata seru banget di Palu ini ada gitu kan. Buat warga-warga Palu dan sekitarnya mungkin yang belum tahu, yang pengen bergabung langsung aja nanti coba dicek ini ya di sosial medianya.
1: Tahun lalu kita dapat 1000 lebih penonton.
2: Penontonnya 1200.
1: 1200 penonton.
2: 1200.
0: Kalau ini di Sriti ya nanti.
1: Di Sriti. Okay. Kemungkinan lebih dari itu.
2: Iya.
1: Tahun lalu itu kita bisa datangkan Arif Brata, Cing Abdel, Mongol, sama Fajar Nugrah.
0: Wah, luar biasa.
2: Itu 2025.
1: Itu 2025 tahun lalu.
0: Dan pasti yang 2026 ini ditunggu-tunggu ini ya.
1: Iya.
0: Sama warga Palu karena baru di spill satu dan luar biasa. Ternyata semoga apa yang di malam hari ini juga semakin banyak ini ya. 1200 kemarin sekarang bisa lebih ini kan.
2: Bisa lebih.
1: Insyaallah.
0: Tapi tempatnya cukup kayaknya.
1: Tempatnya cukup.
0: Cukup ya.
2: Kapasitasnya Sriti 2000.
0: 2000 ya. Oke, semoga nanti lancar sukses ini ya untuk acaranya.
2: Amin.
0: Hahihi festivalnya di 2026. Dan kita kembali lagi ini Kak, tentunya kita pengen tahu juga ini sebenarnya kan kalau dari teman-teman komunitas ini di Stand Up Indo Palu, kalau stand up itu sekedar lucu-lucuan aja atau gimana sih sebenarnya pandangannya?
1: Saya
0: maknanya ini
1: sebenarnya intinya lucu, intinya karena kita stand up comedy. Nah, cuman bukan lucu sekedar lucu saja. Lucunya adalah apa yang kita kita mau sampaikan sama penonton. Nah, itu tadi keresahan. Jadi bukan datang di atas panggung terus jatuh, terus tiba-tiba jadi orang gila. Tetap ada yang harus disampaikan sama penonton. Keresahan sebagai stand up comedian itu apa? Tidak hanya mencoba melucu saja. Jadi itu.
0: Kalau favoritnya Mas Hamdan yang gimana nih materinya? Mungkin yang menyinggung-menyinggung kah atau yang
1: dia tipe komedi ya mungkin.
0: Iya.
3: Dia memang sering menyinggung-menyinggung materinya.
1: Iya sih. Menyinggung. Kalau saya suka komedi-komedi yang seperti itu.
0: Oke.
1: Tapi ada dasarnya, harus ada dasarnya.
0: Oke, jadi tetap ya lucu-lucuan sambil refreshing itu kan, apalagi diambil dari realita yang ada kan.
1: Betul.
0: Oke, jadi
1: di komunitas itu kan banyak background ini ya, pekerjaan ada yang
3: macam-macam.
1: Iya, macam-macam. Jadi itu unik-unik. Ada yang bermasalah dengan mertuanya.
3: Iya.
1: ada yang bermasalah dengan istrinya. Nah, itu diceritakan di panggung dan mereka sudah berdamai.
3: Dan punya
1: bukan bernama dengan mertuanya maksudnya dengan diri.
3: Bernama dengan keadaan.
1: Dengan keadaan.
3: Iya.
0: Oke, jadi luar biasa nih sebenarnya masalah yang kalau kita pikir-pikir ternyata rumit juga gitu kan buat hidup, tapi ketika dibuat stand up comedy
1: ternyata jadi kita,
0: ada lucunya.
1: Dan ada duitnya juga. Kalau ada job kan.
0: Luar biasa.
3: Kalau mau apa istilahnya? Sebagaimana stand up comedy ini merubah atau berpengaruh di kehidupan di komunitas stand up Indo di Jabodetabek sana, ada cerita, ada satu ibu-ibu yang karena berat sekali dia masalah kehidupannya. Akhirnya dia nonton TV, dia lihat ada stand up comedy, akhirnya dia cari apa itu stand up comedy, akhirnya dia coba open mic. Yang niatnya dia mau bunuh diri akhirnya tidak jadi. Akhirnya dia gabung komunitas.
0: Oke.
3: Untuk itu.
0: Ternyata hidup ini harus hahi juga ya.
1: Iya, betul. Bagus.
3: Seperti itu.
0: Luar biasa ini kan. Kalau memang kita terlalu serius, paneng atau apa, kayaknya penat sekali gitu kan. Tapi insya Allah semoga mungkin buat pendengar juga nih mau bergabung gitu kan di komunitasnya boleh ini ya. Karena kalau kita terlalu pekerjaan memang harus dijalani kan. Kemudian pusing apa,
1: kalau liburan mungkin ke luar kota kan jauh sekali.
3: Ya, effortnya banyak.
1: Nanti status lagi di FB mahal sekali ikan bakar apa.
3: Oh iya iya.
1: Mending nonton stand up.
3: Sudah mulai dia kan. kan habis viral tuh.
1: Iya iya, habis viral kan. Tinggi sekali biaya masuknya apa, cottage-nya apa. Nonton stand up aman.
0: Luar biasa ini. Jadi ikut juga nih, euforianya bener nih, studio jadi ramai.
1: Iya.
0: Jadi kalau sebenarnya kalau kita dengerin kayak gitu kan, apa masalah yang ada ketika langsung hilang gitu kan. Enggak kepikiran lagi, padahal sebenarnya yang diceritain juga pengalaman hidup
3: pahit-pahitnya itu. Pahit-pahit juga.
1: Yang pahit-pahit juga, cuman kita buat komedi.
0: Tapi penasaran juga ini Kak, kalau misal tadi ide-idenya, kemudian kita cari naskah untuk nanti open mic-nya di komunitasnya ada apa ini, sharing-sharing kah atau pengajaran atau gimana?
1: Iya. Kita juga sediakan namanya sharing komunitas. Di situ selain bahas materi, teman-teman juga bisa misalnya sudah ada keresahan nih tapi masih mentok. Ini saya mau bikin bagaimana supaya lucu. Nah, kita bisa bantu juga sama teman-teman.
3: Jadi nulis materinya sama-sama.
1: Sama-sama
3: menulisnya.
0: Sama-sama ya. Oke,
3: jadi saling bantu.
0: Oke, luar biasa ini ya. Mungkin boleh nih nanti Pak Edi mau bergabung.
1: Iya, boleh. Boleh. Boleh, Pak. Kan aja keresahannya.
0: Tapi nanti. Ini yang dominannya apa nih? Perempuan ada enggak atau
1: ada
0: laki-laki?
1: Ada.
0: Ada juga ya.
3: Ada. Tapi sekarang lagi tidak ada komik perempuan. Oh, ada.
1: Ada satu. Kemarin si Dea.
3: Lagi dia ada yang baru gabung. Kalau ada yang saya bilang tadi yang anak kecil itu itu perempuan juga.
0: Oke.
1: Oh iya, anak kecil juga masih ada.
0: Anak kecil kelas berapa itu?
3: Kelas 5.
1: Kelas 5 SD. Dia pernah stand up di depannya Pak Gub.
3: Iya, jadi kalau ada viral kemarin yang ada anak kecil yang stand up komedi di depannya Gubernur Sulteng.
1: Sudah dia itu. Namanya Ayan.
3: Ayan.
1: Orang Sigi dia.
0: Orang Sigi ya. Jadi gabung juga di komunitasnya stand up Indo ini ya.
3: Dan alhamdulillahnya orang tuanya
1: support,
3: dukung, tidak dibiarkan sendiri, jaga ya. Nah, orang tuanya setiap open mic datang terus, dampingi.
0: Okay,
3: tidak yang biasa ini ya. Anakku saya kirim ke situ, jadi jaga ya.
2: Dikirim tidak.
1: Dia pulang sendiri naik motor ke sini. Bro, saya balik dulu.
2: Iya, di
0: sudah mulai ini ya.
3: Orang tuanya support.
0: Bagus. Oke, luar biasa ini ya. Jadi ternyata enggak cuma tadi ya bapak atau mungkin kakak-kakak semuanya boleh bergabung.
1: Iya,
0: ini.
1: Iya, boleh.
0: Tapi ada enggak sih stigmanya kalau perempuan kan jarang nih ya. Sebenarnya kalau ada enggak sih menurut komunitas sendiri kalau perempuan yang melakukan stand up ini kayak hilang gitu apa ya aura kewanitaannya? Atau mungkin betul, apa betul, nih betul. Atau seperti apa nih kalau pandangannya kak?
3: Kalau untuk stand up komedian perempuan sendiri malah komunitas senang kalau ada itu. Jadi sebenarnya bisa stand up komedi bisa jadi stand up komedian tanpa menghilangkan
1: wibawa seorang perempuan.
3: Iya, tanpa menghilangkan inner beauty-nya.
0: Inner beauty, waduh.
1: Bagus.
3: Iya, gitu dia. Bisa sebenarnya gitu.
0: Bisa ya, karena banyak juga nih yang terkenal juga kan komika-komika yang di perempuan. Luar sana perempuan.
3: Barusan kan April kemarin Stand Up Indo buat show di Jakarta judulnya Kartinian. Jadi semuanya
1: semua komika perempuan
3: yang tampil
1: stand up di itu. Di kompetisi juga ada yang kemarin perempuan.
3: Oh iya betul.
1: Dan dia lolos.
3: Betul.
1: Lolos.
0: Okay. Jadi enggak masalah juga ini mau perempuan
1: iya, laki-laki. Yang penting jangan boti ya. Itu saja intinya. Perempuan kita support, sangat welcome.
0: Oke, jangan ya. Kita yang positif aja positif, gitu positif. Kan. Iya, perempuan tulen dan laki-laki tulen. Luar biasa.
3: Kalau masuknya tidak tulen, kita usahakan keluarnya tulen.
0: Oke. Iya. Boleh ini ya. Jadi sebenarnya tadi ini banyak sekali nanti kita kalau kita kupas masuk di komunitas yang memang positif gitu kan. Kita ketika masuk nanti auranya sudah positif, jangan sampai melenceng atau gitu. Kan luar biasa. Jadi sebenarnya nih pendengar dan pemirsa kalau kita bisa bilang para komika atau stand up komedi ini mereka cerdas gitu kan. Karena dari pembahasan yang kita nggak kepikiran akhirnya
1: betul.
0: Akhirnya kita jadi kepikiran gitu kan. Nah, betul. Mungkin ada nggak kak pengalaman gitu kan lagi open mic tadi gagal gitu di panggung atau apa?
3: Pasti
0: ini
3: itu.
0: Gimana ini mungkin ada apa tips and triknya nggak supaya kembali percaya diri lagi atau gimana nih?
3: Iya. Kalau nasihat-nasihat dari abang-abangan yang ada di Jakarta sana yang sudah jadi komika nasional biasanya bahasanya sesimpel kalau malam ini kau open mic, sedihmu hanya sampai jam 10 pagi besok. Setelah itu lupakan.
1: Gagal. Tidak lucu nih.
3: Kalau tidak lucu nih.
1: Sama juga seperti pecah sekali lucu.
3: Iya, lucu. Iya.
1: Itu cuma sampai jam 10 juga.
3: Iya, sama juga. Kalau misalnya berhasil nih kita
1: kasih ketawa penonton.
3: Iya, 500 penonton semuanya tertawa, terbahak-bahak.
1: Gitu. Ya, itu euforianya.
3: Euforianya sampai jam 10 pagi, setelah itu lupakan.
0: Setelah itu udah lupakan.
1: Iya, lupakan. Mulai lagi yang baru.
3: Mulai lagi.
1: Apa nih yang mau dibahas?
3: Nulis lagi gitu.
1: Okay, karena kalau materi itu terus bosan orang kan.
3: Iya.
1: Yang kemarin dia bawa ini. Bosan.
3: Kalau terlalu diratapi juga, kenapa saya tidak lucu? Jadinya tidak komedi
1: tidak
3: sudah.
1: Komedi.
3: Jadi tragedi.
0: Oke, benar-benar ya. Jadi lupakan tampil, kalau gagal lupakan, kalau berhasil juga lupakan juga ya. Oke.
3: Dan open mic lagi, latihan lagi.
0: Benar. Nah, tapi kalau stigmanya komika ini harus lucu di kehidupan sehari-hari, benar nggak atau nggak harus nih? Atau pas tampil aja nih?
1: Itu sulit itu. Stigma dari teman-teman seharusnya. Itu.
3: Semua orang begitu itu sulit.
1: Karena kita kalau mau sampaikan informasi tidak dipercaya. Apa ini? Bercanda lagi ini. Ya, kamu lihat ini berita tadi malam. Berita apa ini?
3: Okay. Umumnya kan biasa kalau kumpul-kumpul lebaran. Coba stand up comedy dulu, stand up comedy. Maksudnya banyak sudah yang tidak pada tempatnya.
0: Okay.
3: Maksudnya kita kan manusia normal juga nih, tidak di semua tempat. Tidak semua aktivitas itu bisa kita lakukan di tengah kumpul keluarga.
0: Betul.
3: Gitu-gitu.
0: Iya. Jadi menyesuaikan ya, nggak harus lucu di kehidupan sehari-hari ya. Oke. Jadi kalau nggak yang lucu, mungkin yang introvert juga ini setelah mendengar podcast kita di malam hari ini, siapa tahu gitu kan? Karena memang kakak-kakak ini terbuka juga buat bantu up juga kalau memang ada. Saya rasa ini saya punya potensi deh mau stand up juga boleh langsung bergabung ini ya.
3: Betul. Bahkan kalau mau dengar-dengar cerita introvert banyak kok orang introvert yang kayak ini kalau yang kita mau contoh yang umum dan besar itu Raditya Dika.
0: Iya betul.
3: Nah, itu kan betul. Termasuk orang introvert yang salah satu founder stand up comedy malah.
1: Iya.
3: Stand up Indonesia itu sih.
0: Oke.
3: Jadi kalau alasannya introvert kayaknya di komunitas stand up comedy sini.
1: Bisa hilang.
0: Bisa hilang. Ya. Oke, betul dirangkul ya, enggak dikucilkan jangan ya.
3: Jangan.
0: Anak baru nih atau apa enggak ya? Semua keluarga dan tentunya kakak-kakak ini yang nantinya akan bersama-sama sharing ya belajar. Yeah. Luar biasa. Jadi kan kalau misal kita tahu nih ternyata di Palu ini ada komunitas yang positif, daripada kita ke hal-hal yang tidak baik gitu kan, lebih baik kita salurkan energinya, kita kreatif bersama kan gitu. Nah mungkin ini apa ya, kalau bisa dibilang nih, selain hiburan ada gak stand up komedi yang bisa dijadikan media atau soal kritik gitu Kak? Gimana nih Kak? Kalau biasanya ada nggak nih anekdot-anekdot atau apa seperti apa nih?
3: Oh iya, bisa itu.
1: Ya, apa itu?
3: bisa. Jadi
1: menyampaikan aspirasi.
3: Aspirasi. Bahkan di beberapa tahun sebelumnya ini kan pernah ada buat MPR RI buat lomba stand up comedy kritik MPR.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi
0: di Palu ini atau
3: di
0: mana?
3: Di pusat.
0: Di pusat.
3: MPR pusat. Dulu waktu saya lupa siapa ketua MPR RI ini, saya lupa. Itu. Jadi dan 2 tahun berturut-turut tuh. Ketika sudah diganti sudah tidak berlanjut. Saya lupa siapa. Ya,
1: tapi itu membuktikan bahwa stand up itu bisa
3: menyampaikan
0: aspirasi. Iya. Bisa ya.
3: Yang penting batas-batasnya kita tahu dan opini dan fakta yang kita berikan itu bukan yang tidak terpercaya.
1: Iya.
3: Gitu. Bukan opini, bukan
1: dan harus lucu.
0: Harus lucu. Enggak hanya sindir-sindiran tapi memang faktanya gitu kan. Oke, luar biasa ini. Tapi kalau melihat stand up komedi di Palu sendiri sebenarnya karakter apa ini di Sulawesi Tengah di khususnya?
3: Oh, iya.
0: Karakternya seperti apa sih atau sama enggak nih di pusat atau di sini? Atau yang pakai bahasa-bahasa daerah kah yang disukai atau gimana tuh?
1: Iya, kalau di sini banyak sih ada yang pakai bahasa baku, ada juga yang pakai logat-logat. Kayak kita di komunitas banyak yang dari Pantai Timur kan?
3: Iya.
1: Jadi logat-logat Pantai Timur itu yang mereka perkenalkan.
0: Oke.
1: Gimana enggak nah?
3: Iya.
1: Itu dia stand up pakai logat Pantai Timur.
0: Oke, jadi malah jadi ciri khas ya gitu ya.
3: Betul.
0: Jadi enggak ternyata kan biasa beda-beda nih kalau di Jawa mungkin pakainya logat-logat medokan atau apa.
3: Iya.
0: Kalau di sini tetap
1: kalo ya. Kita juga ada.
3: Bahkan lebih beragam lagi kan, ada dialek, secara dialek kan dari teman-teman dari Parigi Motong Pantai Timur beda, teman-teman dari Buol
1: beda. Juga beda.
3: Gitu. Teman-teman yang dari Banggai beda juga dialeknya. Jadi ketika kita gabung di komunitas jadinya lebih berwarna. Lebih bermacam-macam.
0: Oke, jadi kalau kita bisa apa ya tangkap juga ternyata enggak menutup kemungkinan juga kita yang punya logat ataupun jangan malu dialek, gitu.
1: Iya, malah, itu bukan jadi kekurangan malah kelebihan.
3: Kelebihan tuh. Iya.
1: Okay. Masih bicara belum masuk di pembahasan orang sudah ketawa.
3: Iya, betul.
1: Itu nilai plus juga.
0: Belum bersuara.
1: Iya.
0: Ekspresi masih aja gitu kan.
1: Mungkin baru salam,
3: terus
1: sudah ketawa.
0: Oke.
3: Okay. Oh, kita juga punya satu member komunitas dari Bandung, orang Sunda.
1: Oh iya, orang Sunda, orang Bandung.
0: Orang
1: dia
0: Sunda.
1: Kerja di sini, dia masuk komunitas.
3: Gabung komunitas.
0: Oke. Okay. Akhirnya gabung open mic terus ternyata lucu juga atau gimana?
1: Iya, dia pakai bahasa ini logat Sunda.
3: Dia orang Sunda yang berusaha pakai dialek Palu.
1: Nak bayar?
3: Iya.
1: Kayak gitu.
3: Bapak kau?
1: Kayak dia tidak cocok. Dia menyebut Tanantovea itu Toton PA.
3: Iya.
1: Saya mau ke Toton PA. Toton PA di mana? Ternyata Tanantovea.
0: Oke. Jadi sama sebenarnya karena kalau apa ya kita sebut nama-nama kota ataupun tadi ya wilayah-wilayah di Palu itu ternyata sulit gitu buat orang-orang luar.
3: Iya.
0: Iya
3: betul.
0: Orang Sunda, Tanantovea. Ada lagi apa namanya? Tatura juga biasa susah nih yang Petobo atau
3: Petobo.
0: Apa ini kan
1: Pombewe.
0: Apa itu?
1: Kayak di sana itu
3: di
1: Petobo
3: bagian
1: sana.
0: Oke.
3: Di bagian Sigi.
1: Bagian Sigi lah.
0: Sigi, ya. Jadi ternyata itu bisa dijadikan bahan juga kan.
3: Iya.
0: Oke. Jadi luar biasa juga ini ternyata ya kalau kita ngomongin tentang stand up komedi di Palu gitu kan. Apalagi ketika banyak kalau sekarang sudah berapa ini Kak? Komunitasnya anggotanya?
3: Anggota kalau sekarang ada 20
1: ya?
3: Iya,
1: 20 orang.
0: Inti atau yang bergabung?
3: Iya, yang lagi aktif.
1: Yang lagi
3: 20-an orang yang aktif. Cuma kalau untuk yang open mic biasa ada pokoknya ada penonton baru, ada yang mau coba-coba, ya kita terbuka saja gitu. Kalau yang aktif
0: 20 tadi.
3: 20-an ya. Iya.
0: Okay. Karena memang kan silih berganti gitu. Betul. Ya, ada yang masuk, sibukan lagi. Jadi boleh sebenarnya kayak gitu ya.
3: Iya.
0: Gak harus tadi bertahun-tahun menetap ya, kan sudah dari 2018-19 ya. Kan. Jadi nggak apa-apa kalau misal mau bergabung aja, nanti on off gitu.
1: Kalau memang mau lagi belum mau stand up, nggak apa-apa.
3: Iya, tidak apa-apa.
1: Lanjutkan dulu rutinitas sehari-hari, kerja apa.
3: Kembali
1: sumpek, kembali lagi.
3: Kembalilah ke kehidupanmu dulu.
1: Iya, kita akan selalu menerima kehadiranmu.
0: Yes. Oke, okay. Tadi selain apa open mic tadi, mungkin ada nggak kak kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan dari komunitas stand up Indo sendiri, Indo Palu sendiri?
3: Kalau kegiatan lain itu kan biasa
1: kita ada juga stand up goes to school.
3: Iya.
1: Ke sekolah-sekolah.
3: Di beberapa waktu kemarin kayak
1: ada sekolah yang minta juga.
0: Oke, jadi memang sambil latihan juga adik-adik.
3: Iya. Betul. Betul. Kayak kalau goes to school itu kan kemarin berguna sekali sewaktu setelah bencana 2018. Begitu kita masuk dari Desember akhir sampai awal Januari 2019 kita jalan tuh. Stand up goes to school, hitung-hitungannya healing anak-anak, untuk sekolah.
1: Anak-anak sekolah. Okay.
3: Karena habis bencana kan. Ya. Jadi stand up Indo Palu jalan tuh. Sampai di Sigi.
0: Sampai di Sigi ya. Oke. Okay. Jadi memang sekaligus menghibur anak-anak. Betul, ya yang baru terkena gempa tadi. Oke. Okay. Nah, kalau yang mungkin selain tadi ya sosial-sosial yang dilakukan kan ada selain lomba, kemudian open mic langsung, ternyata ada apa ya, langsung turun ke lapangan itu kan luar biasa kan. Jadi nggak cuma berguna buat komunitasnya aja, tapi buat orang lain juga.
1: Dan gitu kita
0: kan.
1: Kemarin tidak dipungut biaya, tidak apa, pokoknya sukarela lah.
3: Sukarela. Jadi caranya tinggal sekolah yang mau DM saja Instagram komunitas, kita atur jadwal ya sudah. Kita
0: berarti
3: datang.
0: Boleh ini ya, mungkin dari bapak guru atau orang tua yang mendengar ini kan.
3: Betul.
0: Siapa tahu mau menghubungi langsung dari komunitasnya ini, nanti bisa langsung di Instagramnya.
1: Mungkin ada job juga apa? Akika apa? Kemarin sunat
3: masal. Kita bisa kolaborasi juga. Ada
1: Bayangkari.
3: Di kita kerjasama dengan Yayasan Kemala Bayangkari gitu. Kemarin ada acara sunatan masal. Jadi yang atur untuk flow hiburannya untuk anak-anak yang tegang ini. Jadi yang sementara antri, jadi daripada mereka tegang dengar orang menangis di dalam, jadi kita
1: hibur,
3: kita bagi-bagi merchandise,
1: jadi bukan
3: kita
1: cuma stand up
3: gitu.
1: Maksudnya ada
0: merchandise-nya,
1: buat kuis-kuis,
3: seperti itu. Kita juga bisa kalau mau apa istilahnya ya, latihan ngajar untuk anak-anak sekolah yang mau stand up. Kemarin kita di SMP
1: 8 Tipo.
3: Iya, SMP 8 Tipo. Ngundang untuk kasih materi untuk
1: stand up
3: komedi gitu. Karena sepertinya akan ada lomba stand up komedi dibuat di kalangan SMP ini kayaknya.
0: SMP yang Sulawesi Tengah ya, rencananya ini.
3: Iya, di Palu sini.
0: Ternyata tapi bagus juga kan, setup kan gak hanya tadi yang kita ini ya, lucu-lucuan, tapi melatih public speaking,
3: otomatis,
0: kepercayaan diri.
3: Iya.
0: Nah, luar biasa ini. Jadi tadi yang disinggung juga, selain dapat refresh-nya, dapat hiburannya, dapat cuannya juga.
1: Iya. Lumayan itu budgetnya.
3: Ada lah untuk isi bensin
1: selama sebulan.
3: Iya. Isi pulsa.
0: Oke. Nah, boleh mungkin kak, ini karena memang kita waktunya mepet gitu kan. Nanti boleh buat pendengar juga yang mungkin penasaran kan, ini kita waktunya nggak banyak, mau dengerin Kak Hamdan juga mungkin stand up gitu, ada ya di YouTube-nya atau?
1: Di YouTube ada sih.
0: Ada ya.
1: Cuman jangan itu menyinggung itu.
0: Siapa tahu kan dikiranya oh malam ini kayaknya mau stand up deh, enggak ya kita ngobrol aja.
1: Kalau mau datang mau lihat stand up langsung saja ke
3: bisa langsung ke Rare Coffee setiap hari Rabu hari jam Rabu, 8 malam.
0: 8 malam sampai tutup ini ya.
3: Iya, sampai selesai. Sampai puas.
0: Sampai puas ya. Oke, luar biasa. Dan mungkin apa ini ya kayak harapannya ini Kak untuk anak-anak ataupun mungkin semua warga Palu, supaya komunitas ini kan enggak tadi yang melulu soal yang serius-serius gitu kan. Ternyata ada yang kita hihi juga, dan itu juga positif gitu kan. Yeah. Silakan, mungkin ada pesan kesannya enggak ini Kak?
1: Kalau saya mungkin harapannya mungkin ya untuk masyarakat Kota Palu bisa lebih tahu stand up comedy itu apa. Tapi alhamdulillah selama kita buat event, penonton Kota Palu itu termasuk orang yang cukup dewasa sih dalam menonton stand up comedy. Mungkin ada beberapa materi yang tidak aman, mungkin itu mereka tidak rekam. Tanpa ini, tanpa diharus di jangan tidak boleh merekam apa semua. Itu penonton Palu sudah dewasa. Nah, harapannya cuma itu sih, mudah-mudahan stand up comedy di Palu semakin meluas informasinya, semakin banyak juga peminatnya. Jadi kita buat event-event itu tidak sulit lah jual tiket. Tapi di Palu, for your information, tiket VIP itu selalu habis.
2: Betul. Di Palu. VIP yang duluan sold out.
0: Oke, luar biasa.
1: Sangat jadi antusias.
0: Tadi antusiasnya ternyata masyarakat Palunya juga nunggu-nunggu ini kan, butuh hiburan semuanya.
2: Palu panas.
1: Itu sih harapannya lebih dikenal lagi, lebih meluas.
0: Oke, kalau dari Kak Yuda sendiri, Kak?
2: Harapannya kan melalui ini ngobras, melalui ngobras, jadi kita punya penikmat-penikmat stand up Indo Palu yang baru gitu. Jadi karena banyak kejadian itu ketika sudah selesai kegiatan baru yang ternyata ada.
1: Tidak lihat lah.
2: Jadi ya semoga stand up Indo Palu bisa lebih banyak berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, dengan mungkin dengan stakeholder gitu, dengan pemerintah. Semoga banyak kolaborasi karena yang kami harapkan adalah bagaimana stand up Indo Palu itu lebih luas gitu di Sulawesi Tengah secara umum.
0: Oke, luar biasa. Jadi harapannya tentunya semoga dengan malam hari ini juga ya, Kak ya, ada banyak kegiatan positif juga nantinya yang dilaksanakan, dan mungkin buat pemerintah dan stakeholder lainnya tadi boleh bergabung gitu kan untuk kerjasama, Kak, atau mungkin tadi boleh ke sekolah-sekolah, di panti boleh mungkin ya, Kak.
2: Betul.
0: Kira-kira masuk gak ini, Kak?
2: Iya.
0: Masuk ya.
2: Stand up Indo Palu kalau bulan Ramadan ada program itu juga. Jadi kita punya, jadi kita buka buat show spesial tabe, biasa namanya tawa berkah. Jadi kita buka donasi, seluruh donasi yang ada di malam itu ketika kita show, kita buat buka puasa bersama di panti asuhan.
0: Oke, tapi ada performnya juga nggak, atau
2: iya performnya di acara show tabe itu ketika sama anak-anak, ya sudah kegiatannya kasih sembako,
1: sosial,
2: buka puasa bersama.
0: Oke, gitu. saya kira bayangannya nanti di panti asuhannya atau apa show lagi gitu kan.
1: terlalu too much kayaknya.
2: Kalau diminta kayaknya kita coba.
1: Bisa. Kita kalau diminta stand up dimanapun sekarang bisa.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak ini ya, Kak, untuk malam hari ini. Semoga apa yang diharapkan juga tentunya di apa komunitas stand up Indo Palu tadi dari apa ya, semakin banyak dikenal. Tiket-tiketnya juga tadi sudah ada yang pesen juga sih. Ini cara bisa enggak sih, masih bisa apa namanya? Pesan enggak gitu kan. Iya.
2: Masih bisa ternyata.
0: Oke, dan harganya jadi kalau misal ditunda-tunda akan semakin naik kan.
2: Jadi semakin dekat hari H, semakin
1: tinggi harga.
0: Oke, jadi jangan sampai kehabisan juga kan. Kehabisan. Oke, jadi semoga nanti acaranya HIHI ya.
2: HIHI Festival.
0: HIHI Festival. Semoga dilancarkan juga.
2: Amin.
0: Di tanggal berapa tadi, Kak?
1: 18 Juli.
0: Dilancarkan dan semoga semuanya ini anggotanya dari 20 semoga semakin nambah juga.
2: Amin.
0: Dan semuanya diberikan kesehatan tentunya, sukses acaranya, dan terima kasih banyak ini, Kak.
1: Acaranya juga di sponsor full sama Wakil Ketua MPR RI,
2: Akbar
1: Supratman.
2: Di support. Kita di support sama Wakil Ketua MPR RI.
0: Oke, luar biasa. Jadi memang langsung dari pusatnya ini ya, Kak.
2: Yes.
0: Oke, dan terima kasih banyak ini untuk Kak Hamdan.
1: Oke, terima kasih banyak juga.
0: Kak Yuda sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol di RRI Pro 1. Tentunya mungkin nanti next setelah kegiatan boleh kita ngobrol lagi nih ya, Kak.
1: Boleh.
0: Dan semoga juga untuk pendengar dan pemirsa tentunya obrolan kita dapat memberikan inspirasi juga ini ya, ataupun hiburan juga ini ya, kan dari tadi ketawa-ketawa terus kita kan. Dan terima kasih banyak untuk pendengar semuanya. Saya sekaligus narasumber malam hari ini pamit undur diri terlebih dahulu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palukanaya, informasi dan inspirasi, kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral Malam berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
3: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
1: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
2: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
4: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz.

0: selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
1: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
0: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
4: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
3: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak uang anggur, kita intervensi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
4: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
1: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
4: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
5: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
7: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
5: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Munawwar Republik Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
11: Alhamdulillah, sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, penuh banget.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini yaitu sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: bagi jemaah haji. Di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya enggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, ada jilbab.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, kupat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
3: Ya ini, menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
2: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
3: 20
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Terhitung.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
4: nggak pas.
3: Paskan lah bentuknya. Bisa.
2: Oh iya. Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
5: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, ololinya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
5: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
5: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu,

0: suaminya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
1: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir.

2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Tuniteloni.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Pro 1.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Glenn Fredly, Kasih Putih yang hadir untuk malam hari ini dalam Ruang Rindu. Anda yang saat ini mungkin masih terjaga dengan berbeda-beda kondisi, ada yang mungkin saja malam hari ini masih dihadapkan dengan pekerjaan, atau ada yang mungkin di antara Anda masih dihadapkan dengan kondisi di mana mata belum bisa terpejam, ya, pikiran masih menuju dengan sesuatu yang mungkin sedikit mengganggu pikiran Anda, ya, atau waktu istirahat Anda. Tapi apapun masalahnya, ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ya, bahwa masalah tuh datangnya dari Tuhan, ya. Artinya ketika kita meminta solusi, ya mintalah kepada Sang Pencipta. Sedikit religius ya pagi hari ini. Pagi lagi, malam hari ini, ya. Saya tuh berasa aktivitas dari pagi sampai dengan malam itu berasa kayak pagi aja semua, ya, karena nggak tahu kapan berhentinya. Mana malam hari ini juga menemani Anda di perjalanan kita untuk Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu, ya. Lagu-lagu yang bisa Anda request tentunya atau Anda pilih, ya. Ini lagu-lagu yang hadir di tahun 90, 2000, 2010, 2020, ya. Mana-manalah yang menurut Anda di antara range tahun tersebut yang bisa menghibur dan juga membuat suasana istirahat malam Anda semakin menyenangkan, boleh gabung saja di 08 11456 03908 dan juga di 455 442.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Pendengar Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Kebersamaan kita untuk malam hari ini dalam ruang rindu lagu-lagu Indonesia. Baik tahun 90-an, kemudian juga 2000-an ya, dan 2010. Ini tentunya menikmati suasana yang penuh dengan kehangatan dan juga sedikit bernostalgia ya. Pendengar Pro Satu, satu informasi untuk Anda, bagi masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, ini informasi pengumuman kehilangan ya, di mana tentunya untuk Anda yang mungkin mendengarkan informasi ini dan juga mungkin ya ingin kalau bisa sih berbagi lagi ya dengan orang-orang yang di sekitar Anda. Mungkin saja mereka punya link ataupun juga punya informasi yang bisa disebarluaskan. Pengumuman kehilangan telah tercecer sebuah dompet yang diperkirakan jatuh di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, wilayah Tondol. Di mana dalam dompet tersebut terdapat STNK KTP atas nama Denny Saputra, kartu ATM, kartu mahasiswa sekolah tinggi agama Hindu, serta uang tunai sebesar Rp600.000. Jadi bagi siapa saja yang menemukan dompet tersebut, diharapkan kesediaannya untuk mengembalikan ke RRI Palu, Jalan Kartini nomor 39, atau Anda bisa langsung mengantarkan ke Kompleks Perumahan Transmigrasi XMTK Tondo atas nama Bapak Made Kusuma ya. Atas perhatiannya dan bantuannya diucapkan terima kasih. Sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu Lagu-lagu Indonesia yang kami hadirkan pendengar Pro 1. Semoga Anda terhibur tentunya, dan masih ada ruang inspirasi yang bisa Anda nikmati sebagai teman menuju waktu istirahat malam.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Dokter yang hebat. Seorang dokter berpangkat kolonel di suatu negara berprestasi sangat cemerlang. Dengan demikian, ia dipercaya oleh kalangan atas termasuk presidennya untuk merawat kesehatan diri mereka. Setiap hari hidupnya dipenuhi oleh jadwal tugas yang membuat orang lain berdecak kagum. Karena tidak semua dokter mendapat kesempatan berprestasi seperti itu. Hari demi hari dilalui dengan prestasi yang menjulang. Semakin tinggi dan tak terbilang hadiah dan fasilitas hidup yang menggiurkan diterimanya. Begitulah penuh jadwal hidupnya untuk mengurus orang lain. Pergi berhari-hari menemani jenderal ini dan itu. Pergi berminggu-minggu untuk menemani presiden ke luar negeri dan sebagainya. Untuk bertemu muka dengan istri dan anak-anaknya sungguh hal yang langka. Dan keadaan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai suatu hari sepulang dari luar negeri, menemani dan merawat pejabat tinggi yang sedang sakit. Setibanya di depan rumah, sang dokter melihat tenda terpasang dan kerumunan para kerabat dan tetangganya. Dalam hati sang dokter bertanya, "Ada apa gerangan di rumahku?" Dan begitu keluar dari mobil, ia langsung bergegas masuk menguak kerumunan para tamu yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Setiba di ruang tamu rumahnya, dia melihat terbujur kaku sang istri tercinta. Wanita yang menjadi belahan jiwanya. Wanita yang selama ini ditinggalkannya untuk bepergian menjalankan tugas-tugas untuk merawat dan mempertahankan hidup orang lain. Tapi satu-satunya wanita yang diinginkan dalam hidupnya, saat ini terdiam kaku. Maka tercenunglah sang dokter. Dia bertanya, "Kemana saja aku selama ini? Kapan terakhir aku makan bersamanya? Kapan terakhir kali aku memeriksa kesehatannya? Kapan terakhir kali aku mengucapkan selamat berulang tahun untuknya?" Mudah-mudahan, belum terlambat bagi kita untuk memulai mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya dilakukan untuk membahagiakan pasangan hidup dan diri kita juga. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" katanya. "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar. Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu, kembali menyapa Anda untuk melakukan acara siaran edisi Rabu 13 Mei 2026 melalui pencer FM 90,8 MHz, serta dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia, Palu, kembali di ruang dengar Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kita patut bersyukur di hari ini untuk kesempatan yang Allah berikan gitu ya, untuk bisa kembali menjemput kegiatan-kegiatan positif kita di hari ini, tentu saja dengan harapan agar semuanya bisa dilancarkan, kemudian juga segala sesuatunya ini diberikan yang terbaik untuk hasilnya ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di pagi yang indah ini pendengar, insyaallah kita semua penuh rasa syukur ya, dan penuh rasa bahagia yang sedang kurang enak badan ataupun sudah sedang berjuang juga untuk kesehatan, kesembuhan, semoga semuanya diberikan kelancaran. Amin. Saya Rina Waudia bersama Juan pendengar pagi hari ini kembali di ruang dengar Anda untuk menemani dan mengajak Anda mengikuti siaran kami dalam Lintas Palu pagi hari ini di edisi Rabu ya, 13 Mei 2026. Tidak terasa bulan Mei sudah hampir setengah perjalanan kita ya. Kita sudah lihatkah ada hasil yang membahagiakan di sana? Kalau belum, mari kita perkuatlah.

umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah, Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

0: konflik yang ada dalam masyarakat kita sebagian mungkin disebabkan oleh karena langkanya sikap lemah lembut terhadap sesama. Padahal dengan sikap lemah lembut, segala persoalan tak hanya dapat diselesaikan secara baik, tapi juga dapat menjadi anugerah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lunakkanlah sikap terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian pasti akan memperlunak sikapnya terhadap dirimu." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lunak dan lembut. Dia menyukai kelembutan dalam semua perkara." Sudah saatnya kita tinggalkan pendekatan kekerasan bagi penyelesaian segala persoalan dalam masyarakat kita. Labbaik
1: Allahumma labbaik. Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

Dikisahkan dalam sebuah buku sejarah Sufi bahwa pada suatu hari Rasulullah masuk ke rumah Fatimah anaknya. Didapatinya anak perempuannya itu sedang memperlihatkan gelang emas kepada wanita tetangganya sambil berkata, "Gelang ini dibelikan oleh suamiku." Menyaksikan kejadian sederhana itu, raut muka Rasulullah berubah. Beliau berkata, "Akankah kau gembira manakala orang banyak mengatakan kepadamu bahwa Fatimah anak Nabi memakai gelang emas di tangannya yang terbuat dari api neraka?" Rupanya Rasulullah tak menyukai sifat pamer Fatimah. Kemudian Fatimah yang patuh menjual gelangnya untuk membeli budak dan dimerdekakannya. Apakah masih ada sifat pamer yang disengaja dalam diri kita? Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang sudah nampak daripadanya."

sebuah syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, dapat merambat dalam diri tanpa kita sadari. Beliau mengumpamakan syirik sebagai semut hitam yang berjalan di batu yang berwarna hitam kelam di malam hari. Walau kita sudah berusaha untuk tidak menyekutukan Allah, namun masih seringkali kita terjebak berbuat syirik karena kita diperhamba oleh kedudukan, harta, dan wanita. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia dengan tak menyekutkan Allah sedikitpun, maka dia akan masuk surga." Nah, bila kita ingin menjadi ahli surganya, waspadalah agar

Mendengar, kita cukupkan untuk sajian musik Islami di pagi hari ini. Karena saat ini sudah tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah pagi dalam Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Golongan darah yang biasa dalam tanda kutip kurang itu sesuai dengan populasi yang ada adalah golongan darah AB.
2: Barang yang kami duga sabu, terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di hutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu.
3: Khususnya sapi perah di Lemban Napu telah ada peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 3 Desember 2025.
4: Selamat pagi dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ampana memastikan ketersediaan stok darah tetap aman meski terdapat beberapa golongan darah yang jumlah stoknya relatif terbatas. Dalam mewujudkan rumah tahanan negara bebas dari narkoba, petugas rutan Palu berhasil menggagalkan masuknya narkoba yang diselundupkan oleh pengunjung. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Rabu 13 Mei 2026, saya Waudherina Mustika. Kita masuk berita pertama pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ampana memastikan ketersediaan stok darah tetap aman, meski terdapat beberapa golongan darah yang jumlah stoknya relatif terbatas.
1: Kondisi ketersediaan darah kita di Rumah Sakit Ampana sekarang ini relatif masih aman.
5: Di balik layanan kesehatan yang berjalan di rumah sakit, ketersediaan darah menjadi salah satu unsur penting dalam penanganan pasien, terutama pada kondisi darurat. Mulai dari pasien operasi, ibu melahirkan hingga korban kecelakaan, seluruhnya membutuhkan dukungan stok darah yang cukup dan siap digunakan kapan saja. Karenanya keberadaan stok darah yang stabil menjadi perhatian serius pihak RSUD Ampana agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Hingga saat ini ketersediaan darah di RSUD Ampana disebut masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan pasien meski terdapat beberapa golongan darah yang jumlah stoknya relatif terbatas. Kepala Bidang Penunjang Medik RSUD Ampana, Jeffrey Antonius Mondong SKM menyampaikan bahwa seluruh golongan darah pada dasarnya masih tersedia termasuk untuk kebutuhan transfusi yang bersifat emergensi. Namun, untuk golongan darah AB, stoknya memang lebih sedikit dibandingkan golongan darah lainnya karena jumlah pendonor sesuai populasi juga tidak terlalu banyak.
1: Semua golongan darah ada untuk pelayanan darah, apalagi yang sifatnya emergensi. 4 golongan darah A, B, AB dan O. Golongan darah yang biasa dalam tanda kutip kurang itu sesuai dengan populasi yang ada adalah golongan darah AB. Tapi kalau di Tauna, PMI-nya belum ada unit pengelola darahnya. Di satu-satunya unit pengelola darah di tujuh undang-undang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ampana. Jadi intinya adalah PMI itu hanya sebatas memberi informasi pada masyarakat luas untuk menunjang kesadaran masyarakat mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan pasien yang ada.
5: Jeffrey menjelaskan, RSUD Ampana terus melakukan langkah antisipasi apabila stok darah mulai berkurang. Salah satunya melalui kegiatan donor darah di sejumlah instansi yang telah bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Pengambilan darah tersebut dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan guna menjaga kestabilan stok darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
1: Stok atau ketersediaan darah di rumah sakit jikalau berkurang atau tinggal sedikit, upaya yang kami lakukan adalah yang pertama, kami mengadakan pengambilan darah di instansi-instansi yang telah membangun kerjasama MOU dengan kami sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian kalau ada keadaan-keadaan yang segera dan emergensi, itu di unit pengelola darah kami tersedia daftar donor call yang siap dipanggil sewaktu-waktu waktu untuk mendonorkan darahnya. Itu dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan, karena juga kita melihat bahwa pasien di Rumah Sakit Ampana itu yang membutuhkan darah selalu meningkat.
5: Pihak RSUD Ampana juga mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan, sebab setetes darah dapat menjadi harapan hidup bagi pasien yang membutuhkan. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Pendengar, kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Di Kabupaten Donggala, donor darah juga menjadi wujud kepedulian sosial yang terus didorong agar semakin banyak masyarakat terlibat. Muhammad Iqbal, salah seorang pendonor rutin di Donggala, mengaku telah mendonorkan darah sejak masih menempuh pendidikan di bangku kuliah dan terus melakukannya secara berkala hingga saat ini. Menurutnya, donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga memberikan manfaat bagi si pendonor.
6: Alhamdulillah sampai saat ini rutin, meskipun sudah di dunia kerja, bukan lagi mahasiswa, tapi karena satu hal yang saya pikir kenapa donor darah, karena kita bisa menghidupi orang lain dengan cara mendonor darah, bukan hanya dengan cara memberikan beliau uang atau apa dan sebagainya, tapi darah yang kita donorkan memberikan dia keberlangsungan hidup yang lebih baik ke depan dan menyelamatkan dia dari penyakit-penyakit yang diderita. Lebih dari itu, saya rasa donor darah adalah salah satu kegiatan yang mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaatnya, yaitu kalau tidak salah 9 manfaat, diantaranya menyehatkan jantung, kemudian menurunkan kolesterol, kemudian meningkatkan sel peredaran darah dalam tubuh. Itu yang saya tahu ya, jadi sangat bermanfaat untuk kita dan juga orang lain.
4: Ia juga mengajak kepada masyarakat untuk tidak takut ataupun ragu melakukan donor darah. Sebab sebelum mendonor, setiap calon pendonor terlebih dahulu akan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisinya layak atau tidak. Menurutnya, setetes darah yang didonorkan dapat menjadi harapan hidup bagi orang lain yang tengah membutuhkan transfusi darah. Pendengar, Palang Merah Indonesia PMI Sulawesi Tengah memastikan kondisi stok darah di unit donor darah Sulawesi Tengah saat ini dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan yang juga masih dihadapi para petugas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pada golongan darah tertentu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai layanan dan kondisi stok darah di Sulawesi Tengah, berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Muhammad Sidik, bersama Ketua PMI Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate.
7: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya telah terhubung bersama Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Hidayat Lamakarate, untuk membahas seperti apa kondisi stok darah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini. Baik Pak Ketua, mungkin boleh digambarkan sedikit kondisi stok darah yang ada di PMI Sulawesi Tengah saat ini Pak.
8: Jadi kalau berkaitan dengan stok darah, sesungguhnya di PMI itu selalu tersedia stok darah. Cuma memang kebutuhan darah masyarakat ini kan kadang-kadang tidak sesuai dengan stok darah yang tersedia di PMI. Yeah. Jadi saya begini kan, ada darah-darah tertentu yang langka, misalnya darah-darah yang dengan jumlah yang langka. Kemudian ada kebutuhan darah yang dalam sekali permintaan itu jumlahnya besar, kan gitu. Nah, itu yang biasanya membutuhkan sedikit waktu untuk memenuhi. Tapi kalau ketersediaan darah itu selalu tersedia. Memang di masyarakat kadang-kadang kan dia butuh hari ini, dia langsung hari ini.
7: Terkait dengan kelangkaan itu Pak, upayanya sendiri seperti apa untuk memastikan kelangkaan itu tidak sering terjadi?
8: Bukan kelangkaan, sebenarnya darah itu selalu tersedia sebenarnya. Cuma memang kadang-kadang yang dibutuhkan masyarakat itu pas di kita tidak tersedia. Tetapi kan kita tidak bisa menstok darah dalam waktu yang terlalu lama. Kita tidak bisa stok darah dalam waktu yang terlalu lama. Setiap hari kita itu melakukan kegiatan yang namanya donor darah tiap hari. Yeah. Kita mengunjungi instansi, organisasi, kelompok masyarakat yang tiap hari itu ada datanya. Nah, cuma darah-darah yang terkumpul kan kadang-kadang darah tertentu jumlahnya banyak. Yeah. Nah, itu darah tertentu jumlahnya terbatas, kan begitu. Nah, jadi itu yang mungkin dianggap bahwa ada kelangkaan darah. Karena ketika mereka butuh darah AB misalnya, A plus misalnya, gitu-gitu B plus, itu kan darah yang jarang itu di masyarakat yang punya golongan darah itu. Nah, jadi memang tapi kami selalu berupaya untuk menyetok darah dan kemudian memiliki data masyarakat yang punya golongan darah tertentu. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan golongan darah tertentu dan mereka tidak di PMI tidak tersedia, nah itu kita langsung menelpon menghubungi orang-orang yang punya hubungi, ada yang butuh darah, mereka bisa spontan bersedia gitu.
7: Artinya darah-darah yang jarang orang punya itu ada datanya gitu kayak di sini.
8: Ada di kita, ada data kita, data pendonor namanya, data pendonor dengan golongan darah tertentu yang kemudian mereka itu memang betul-betul pendonor aktif. Ya, begitu.
7: Kalau terkait dengan sosialisasi di masyarakat ini, Pak,
8: apakah itu kita punya program itu, punya program kegiatan itu untuk melakukan kegiatan sosialisasi donor darah. Cuma memang untuk tahun 2026 ini ya mungkin agak sedikit terbatas, kita mau coba kerjasama dengan berbagai pihak karena dana kita dari Pemda kan dipotong besar sekali tuh, dari sebelumnya 1,5 M sekarang tinggal 700 juta. Jadi memang ada pemangkasan untuk beberapa kegiatan karena operasional saja untuk memelihara kendaraan yang memang harus ada terus dialokasikan ya, karena itu sewaktu-waktu ada kegiatan kebencanaan itu harus ada standby. Kemudian untuk honorarium staf markas itu sudah menyedot hampir 60% dari 700 juta yang diberikan itu. Tapi kita kerjasama, lewat UDD, kita tetap turun untuk lakukan sosialisasi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, ke kelompok masyarakat, sambil kegiatan donor darah.
7: Kalau dengan pihak lain, Pak, selain pemerintah daerah, apakah ada juga program kerjasama gitu?
8: Hampir semua ya, organisasi seperti perbankan, itu kita sudah kerjasama untuk kegiatan donor darah dan sekaligus sosialisasi donor darahnya. Dan itu sudah rutin, bergantian itu. Jadi dalam satu bulan itu ada beberapa organisasi, kantor, lembaga, pemerintah, non-pemerintah yang memang sudah menjadwalkan dengan kita dalam setiap bulannya ada. Setiap bulan itu ada data di kita, jadwal kegiatan donor darah, dan kemudian sosialisasinya. Sekaligus di kegiatan donor darah itu kita sosialisasi sekalian, kita minta ke instansinya.
7: Artinya dari di tengah keterbatasan anggaran juga terus dilakukan beragam.
8: Oh iya, kita pakai pola metode lain itu bekerja sama dengan instansi, organisasi yang meminta untuk kegiatan donor darah. Sekaligus kita selipkan di situ kegiatan sosialisasi. Jadi bagi mereka-mereka anggota organisasi yang tidak mendonorkan darahnya, itu kita ambil menjadi peserta untuk sosialisasinya. Yeah. Nah gitu, jadi itu tidak berhenti kita, tidak ada alasan bahwa karena tidak ada anggaran. Kita akan berinovasi terus, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong kegiatan kemanusiaan ini.
7: Mungkin terakhir, Pak Ketua, mungkin pesannya untuk masyarakat juga sekaitan dengan ini, Pak.
8: Iya, kalau pesan saya kepada masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya ya, khususnya Kota Palu yang bisa dijangkau, dan di beberapa kabupaten yang juga ada unit donor darahnya, bahwa perdonor darah itu sebenarnya itu sangat menyehatkan, dan kemudian bagus sekali dilakukan untuk setiap masyarakat yang memenuhi kriteria, karena itu sekaligus juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu betul-betul kalau ibaratnya sedekah yang tak bernilai itu, karena berkaitan dengan keselamatan jiwa dan nyawa saudara kita yang lainnya.
7: Terima kasih banyak, Pak Ketua, waktunya.
8: Sama-sama.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Pendengar, dalam mewujudkan rumah tahanan negara bebas dari narkoba, petugas rutan Palu berhasil menggagalkan masuknya narkoba yang diselundupkan oleh pengunjung, dan berikut kita ikuti laporan Nita Surbakti.
9: Penerapan prosedur ketat sesuai ketentuan hukum pada rumah tahanan negara rutan kelas 2A Palu membuahkan hasil gemilang, di mana petugas rutan kelas 2A Palu Senin 11 Mei 2026 lalu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika golongan jenis sabu di ruang pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Kepala Rutan Palu Wahid Kurniawan Budi Santoso mengatakan peristiwa itu bermula sekitar pukul 10.56 WITA, di mana seorang peserta magang Ahmad Saifullah melakukan pemeriksaan teliti terhadap barang bawaan seorang pengunjung yang datang membawa kiriman makanan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahmad menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan sabu. Ditambahkan, usai menemukan adanya barang terlarang, petugas pengamanan langsung mengamankan pembesuk tersebut untuk dilakukan penggeledahan badan secara menyeluruh, di mana dari hasil penggeledahan, petugas menemukan kembali satu paket sabu lainnya yang diselipkan pelaku di area lubang anus. Atas kejadian tersebut, keduanya diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
10: Jadi kami sampaikan, setelah tadi kami dapat barang yang kami duga sabu, kami berkoordinasi dengan Polres Palu dan BNNP. Terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di rutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu. Dan untuk warga binaannya, sementara kami amankan untuk kami selidiki juga. Dan pasca kejadian, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa narkoba akan berusaha dimasukkan. Jadi kami akan lebih teliti dalam pelaksanaan penggeledahan barang oleh pengunjung.
9: Kepala Rutan Palu, Wahid Kurniawan menegaskan keberhasilan penggagalan ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan Kelas 2 Palu dalam mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba. Karutan juga mengapresiasi kejelian peserta magang yang tetap sigap menjalankan prosedur pemeriksaan, meski di tengah rutinitas pelayanan, serta ini menjadi bukti komitmen Rutan Palu yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan sejumlah barang terlarang lainnya.
4: Kita beralih ke berita lain, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pengembangan sektor peternakan di Lembah Napu, Kabupaten Poso, yang dinilai memiliki potensi besar sebagai kawasan pengembangan ternak sapi, khususnya sapi perah.
11: Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Salman Ruslan, menyebutkan sistem peternakan masyarakat di wilayah Lembah Napu, Kabupaten Poso masih didominasi pola peternakan tradisional dan belum dikelola secara maksimal. Dikatakan pada Desember 2025 lalu, pemerintah pusat bersama sejumlah kementerian mulai mendorong pengembangan peternakan sapi perah di kawasan Lembah Napu, di mana berdasarkan data yang ada, potensi lahan peternakan di wilayah tersebut mencapai sekitar 3.500 hektar ditambah sekitar 700 hektar lahan reforma agraria yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Luasnya lahan potensial di kawasan tersebut memiliki potensi untuk pengembangan peternakan modern. Selain luas lahan, kondisi geografis Lembah Napu juga dianggap mendukung pengembangan ternak. Kemiringan lahan rata-rata sekitar 15 derajat dinilai cocok untuk peternakan sapi, terutama sapi perah. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan dalam upaya mendorong pengembangan ternak sapi modern di Lembah Napu, khususnya terkait pemanfaatan dan legalitas lahan agar pengembangan peternakan dapat berjalan maksimal.
3: Ada beberapa upaya untuk pengembangan sapi, khususnya sapi perah di Lembah Napu. Telah ada peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 3 Desember 2025. Diikuti oleh beberapa tim, baik dari Bank Tanah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kehutanan, maupun OPD Provinsi, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah maupun Dinas Pertanian Poso karena masuk di wilayah Poso. Kalau kita melihat di situ, program ini bagus, lahan ini subur, tapi ada konflik agraria yang berkembang di situ dari sisi aspek keamanan.
11: Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah juga berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan sistem peternakan masyarakat di Lembah Napu agar lebih maju dan produktif. Potensi besar yang dimiliki kawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi ternak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Susantia Kataba melaporkan.
4: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Sulawesi Tengah kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui berbagai program sosial. Salah satunya melalui kegiatan isbat nikah dan hitanan masal yang menyasar masyarakat kurang mampu. Berikut laporan selengkapnya, kita ikuti bersama Iksan Setiadi.
12: Basnas Sulawesi Tengah melaksanakan dua kegiatan sosial sekaligus, yakni isbat nikah terpadu dan hitanan masal bagi masyarakat kurang mampu di Kota Palu. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Basnas Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pengadilan Tinggi Agama Kota Palu, Kementerian Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan ini, antusias dari masyarakat sangat tinggi, mengingat banyak pasangan yang belum memiliki dokumen pernikahan secara resmi. Ketua Basnas Sulawesi Tengah, Hatamuddin, menyebutkan awalnya terdapat lebih dari 100 pasangan yang mendaftar. Namun setelah proses verifikasi, sebanyak 62 pasangan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti isbat nikah.
13: Ya, jadi kita Basnas untuk melakukan isbat nikah. Rupanya antusias masyarakat banyak sekali. Itu yang tadinya mendaftar 105 orang, setelah diverifikasi itu sisaan 62 orang. Ya. Nah, itu sementara berjalan di sana dan sangat respon sekali masyarakat. Dia dan itu sudah gratis semua. Dari Basnas bekerja sama kami dengan pelaksananya itu kalau isbat nikah itu dengan Pengadilan Agama Kota Palu.
12: Sementara itu, Panitera Pengadilan Agama Kota Palu, Usman Abu, menjelaskan proses isbat nikah dilakukan melalui tahapan pendaftaran dan verifikasi data pasangan. Data tersebut meliputi identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga untuk memastikan peserta merupakan warga yang memenuhi syarat. Setelah melalui proses sidang, pasangan yang dinyatakan sah akan memperoleh penetapan dari pengadilan yang selanjutnya menjadi dasar penerbitan buku nikah oleh kantor urusan agama.
14: Jadi yang kita isbat atau yang peserta pada saat ini adalah pasangan yang sudah menikah sebelumnya. Namun pernikahan mereka belum dicatat. Untuk bisa dicatatkan, maka lewat pengesahan nikah yang dikerjakan atau yang disarankan pada pagi hari ini atau pada hari ini. Jadi untuk mendaftarkan atau untuk mengesahkan atau untuk dicatatkan pernikahannya itu harus ada penetapan dari pengadilan agama Kota Palu. Baru bisa penetapan itu nantinya dibawa ke kantor KUA, dalam hal ini Kementerian Agama, baru bisa diterbitkan buku nikah untuk pernikahan masal.
12: Melalui program ini, Basnas Sulawesi Tengah tidak hanya membantu legalitas pernikahan masyarakat, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai layanan administrasi dan sosial. Kedepan, program serupa direncanakan akan terus dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah. Dengan kolaborasi lintas lembaga, diharapkan manfaat zakat dapat semakin luas dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
4: Pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mendorong Satuan Pendidikan untuk melahirkan inovasi yang mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa. Berikut laporan Miftahul Jannah.
15: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mendorong Satuan Pendidikan di daerah ini untuk menciptakan berbagai inovasi yang dapat membentuk minat dan potensi siswa di bidang kewirausahaan. Hal ini dinilai sebagai upaya dalam mempersiapkan generasi muda yang inovatif dan adaptif dalam menjawab tantangan industri di masa depan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firman Zadepe, menuturkan, era transformasi digital harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan literasi kewirausahaan siswa. Olehnya, ia menegaskan, pemerintah provinsi memberikan dukungan penuh dalam mewadahi kreativitas siswa, baik melalui pembelajaran dalam kelas hingga ajang kompetisi.
16: Di era transformasi digital saat ini, penguasaan terhadap literasi kewirausahaan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan suatu keharusan bagi para siswa. Saya mengajak seluruh jajaran pendidikan, para guru dan pemangku kepentingan untuk senantiasa memperkuat sinergi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pengembangan bakat serta minat siswa di bidang bisnis dan teknologi.
15: Senada dengan hal tersebut, Kepala SMK Negeri 4 Palu, Yoas M. Arumlallo, menyebut, di tengah era globalisasi dengan persaingan yang begitu ketat, kemampuan kewirausahaan menjadi bekal penting bagi siswa dalam menciptakan kemandirian ekonomi pasca lulus sekolah. Olehnya, Satuan Pendidikan ini menggelar lomba kewirausahaan, yaitu Entrepreneurship Education Competition, yang telah memasuki tahun kedua.
17: Kami berpikir bahwa zaman sekarang anak-anak itu harus kita latih untuk kewirausahaannya, karakter kewirausahaan kita tumbuhkan sejak dini, sehingga di era yang sekarang globalisasi saat ini, persaingan yang begitu ketat, jika kita tidak bina karakter kewirausahaan dari awal, maka mungkin anak-anak kita akan jadi penonton saja. Maka dengan itu kami menginisiasi lomba EDCO, Entrepreneurship Education Competition, atau lomba kewirausahaan dengan berbagai bidang lomba.
15: Ia menambahkan, antusiasme tinggi ditunjukkan Satuan Pendidikan setingkat SMA di Sulawesi Tengah dengan keterlibatan mencapai 240 peserta. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan karakter serta jiwa kewirausahaan peserta didik dapat terbentuk, sehingga dapat memanfaatkan platform digital dengan bertanggung jawab dan berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat.
4: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui sekolah rakyat tidak selalu berjalan mulus. Di balik fasilitas asrama dan biaya hidup gratis, para petugas di lapangan terkadang harus berusaha memberi pemahaman pada orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya karena alasan ekonomi keluarga yang mendesak. Berikut kita ikuti laporan Ika Dek Andika.
18: Realita pahit ditemukan tim penjangkauan Dinas Sosial Sulawesi Tengah saat menyisir berbagai wilayah untuk menemukan anak-anak yang berhak menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Meski menawarkan sekolah tanpa biaya, terdapat sejumlah orang tua yang menolak program ini. Person in Charge atau PIC Sekolah Rakyat Sulawesi Tengah, Chris Ratna, Frelva Adbeba, dalam perbincangan bersama RRI mengungkapkan, alasan dari penolakan tersebut cukup beragam, namun yang paling dominan adalah karena anak-anak dianggap mampu membantu pekerjaan orang tua untuk menambah penghasilan keluarga. Bahkan kata Gris, tidak jarang tantangan juga datang dari sang anak sendiri yang sudah terlanjur enggan meninggalkan komunitas bermainnya atau bahkan sudah kehilangan minat belajar akibat terlalu lama putus sekolah. Karena itu ia mengakui tim di lapangan pun dituntut untuk memiliki kesabaran ekstra dengan melakukan kunjungan persuasif hingga 4 kali hanya untuk meyakinkan satu keluarga.
19: Ada orang tua yang tidak mendukung anaknya untuk masuk di sekolah rakyat. Karena alasan mereka bahwa anak ini sudah ikut orang tua membantu, bantu-bantu kerja, menambah penghasilan keluarga. Padahal kita tahu bersama kan bahwa anak tidak boleh dipekerjakan. Tetapi fakta lapangan seperti itu. Walaupun tidak terlalu signifikan jumlahnya, tapi kondisi ini nyata di masyarakat kita. Jadi yang kita utamakan itu bahwa kita melakukan tindakan persuasif tentunya. Ketika kita turun lapangan, kita melakukan tindakan persuasif, menjelaskan kepada orang tua apa keuntungan yang mereka bisa peroleh ketika anak mereka masuk di sekolah rakyat.
18: Gris menyebut pendekatan persuasif yang dilakukan pihaknya perlahan membuahkan hasil. Beberapa anak yang awalnya menolak, kini justru merasa bahagia setelah merasakan sendiri suasana di sekolah rakyat dan kualitas pendidikan asramanya. Ia pun menekankan, pendidikan adalah salah satu jalan keluar untuk mengubah kondisi ekonomi jangka panjang, tanpa harus mengorbankan masa kecil anak sebagai pekerja. Bagi orang tua, Gris menegaskan bahwa anak yang menempuh pendidikan di sekolah rakyat tidak lagi menjadi beban ekonomi keluarga, karena pemerintah akan menanggung seluruh kebutuhannya.
4: Kita ke Kabupaten Tojo, pendengar, menjaga identitas budaya agar tidak tergerus arus digitalisasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una melakukan revitalisasi bahasa lokal Touna.
20: Revitalisasi bahasa ibu merupakan langkah krusial untuk menjaga identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi. Bahasa daerah bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan membawa warisan budaya, nilai-nilai dan hubungan emosional yang membentuk jati diri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan pada tahun 2026 tengah mendorong penguatan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas bangsa yang salah satunya dilakukan melalui rancangan Undang-Undang RUU Bahasa Daerah. Fokus utamanya adalah perlindungan dan revitalisasi aktif bahasa daerah, di mana bahasa-bahasa tersebut akan dicatat dan diakui sebagai warisan budaya nasional dan bagian dari ketahanan budaya. Sebagai bentuk tindak lanjut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una menurut tenaga ahli cagar budaya sekaligus staf kebudayaan Dikbud Touna Nur Hasan Tangkaderi SAG menjelaskan, selain merevitalisasi bahasa Ta dan Baree, pihaknya juga kini mendorong bahasa Bobongko, salah satu bahasa lokal Tojo Una-Una, ke Kementerian Kebudayaan.
21: Alhamdulillah bahasa Ta bidang kebudayaan kemarin sudah mengangkat bahasa daerah kita, bahasa Ta, dan itu sudah diakui bahwa bahasa itu berdiri sendiri. Nah, untuk sementara ini ada bahasa Bobongko yang lagi kita usulkan sebagai bahasa resmi yang akan tercatat nanti di Kementerian Kebudayaan.
20: Pelestarian bahasa ibu menjadi bagian penting karena banyak bahasa lokal di berbagai daerah yang terancam punah akibat kurangnya penggunaan di kalangan generasi muda. Menurut Nur Hasan, Pemkab Tojo Una-Una melalui Dikbud Touna mengambil langkah konkret untuk secepatnya merevitalisasi bahasa daerah setempat agar tidak punah di tengah masyarakat lokal, terutama di kalangan generasi muda. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Dan berita terakhir pendengar, program inklusi LAKPES dan PBNU bersama PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una dapat mendorong perlindungan perempuan dan anak di Tojo Una-Una.
5: Tim program inklusi dan LAKPESDAM PBNU bersama PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai mitra pelaksana melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara pelaksana program inklusi dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis pelaksanaan program di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, tim program inklusi memaparkan secara komprehensif mengenai latar belakang program program, capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2024-2025 hingga rencana kerja tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una. Koordinator Fatayat NU Tojo Una-Una Salwa Zalsabila menyampaikan, program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak.
1: Tujuan Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una dan Lakusdam PBNU melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lain untuk menjalin silaturahim sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial yang telah membantu kami Fatayat NU dalam menyukseskan kegiatan kunjungan Bappenas RI terkait pencegahan perkawinan anak di tahun 2025 kemarin. Jauh ini yang bisa dikolaborasikan antara Fatayat NU, Lakpusdam PBNU, dan Dinas Sosial itu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini terkait perkawinan anak. Isu khusus pun masih sama dengan 2 tahun terakhir, masih terkait dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
5: Program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak. Rahmawati Tanu melaporkan.
4: Demikian pendengar untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Job Runtukahu, editor pelaksana Ika Dek Andika. Saya Waude Rina Mustika bersama Juan Jordan mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaga,

0: pekerjaannya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila. Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que eu chegue a bom.
1: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di menit ke-50 lepas dari pukul 6, sudah sampai di mana nih untuk aktivitas Anda pagi hari ini? Sudah ada yang dalam perjalanan kah untuk ke tempat kerja? Wah, luar biasa nih ya, semakin awal kita melakukan sesuatu, tentunya juga selesainya juga bisa lebih cepat ya. Oke, baik, sembari Anda juga mempersiapkan diri, kami akan hadir dengan informasi cuaca yang kami rilis dari laman bmkg.co.id. Untuk Kota Palu hari ini pendengar ada potensi hujan begitu ya, dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Sementara untuk daerah sekitar seperti wilayah Sigi dan juga Donggala, untuk Donggala di hari ini berawan begitu ya, begitupun dengan Kabupaten Sigi. Oke, mohon maaf, untuk Donggala sendiri diperkirakan juga berpotensi hujan ringan hingga lebat begitu ya, dengan suhu 23 hingga 27 derajat Celcius. Untuk Sigi hari ini diperkirakan berawan. Kemudian untuk wilayah Parigi Moutong hari ini juga berawan. Lalu kita ke Poso. Poso bersama dengan Kota Palu diperkirakan berpotensi hujan ringan. Untuk wilayah Banggai, kemudian juga Banggai Kepulauan dan Banggai Laut untuk hari ini diperkirakan berawan, pendengar. Lanjut ke wilayah Morowali. Untuk Morowali dan Morowali Utara ini juga diperkirakan berawan. Kemudian kita ke Tojounauna, hari ini diperkirakan ada potensi hujan ringan. Wilayah Buol dan juga Toli-Toli, untuk Toli-Toli berawan, sementara Buol ini diperkirakan berpotensi hujan ringan. Nah, itu dia pendengar ya, untuk informasi perkiraan cuaca di hari ini Rabu 13 Mei 2026.

0: Anda. Selain bermanfaat, listrik juga memiliki potensi bahaya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta, dan benda, maka dihimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Hindari penggunaan stok kontak secara bertumpuk. Jangan membangun atau memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan menanam atau memangkas pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan memasang antena atau parabola, umbul-umbul dan papan reklame atau baliho di dekat jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan mendekati tempat yang memiliki tanda bahaya listrik atau gardu listrik. Jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Jangan membakar sampah di bawah jaringan listrik. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksakanlah instalasi rumah Anda setiap 5 tahun sekali. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka hentikan, peringatkan, dan segera laporkan ke kontak center PLN 123 atau kunjungi kantor PLN terdekat. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpetes ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: komitmen-komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, kami menyapa Anda dari Kartini 39 ya. Dan sekarang sudah pukul 7 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Suasana ataupun juga kondisi lalu lintas di Jakarta ini, Jalan Kartini atas udah mulai dipadati kendaraan roda 4 ya. Entah itu yang akan berangkat kerja atau yang akan mengantar anak sekolah, yang pasti pagi hari ini kita sudah mulai untuk beraktivitas. Jadi untuk Anda juga yang masih di rumah agar bergegas gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita yang berstatus sebagai ASN, ini 7.30 lebih cepat lagi. Sebelum 7.30 harusnya kita sudah berada di tempat kerja kita ya, agar bisa prepare, mempersiapkan apa yang akan kita laksanakan di hari ini. Baik pendengar, untuk komentar dan opini Anda pagi hari ini, ini terkait dengan layanan dan juga kepastian stok darah di Palang Merah Indonesia, PMI. Udah seperti apa? Ketersediaan stok darah saat ini, apakah juga untuk darah O ataupun yang mudah didapatkan juga udah mulai langka atau seperti apa? Nah, kebutuhan darah itu merupakan layanan kesehatan yang tidak bisa ditunda. Bagi pasien kecelakaan, kemudian ibu melahirkan, hingga pasien operasi, ketersediaan darah ini menjadi penentu keselamatan nyawa. Namun di Sulawesi Tengah, persoalan stok darah ini masih menjadi perhatian masyarakat ya. Dalam kondisi tertentu pendengar, keluarga pasien harus mencari pendonor sendiri karena stok darah di PMI maupun rumah sakit terbatas. Terutama untuk golongan darah tertentu ini. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesiapan pelayanan darah di Sulawesi Tengah dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Di sisi lain, Sulawesi Tengah juga merupakan wilayah yang rawan bencana sehingga kebutuhan darah sewaktu-waktu bisa meningkat drastis begitu ya. Dan tantangan geografis, keterbatasan jumlah pendonor rutin, hingga distribusi darah ke daerah terpencil, ini juga menjadi pekerjaan besar yang harus dihadapi oleh PMI. Sebagai lembaga kemanusiaan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan darah, PMI dituntut tidak hanya mampu menjaga ketersediaan stok, tapi juga memastikan layanan cepat, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Lantas, bagaimana nih untuk tanggapan Anda terkait dengan masih adanya keluhan masyarakat terhadap sulitnya memperoleh darah dalam kondisi yang mendesak? Sejauh mana kesiapan PMI Sulawesi Tengah untuk menjamin kepastian stok darah serta pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil dan juga rawan bencana? Kami undang Anda untuk bergabung di komentar dan opini pagi ini melalui telepon di 0451-455-442 dan juga di 0811-456-03908. Ini kita sama-sama memberikan insight yang positif nih untuk layanan dan juga kepastian stok darah di Palang Merah Indonesia. Kami tunggu ya untuk komentar dan opini Anda di 1 jam pagi hari ini.

0: Kembali pendengar, kita lanjutkan untuk sesi suara publik ya, terkait dengan layanan dan kepastian stok darah di PMI. Anda ingin memberikan tanggapan, komentar ataupun juga masukan, silahkan saja di 0811 456 0398. Selamat pagi Pak Arnold Nicholas.
1: Selamat pagi Kopi Anda Eri Sport Satu Palu.
0: Selamat pagi, apa kabar Pak Arnold?
1: Ya, lagi matahari lagi bersinar ini.
0: Oh, mantap di di Palu lagi malu-malu Palu, kayaknya.
1: Aduh.
0: Masih mendung. Masih
1: begitu.
0: Oh, mendung ya? Masih mendung. Mungkin sedikit lagi.
1: Ya, begini.
0: Ya, silakan ya, komentarnya.
1: Tergantung yang kita angkat di pagi hari ini, Kopi Anda. Stok kekurangan darah atau kelebihan darah ini bagaimana ini?
0: Untuk memastikan stok darah ini di PMI aman seperti itu, adakah komentar Anda atau masukan Anda? Sir?
1: Oh, aman. Itu biasanya kalau di seperti di pasien-pasien di rumah sakit umum daerah kan, seperti di daerah Palo di Kabupaten Poso. Itu stoknya itu kecuali yang memerlukan darah, yang tergantung darah apa, jadi aman di PMI stok darahnya. Tapi yang terutama stok darahnya itu kecuali yang memerlukan darah dari angkatan militer, terutama angkatan darat itu diperlukan sekali itu tentunya. Ya, saya rasa begitu, tidak panjang lebar, mungkin ada di belakang lagi.
0: Baik.
1: Selamat pagi Mbak Rina.
0: Terima kasih Bung Nicholas, Arnold Nicholas di Tentena Poso ya. Nah, kalau misalnya keterlibatan dari TNI ini sangat sering begitu ya kita dapatkan ketika ada kegiatan bakti sosial donor darah. Dan biasanya nih kalau kita ngundang di bagian TNI AL, TNI AD maupun AU, ini pasti selalu mengirimkan personilnya gitu ya. Kapanpun dibutuhkan, ini kayaknya mereka tuh di sana sudah dibagi mungkin di 3 bulan awal ini siapa, 3 bulan kemudian lagi siapa. Karena setiap kita butuh ya, teman-teman dari TNI AD ini selalu standby. Begitupun juga mungkin dengan lembaga-lembaga lain juga mungkin yang udah sering rutin seperti itu. Nah, saya pribadi pun juga alhamdulillah rutin ya setiap 3 bulan sekali. Tapi saya tidak bawa ke PMI. Saya menunggu saja nih ketika ada teman dekat atau siapa yang membutuhkan. Nah, saya bisa untuk memberikan sumbangsi saya dalam bentuk darah tadi ketika misalnya saya kan darah O gitu kan. Nah, kalau misalnya pendengar membutuhkan darah O satu kantong aja ya. Satu kantong saya bersedia. Namun terakhir saya mendonor itu kurang lebih bulan April ya. Jadi April, Mei, Juni, nanti Juli lagi ya Borkomio datang tanya di saya ya. Oke, yang lainnya juga boleh di 0811 456 0398. Karena itu tadi yang manfaat daripada kita mendonor itu juga sangat baik begitu ya, bagi kesehatan. Terus juga tubuh kita lebih fresh. Mudah-mudahan yang dapat darah kita juga bisa terselamatkan begitu ya. Dan kita pun juga sebagai masyarakat, ayo jaga kesehatan, karena setetes darah yang kita berikan itu bermanfaat sekali bagi yang membutuhkan. Apalagi misalnya kayak pasien-pasien cuci darah, kemudian yang kecelakaan tadi, ataupun juga yang melahirkan kan. Banyak sebenarnya kebutuhan-kebutuhan darah nih. Terkadang juga PMI stoknya kosong gitu ya. Karena memang tadi sempat di dalam berita pagi dijelaskan bahwa darah juga tidak bisa terlalu lama untuk disimpan di bank darah. Harus tetap disalurkan secepatnya. Namun untuk yang si pendonor sendiri ini masih kurang seperti itu. Oke, boleh nih Anda juga memberikan komentar dan opininya di 0811 456 0398. Dan satu kebanggaan juga seperti Ibu ya Ibu Hajah ya, yang kemarin juga sempat menjadi narasumber kami, dikatakan bahwa beliau sudah 36 kali mendonor sepanjang hidupnya. Seperti itu ya, dan juga sudah banyak penghargaan yang beliau dapatkan juga dari hasil memberikan donor darahnya. Selain kesehatan untuk tubuhnya, tentu saja juga perhatian dari PMI ini itu sendiri yang menjadi penyemangat juga nih bagi kita si pendonor. Selamat pagi Pak Amir.
2: Halo, iya Mbak Rina.
0: Iya, ada informasi apa dari sana Le? Ada tanggapan apa nih?
2: Ya, tidak ada informasi, cuma komentar saja.
0: Baik.
2: Karena kopi Anda, saya mengopi nih Mbak Rina.
0: Oh, mantap. Apa DP teman?
2: Ada biskuit.
0: Oke, silakan Pak Amir.
2: Oke. Iya, jadi mengenai stok darah di PMI. Ini ada pengurusnya PMI, Mbak Rina ya. Pengurus ini harus proaktif memantau ketersediaan stok darah itu sebenarnya. Beberapa tahun belakangan kan kita pernah itu gencar sekali PMI itu ya, mencari, mendatangi masyarakat untuk berdonor setiap ada kegiatan-kegiatan, ikut juga acara donor darah. Tapi ini saya lihat tidak ada lagi. Di Batu Lemo itu kan bisa dibuka stand di situ Mbak Rina ya.
0: Oke, setiap hari Minggu ya.
2: Setiap hari Minggu, kenapa tidak? Ini saya maksudnya pengurus PMI mana sekarang ini, apakah dia tahu ini ada kekurangan darah? Karena kita biasa sekali dengar itu postingan butuh darah ini.
0: Betul.
2: Di rumah sakit ini mendadak ya. Iya, masyarakat kocar kacir pergi cari, padahal ada badan menangani ini,
0: ada wadahnya, satu pintu ya.
2: Ada wadahnya. Ini kan perlu, ini kan jenjangnya sampai di kabupaten ya. Itu mobil-mobil PMI itu di mana itu? Dulu kita sering sekali dialog kok, kita minta coba gencari datangi sekolah-sekolah atau ada kegiatan-kegiatan apa. Di RR itu sudah sering, ini saya sudah tidak tahu ya, masih ada kegiatan di RR ini kita lakukan seperti bertahun-tahun lalu. Iya, ini kan saya tidak tahu lah, karena ini karena sosial ya, hanya sukarela atau apa. Tapi yang jelas kepengurusan PMI itu bukan kita mempertanyai, kita hanya bertanya seperti apa gebrakannya ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Setiap hari, hampir tiap hari itu di posting butuh darah, kasihan mendadak ini, mau ini, kecelakaan, macam-macam. Mestinya masyarakatnya tidak lari ke sana, lari ke PMI saja ya. Kalau darah apa di PMI tidak ada stok ya, itulah yang terjadi. Apa gerakan PMI karena ini stok darah kurang? Kita mau tanya apa? Tidak mungkin dinas pendidikan kita mau tanya. Harus bekerja sama lah semua instansi. Kegiatan banyak sekali Mbak Rina ya, yang bisa momen ini dipergunakan untuk, karena ini berpahala, setitik darah menyelamatkan nyawa ya.
0: Betul.
2: Ada slogan kalau tidak salah itu.
0: Betul.
2: Harus dihimbau terus. Iya. Dan orang ini mau sebenarnya, saya ini mau sekali Mbak Rina berdonor, tapi katanya sudah tidak boleh.
0: Oh ya? Oh ada batasan ada usia juga ya?
2: Iya. Ada, karena saya belum pernah, memang kan waktu itu dia masih di RRI itu saya berkali-kali mau, bukan terobos tapi ingin, tapi selalu kalau dites ditanya itu tidak bisa.
0: Kumi kuat begadang setahu, darah jadi tidak tenggelam.
2: Tidak, mungkin saya punya terlalu tinggi. Darah tinggi.
0: Darah biru tahu.
2: Jadi saya kira ini perlu pertanyaan bersama. Mari kita galang. Pengurus PMI ini harus berbuat.
0: Baik.
2: Harus memberikan terobosan-terobosan yang ada. Saya berharap kesempatan momen itu tiap minggu di situ di acara di Wali Kota.
0: Iya, di Batu Lemo ya.
2: Saya tidak tahu siapa sekarang pengurus PMI provinsi, kalau
0: ketuanya masih Pak Hidayat Lamakarate.
2: Nah itu, saya mohon beliau itu coba bagaimana ini barang bisa
0: rutin apa, kembali.
2: Ya harus di, karena dana juga ada banyak di situ, ada juga untuk itu. Tapi memang kasihan sekarang ini. Bayangkan kalau orang butuh dana, darah lari ke sana kemari, ya sampai tidak tertolong, ya mungkin ajal ya. Pasti lari ke sana.
0: Iya.
2: Tapi tentu ada ikhtiar, ada upaya lah.
0: Baik.
2: Apalagi ada badan, ada yang ditugaskan untuk itu. Mbak Rina, ini barangkali harapan saya. Kalau kurang dana ya wajar-wajar. Tapi kalau kurang darah bahaya.
0: Kalau pusing-pusing, dua saja itu ya.
2: Biar doi banyak, kalau pusing mau apa? Tapi okay. Kalau doi kurang, apa badan sehat? Ya mungkin bisa ya, tapi banyak. Coba kita datangi saudara kita yang ada di rumah sakit seperti apa. Kan banyak orang berduit tapi tidak berdaya.
0: Baik.
2: Dengan segala ini. Jadi saya berharap PMI ini harus bergerak. Karena belakangan hampir 2 tahun belakangan atau 3 tahun tidak ada kegiatan-kegiatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan
0: stok darah.
2: Baik. Terima kasih Mbak Rina.
0: Ya, baik Pak Mir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So itu katanya Komyu, jangan marah-marah supaya jangan darah tinggi. Hah? Bukan begitu? Ada di belakang Pak Amir? Oke, terputus di 455442. Silakan dicoba kembali pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung juga memberikan informasinya di pagi hari ini terkait dengan sama-sama nih kita kawal ya kepastian stok darah di Palang Merah Indonesia. Dan pagi ini juga terjadwal Ketua PMI Sulteng Bapak Hidayat Lamakarate yang akan mengisi untuk Palu menyapa di 8:30 nanti ya. Jadi silakan dulu untuk Anda yang ingin memberikan komentar dan juga opini Anda, bagaimana siasatnya, strateginya untuk bisa tetap darah ini kapanpun kita butuhkan PMI selalu standby, sedia begitu ya. Oke, tidak ada lagi yang mencari secara mandiri, menghubungi keluarga secara acak begitu kan. Oke, lanjut di 455442 dulu nih. Selamat pagi RRI Palu.
3: Oke.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
3: Pagi
0: dengan
3: RRI.
0: Iya, dengan Bapak siapa, di mana nih Bapak?
3: Pak Arnold Mungisago.
0: Oh, baik. Silakan Pak Arnold.
3: Sampai sekarang saya belum pernah berdonor darah.
0: Oh iya.
3: Saya berdonor darah kan, darah saya memang darah kurang kan. Sering kurang darah, istilahnya saya itu ya, turunan barangkali ya dari orang tua. Cuma darah yang sulit dicari ini itu terkadang kala sulit, memang ada di PMI kurang itu, kecuali darah O, darah A, saya kan darah AB yang
0: sulit, yang langka,
3: biasa kesulitnya itu, ya langka itu. Makanya sekarang ini kalau bisa coba disediakanlah darah AB itu dicari, toh. Tapi terkadang kala dari TNI juga, TNI ini kan banyak memberikan support juga itu, penyumbang darah nomor satu kan. Nah itu TNI, nomor dua dari kepolisian, dan mungkin dari aparatur yang lain kan, semacam saya dengar tadi Bunda Rina katakan itu sudah berapa kali donor darah kan. Nah, alhamdulillah itu karena memberikan kehidupan seseorang lagi, menolong kan?
0: Iya.
3: Nah, artinya sangat luar biasa. Itu darah O sama dengan darah saya, darah O juga. Cuma saya tidak bisa. Terkadang-kadang saya mau ingin, tapi fisik kan?
0: Okay.
3: Beda fisik saya dengan fisiknya Bunda Rina.
0: Yang
3: Bunda
0: lain.
3: Beda.
0: Tapi kalau saya di apa, menerima transfusi pernah?
3: Enggak pernah.
0: Oh, belum pernah juga?
3: Enggak pernah. Saya belum pernah menerima transfusi darah karena kebanyakan saya masuk itu penyakit-penyakit saya itu cuma apa namanya itu paru-paru dengan ini, dengan apa namanya
0: apa?
3: Penyakit. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak ada, paru-paru juga sudah sembuh dan mah juga sudah sembuh. Nah itu saya hanya memberikan, dulu kan masih dokter anu itu yang sudah meninggal kan, dokter, jadi sekarang Pak Hidayat Lamakarate penggantinya sekarang. Itu ya, kalau bisa coba ditingkatkan darah AB dan salurkan kepada rumah-rumah sakit di mana saja maupun di kabupaten, kebanyakan kan dari kabupaten juga masuk ke sini kan, meminta darah kan. Nah itu darah A, A, B itu yang agak sulit dicari, memang sangat sulit dicari itu, langka itu. Mm-mm. Yang mujur-mujurnya kalau dapat 5 kantong, kalau mujur itu, biasanya kan tidak jual, darah O banyak kan, darah A banyak kan. Mm-mm. Nah ini, jadi cobalah mari kita sama masyarakat-masyarakat yang berat badannya cukup lumayan, dan sering menderita tekanan darah, mm-hmm. coba dicek atau pusing-pusing, cek apakah dia bisa memberikan donor darah kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit yang membutuhkan darah, kan darah A, B ini yang sulit. Memang kebanyakan banyak darah A, B ini yang sulit. Tapi ya sudah begitulah namanya keadaan darah A, B ini memang agak langka, jadi kita berpartisipasi lah cara sesama kita kan, lingkungan apa, memberikan informasi yang baik. Oke, terima kasih banyak Bunda baik. Rina.
0: Baik, terima kasih Pak Arno.
3: Pendonor makin banyak.
0: Amin.
3: Ya, itulah, syukurlah kalau begitu. Alhamdulillah kan, mm-hmm. kalau banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga menjadi harapan kita semua begitu ya, agar kiranya pendonor ini tidak takut-takut lagi, tidak ragu-ragu. Silahkan untuk rutin aja mendonorkan darah. Paling cepat 3 bulan, idealnya tuh 6 bulan sekali. Berarti setahun bisa 4 kali, bisa cuma 2 kali gitu ya. Tergantung dari fisiknya kita lagi masing-masing. Ada teman saya juga kemarin sudah semangat sekali ikut berdonor. Dites begini sudah oke, sudah boleh. Begitu selesai transfusi, ternyata di dalam darahnya itu ada semacam virus gitu ya, yang tidak bisa di transfer lagi ke tubuh rekan lainnya. Jadi kita juga harus perhatikan kesehatan fisik kita gitu ya. Kalau bisa terlalu banyak begadang, terlalu banyak konsumsi kafein ataupun juga konsumsi obat, nah ini pasti akan ditolak oleh PMI ya, ataupun juga oleh bank darah yang ada di rumah sakit-rumah sakit nih. Jadi ya kalau kita memang niatnya untuk sama-sama bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan berdampak, ya kita mulai dari diri kita sendiri dulu nih. Oke, baik, lanjut di belakang Pak Arnold di 0811-456-03908 pendengar, untuk kebersamaan kita di pagi hari ini dalam komentar dan opini Anda.

0: 41 menit berlalu dari pukul 7 ya. Namun mentari nampaknya masih enggan nih untuk mengeluarkan sinar teriknya seperti itu ya. Jangan sampai ini membuat kita menjadi lemes, menjadi mager, sehingga melanjutkan lagi bermesraan dengan bantal guling dan juga kasur. Hello. Saya terima dulu telepon Anda nih di 0811. Selamat pagi Pak Anwar.
1: Ya, terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat Kom Yo?
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baru sarapan dengan ubi jalar.
0: Di batata.
1: Ubi jalar itu kan bagus ya. Karbohidratnya betul. Itu normal, tidak mengandung banyak gula.
0: Rendah gula betul.
1: Ya, jadi begini, ini kan namanya PMI. Jadi seorang pendonor itu tidak sembarangan Mbak Rina.
0: Betul.
1: Jadi pendonor itu artinya nanti HB-nya nanti normal. Sebelum dia mendonor, dia bersihkan dulu HB-nya. HB-nya itu, kalau perempuan itu ke pendonor itu, kalau Mbak Rina memang HB-nya tinggi sekali. Mungkin 13 ya, desiliter. Kalau cuma 8 atau 7, tidak bisa Mbak Rina berdonor.
0: Betul.
1: Nah, jadi kedua, pendonor itu tidak bisa yang bertato.
0: Iya.
1: Itu dilarang. PMI tidak menerima. Kan ada syarat-syaratnya di kantor PMI itu Jalan Kartini.
0: Betul.
1: Nah, yang ketiga, yang lansia. Sudah 70-an, sudah punya sakit-sakitan. Nah, itu tidak bisa pendonor.
0: Iya. Malah dia mau didonor kayaknya ya.
1: Tidak bisa, tidak mampu, dia juga jadi pendonor. Jadi yang banyak pendonor ini, terutama itu betul Pak Nicholas itu remaja-remaja dari TNI Polri yang masih orang bilang pio-pio,
0: ya. Peranggang ya?
1: Ya maaf peranggang, harumnya darah muda itu. Jadi memang mereka itu siap dalam 1x24 jam
0: betul.
1: Itu mereka itu TNI itu siap. Ada yang memerlukan darah, umpamanya ada bedah sesar, terutama ibu-ibu rumah tangga itu yang melahirkan itu harus sebelum dia melakukan sesar itu dia pasiennya bilang siapkan darah dua kantong. Nah, biasanya kan yang langka ini Mbak Rina itu darah AB. Itu langka sekali. Kalau darah O itu stoknya banyak di PMI. Darah B, kalau saya darah O kontinensional, ada memang O itu juga ada O yang tidak O saja.
0: Nah, saya O plus.
1: O normal.
0: Kalau O plus itu bagaimana normal ya?
1: Ya.
0: O
1: ya,
0: plus.
1: Karena O itu namanya darah O kontinensional. Bagaimana itu ada kode-kodenya? Kan tidak sama juga masuk dalam tubuh ini kalau tidak cocok.
0: Betul.
1: Ya kan penyakit berpasien ya. Begitu Mbak Rina. Jadi kemarin juga pernah saya punya tetangga ini memerlukan darah mau operasi. Pemasangan ortopedi di lututnya. Nah, dokter di Undata itu dokter ahli tulang, dokter Habibi, dia bilang siapkan darah dua saja. Kan pemasangan ortopedi di lutut itu kan harus operasi besar itu. Alhamdulillah darah sudah siap. Yang pendonornya dia punya cucu sendiri. Masih cucu kan darahnya, cucu itu kan masih normal dia punya HB. Alhamdulillah setelah operasi itu bedah itu darah itu tidak sampai terpakai. Alhamdulillah. Dan ada punya teman Mbak Rina, dia TNI. Dia mendonor itu orang Makassar. 36 orang dia donor. Dia dapat piagam penghargaan. Dia bolak-balik pulang cuti ke Makassar itu dapat pas apa namanya tiket gratis pulang pergi Palu Makassar. Ah itu
0: pendonor. Donor.
1: Sudah 36 kali Mbak Rina.
0: Iya.
1: Saya berbincang-bincang dengan dia. Dan pernah juga saya minta darahnya saat minta didonor. Jadi saya berbincang, ya Bapak, kok NTP darah ini sama saya ini. Bapak lagi Tuhan tahun berapa itu? Tahun 2024 ya.
0: Iya.
1: Oke Mbak Rina ya.
0: Baik, baik.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak juga Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memang betul ya. Ini kita akan diperiksa terlebih dahulu untuk HB-nya kita apakah bisa ikut mendonor ya. Kan biasa pemeriksaannya itu gimana? Diteteskan ke ada cairan khususnya gitu kan. Kalau dia mengapung, wah itu sama sekali tidak bisa. Tapi kalau dia tenggelam, itu boleh. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya Pak Sofan, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, komentar apa pagi ini?
2: Iya, terkait stok darah di PMI. Memang ada beberapa pengalaman ya. Misalnya PMI itu untuk persiapan kantong darah ataupun stok darah ini selalu terbatas, bahkan kosong ya. Seharusnya ada namanya stok-stok darah yang sudah tersedia setiap saat manakala pasien ya, membutuhkan ataupun keluarga membutuhkan darah. Ini sering terjadi ya, setiap saat hari ini. Tidak ada evaluasi, tidak ada perhatian ya. Sesungguhnya para pendonor itu kan ada kan pendonor aktif, ada pasif ya. Kan sudah beredar nomor-nomor yang bisa dihubungi. Ini kondisi yang terjadi ya, seharusnya ini kan pendonor aktif ini kan sudah ada kartu donornya. Dia itu setiap periode tertentu bisa ditelepon ya, bisa stok darahnya untuk didonor hari ini misalnya. Meskipun terkesan nanti ada pasien dibutuhkan baru cari sibuk sana sini. Padahal sesungguhnya PMI ini kan harus tersedia, harus menyediakan, karena itu adalah fasilitas negara, fasilitas pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, Marina ya, yang ada di daerah-daerah misalnya di kabupaten, ini jarang sekali ya stok darah ataupun para pendonor ataupun tempat-tempat untuk kita berdonor di daerah itu sangat jarang ya saya lihat. Yang ya, paling yang sering-sering ini yang ada di Kartini, kemudian di rumah sakit pun ya terbatas juga. Nanti kadang-kadang pasien membutuhkan darah, baru pihak-pihak keluarga harus mencari ya. Ini rata-rata yang ada di stok darah itu di Kartini ya, tempat memang donor darah di Kartini. Sesungguhnya macam di daerah-daerah kabupaten ya ataupun kota, dia harus menyediakan tempat-tempat seperti ini supaya masyarakat yang ada di daerah juga bisa memberikan sumbangsi darahnya untuk bisa didonorkan kepada siapa saja. Ini jarang sekali ya petugas-petugas pendonor, para petugas PMI yang ada di kabupaten kota untuk melakukan sosialisasi terkait dengan donor darah. Sangat kurang, Marina. Saya lihat langsung. Nah, itu ya. Jadi penekanan saya di sini, Marina, itu saja. Kalau bisa itu PMI ya, stok darah itu harus tersedia setiap saat ya.
0: Setiap waktu.
2: Kemudian nama-nama pendonor itu kan bisa dihubungi. Saya pendonor aktif saya. Saya ada periode tertentu. Saya ini pendonor, saya punya kartu donor ya, dan kami itu ya setiap saat, saya setiap bulan ya, selalu nah itu ya, kadang-kadang memang nanti di telepon atau nanti keluar membutuhkan baru pihak PMI yang menelpon nomor-nomor yang sudah tersedia. Seperti itu ya, pokoknya terkesan lah nanti pasien membutuhkan baru kita cari sibuk cari darah, padahal sesungguhnya sudah ada tersedia. Itu saja sekedar bahan evaluasi ya untuk petugas-petugas PMI ya. Ya, janganlah seperti ini. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sofan ya. Nah, kita berdoa semoga kita ini sehat-sehat semuanya, Le. Kecuali tadi gitu ya, mungkin yang mau operasi sesar ataupun juga yang kecelakaan atau yang ada penyakit lainnya dan membutuhkan stok darah, kita yang pernah dan aktif untuk melakukan donor darah agar terbuka begitu ya, dan menjawab ketika ada PMI menghubungi atau dari pihak keluarga juga ingin menghubungi kita begitu ya. Oke. Tidak ada ruginya sebenarnya kita berdonor nih. Malah yang ada kita semakin sehat, nafsu makan juga meningkat ya. Oke, kemudian juga ya rasa kantuk wajar, itu karena memang ketika kita darahnya udah dikeluarin pasti akan meregenerasi lagi sel darah baru. Nah, itu yang membuat kita terasa kantuk. Oke, jangan dilawan, enggak apa-apa diistirahatkan, dipejamkanlah mata sesaat gitu kan. Oke, boleh lagi di 0811-456-03908 di komentar dan opini Anda. Di sisa waktu kita nih pendengar, masih ada 5 menit pagi ini untuk Anda yang memberikan komentar dan juga opini terkait dengan layanan dan kepastian stok darah PMI. Darah AB ini ya, yang memang dari dulu sekali sampai dengan saat ini agak-agak langka. Jadi Anda yang punya darah AB, nasehat-sehat komule ya. Bawa baku bantu kita le seperti itu ya. Oke, kalau darah O, darah A, darah O juga ini yang sekarang lagi banyak. Kalau darah A juga masih agak-agak agak-agak susah juga ya, tapi lebih susah memang darah AB. Oke, apalagi kalau darah biru. Lanjut nih di 0811-456-03908 maupun juga di 455-442 nih pendengar. Dua jalur telepon yang kami buka untuk Anda bisa bergabung. Saya tunggu sampai pukul 8 pagi ini sebelum kita bertemu untuk Warta Berita Sentral dari Pro 3 di Jakarta. Saya tunggu deringan Anda, silakan.

0: Dan pendengar, memang kebutuhan darah ini merupakan layanan kesehatan yang tidak bisa ditunda gitu ya. Baik tadi itu untuk pasien yang kecelakaan, ibu melahirkan, hingga pasien operasi lainnya. Dan ketersediaan darah ini menjadi penentu keselamatan nyawa. Tapi di Sulawesi Tengah sendiri, persoalan stok darah ini masih menjadi perhatian masyarakat juga. Karena dalam kondisi tertentu, keluarga pasien masih harus mencari pendonor secara mandiri. Karena untuk stok darah di PMI maupun rumah sakit ini terbatas. Sehingga muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kesiapan kondisi daerah di Sulawesi Tengah ini dalam mewujudkan dan menjawab kebutuhan masyarakat akan darah yang tiap harinya pasti ada. Di sisi lain, Sulawesi Tengah juga merupakan wilayah yang rawan bencana tadi, sehingga kebutuhan darah sewaktu-waktu ini bisa meningkat drastis. Tantangan geografis, keterbatasan jumlah pendonor rutin, hingga distribusi darah ke daerah terpencil, ini menjadi pekerjaan besar yang harus dihadapi oleh PMI. Dan sebagai lembaga kemanusiaan yang bertanggung jawab terhadap stok, tapi juga memastikan pelayanan saat dikerjakan itu cepat, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Oke, demikian pendengar ya untuk sesi suara publik di komentar dan opini Anda pagi hari ini. Terima kasih untuk masukan-masukan yang Anda berikan. Semoga ini positif dan membangun ya, sama-sama kita kawal lagi stok darah di PMI. Tadi ada beberapa masukan agar memanfaatkan lokasi-lokasi yang ramai. Kemudian juga karena masih pagi juga katanya bagus ya donor darahnya pada saat pagi ya. Nanti ya kita coba tanyakan dari Ketua PMI Sulawesi Tengah Bapak Hidayat Lamakarate di jam 9 nanti. Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya untuk komentar dan opini Anda. Selanjutnya kita nantikan pukul 8 pagi untuk menyimak Warta Berita Sentral dari Pro3 di Jakarta.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang...